0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Rambut warna putih, bahasa Inggrisnya apa?
3: White hair.
2: Oke, kalau kacamata?
1: Kacamata.
2: Bahasa Inggrisnya. Nah, kalau laki-laki berambut putih, kacamata?
3: Man, white hair.
2: Salah. KFC.
0: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: J-nya apa?
1: Bener, eh.
2: Jenglot katanya. Kenapa sih kayak benci banget sama kamu teh?
1: Siapa dia?
2: Yang bilang jenglot.
1: Biasanya gini tahu, cowok itu kalau misalnya suka nyengcengin cewek, suka ya enggak?
0: Iya.
1: Kebalikannya.
3: Iya, tuh Jojo juga
2: bilang. Iya.
1: Cowok tuh kalau misalnya seneng
2: sama cewek,
1: nyengcengin cewek itu berarti tuh ada rasa.
2: Nyengcengin
1: tuh ngejekin,
2: bully. Beda kalau bully mah kan lebih ke
0: ngatain.
1: Nyengcengin tuh ngata-ngatain.
2: Yang ledek-ledek
0: ya, ledek lagi gitu.
2: Cie jenglot katanya gitu.
1: Tuh teman aku tuh ada, ih dia mah sobi aku atuh.
2: Oh gitu. Teman aku juga, tapi enggak tahu deket.
1: Oh iya. Yeah.
2: Gitu. Senior aku malah dia.
1: Kebalik
2: asik banget. Tadi
1: Juli,
2: lagu
1: J-nya janda.
2: J-nya ya. Jundi dong.
1: Oh iya.
2: Mas Jundi dong.
1: Mas Jundi dari Femi yang bentar lagi mau ngadain ulang tahun ya.
2: Kok ulang tahun sih, reunian?
1: Reuni bukannya ulang tahun nih.
2: Reuni ulang tahun sih, reuni di High di Bellevue Hotel di apa sih?
0: Setiabudi.
2: Di Hotel Bellevue.
1: Lancar ya.
2: Tanggal 8 Agustus. Wah, keren. Tadi dua lagu tuh menjadi pembuka kalau misalnya nanti tuh bakal ada list si band, nanti ada The Javu pasti bawain lagu-lagu itu tuh.
1: Iya.
2: Keren udah. Kita pamit, terima kasih.
1: Enggak, jangan dong.
2: Oh, ada Ari Didu, Jo. Kita bercakap selamat pagi dulu buat Ari Didu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi Fox Radio, Wawa, Om Jo.

0: Buddhis request Orialto.
1: Yang mana?
0: 519.
2: Yeah, Sunday morning.
0: Sunday morning 519. Oke. Okay. Salamnya buat teman-teman pendengar aja, penyiar Fox Bandung. Sing saringset. Apa?
1: Sing saringset.
0: Sing garde milik berkah. Amin. Amin. Terima kasih Kang Ari.
1: Amin. Oke, ya Bang.
0: Aku cek dulu ya, aku cari dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Lanjut, Tis.
1: Kang Ari, kita mau nanya sama Kang Ari, pernah nggak pas lagi jalan-jalan, atau ini semuanya ya, nggak cuma buat Kang Ari doang, pernah nggak pas lagi jalan-jalan atau kondangan, nemu orang lain pakai baju atau model yang sama yang dipakai?
0: aku pernah pakai batik itu tiba-tiba kerasannya tuh paling ganteng aja pakai batik, ternyata tiba-tiba tuh sama batiknya dengan aku.
1: Ada yang sama banget.
0: Beda warna, tapi sama, coraknya sama. Yeah,
3: coraknya sama.
0: Coraknya sama Borma coraknya tuh. So, terus gimana? Terus aku melipir nih.
1: Melipir terus gimana?
0: Ya perlu banget diceng-cengin sama teman-teman kan zaman-zaman kuliah dulu tuh. Jadi ada zaman kuliah terus ada dosen anaknya merit gitu kan. Kita datang semua tuh diundang karena dia kan dosen wali ya. Terus saya, "Lah, sama cuma beda warna doang."
1: Oh.
0: Pernah akhirnya melipir. Soalnya aku diceng-cengin itu. Cie, adik kakak cie. Kalau itu kolot sama kena.
1: Kacau. Kenapa ya selalu kalau diceng-cenginnya gitu ya adik kakak? Kalau aku sih nggak pernah sih, karena kan aku setiap momen itu selalu jahit baju di desainer dan selalu nggak pernah jadi gini.
0: Udah kelihatan satu. Orang kaya kan, udah kelihatan
3: kayak Paris Hilton tuh nggak bisa pakai baju satu,
0: nggak bisa
1: beli, nggak bisa. Jadi aku cuma sekali gitu.
0: Nggak bisa beli di Bringharjo tuh nggak bisa. Nggak bisa.
1: Gitu. Aku tuh biasanya Mas Itang Yunas, aku call gitu ya. Terus dulu ini apa,
3: Haji Ivan
0: Gunawan ya. belum ada dulu Itang Yunas kan,
1: sama Haji Miing ya.
0: Haji Miing topi. Oh gitu ya.
1: Iya. Jadi aku memang selalu pakai desainer ternama di Indonesia dan selalu satu acara tuh satu baju, enggak pernah.
0: Ana Avanti
1: ya, betul.
0: Ana NT. Oh gitu ya. Kalau aku pernah. Akhirnya gimana? Kalau aku melipir dan aku lebih banyak diem di di luar lah. Soalnya si itu tuh keluarga si bapak itu tuh.
1: Eranya.
0: Jengguisan deh.
3: Oh gitu. Aku sama Om. Gitu. Jadi pakai batik apa sih? Keris.
1: Korpri.
3: Iya, korpri.
0: Batik keris.
3: Aku warna hitam, warna coklat, kuning gitulah.
0: Nah, terus si orang
3: dia itu dia warna birunya, Om. Dia pas ngantri makan lagi.
0: Untung kan di Mas dari catering yang sama ya, itu kayak gitu. Sekarang kita nanya sama kamu nih teman Fox, pernah nggak sih pas lagi jalan-jalan atau kondangan nemu orang lain pakai baju atau model yang sama yang kamu pakai? Tapi kan kalau misalnya t-shirt kan banyak ya.
3: Iya,
0: kalau batik kan kadang-kadang suka beda-beda di. Jadi tiba-tiba kok sama batiknya gitu kan, malu aja gitu.
1: Iya, mata kula beli di Shopee gara pasti sarua kenanya kan loba soalnya.
0: So kamu tinggal cerita aja sama kita, nanti kita akan kasih spesial buat kamu lagu-lagu terbaik.
1: Iya. Gitu. Tapi kalau nge-MC Bang nggak pernah Om.
0: Nge-MC kan
1: saya lagi nge-MC itu sama
0: tamu.
1: Tamunya sama, sok itu loh iya deh.
0: Gak pernah kan saya mah nge-MC mah selalu bugil.

0: siapa? Waktunya Fox Fresh Release.
1: Lagu Salah Aku Apa ini jadi fokus track di album perdana Fajar Nur, Cycle of Love. Sebuah lagu pop ballad yang aransemennya clean, tapi liriknya benar-benar nampar sampai ke dalam. Album ini jadi gambaran tentang sebuah perjalanan emosional yang terasa dekat dengan banyak orang, tapi dikemas dari sudut pandang dan cerita personal Fajar sendiri. Ini dia, Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hillbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Hits Radio Bandung Feel Good.
1: Selamat pagi, ngopi-ngopi Mang Awong, Ibu Disa, Mang Mul, Mang Jojo, Wapian. Pernah pisan kaundangan batik sarimbit teh banyak yang mirip. Pas ngantri salaman di nyengcengin cie-cie yang janjian. lagu apa nih?
2: Koil.
1: Lagu Koil lah, yang aku luka, aku lupa. Nah, nanti kalau ngomongin masalah Koil nanti kemarin aku pernah apa namanya podcast bareng sama Kang Leon. Jadi nanti dilihat Rumpis Dedis ya.
0: Ada Kang Leon.
1: Ada Kang Leon. Salam untuk Beng Fahri Jae. Fahri dua kali Farina eh. Tenani Mia Clara sama Salma ada Eko Chandra Ramdut Johan. Nuhun untuk semuanya Cibaduyut aman aja. Terima kasih Kang Apoy. Ditunggu lagunya.
0: Terima kasih Kang Apoy berbalas pantun ada Fahri. Hey!
3: Fahri mukanya merah. Fahri mukanya merah.
2: Ini dibacain
3: Fahri.
2: Tenang, Fahri.
3: Fahri jangan marah aja nanti cepet tua Fahri. Fahri jangan marah aja nanti cepet beruban.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Jumat berkah Om Awang, Budi Syah, Mas Jojo, Mas Kemir, Om Fahri di luar Masjid Raya Cipaganti sambil baca koran. Wih.
1: Keren.
0: Pagi Bandung mau request lagunya Jikustik kalau enggak 30 Second to
1: Itu
0: Mars.
1: Itu masuk list, Ri.
0: Terima kasih dan tolong diputerin langsung sekarang aja deh.
2: Jup.
0: Ya, sebentar.
1: Apa judulnya?
2: Natalie Imbruglia.
1: Wishing I Was Dead.
0: Nah, sudah bebas deh.
1: Ada.
0: Ada Torn, bukan? Ada. Atau apa?
1: Aman. Siap, Ri. Dengerin dari Ri, jangan marah-marah, Ri.
2: Sabar dong.
1: Nanti kakinya jempol semua.
0: Emang gitu kalau
2: tapi dari siapa itu anak magang biasanya kan.
1: Oh iya.
0: Iya, kenapa sih Fahri?
1: Kamu punya salah apa sama Fahri? Sampai kamu enggak disapa-sapa sama Fahri.
0: Tumben Fahri enggak nyapa anak magang deh. Kenapa?
1: Mereka pakai ini loh, Ri, pakai baju Wonder Woman hari ini. Sok mau difoto enggak ke sini atuh.
0: Kita mau kasih tahu juga ya. Di teman Fox ya, minyak tanah mila tanahmu klasik yang bisa memelihara kesehatan kulit, menyamarkan noda hitam, bopeng, bekas jerawat, dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya. Ketawa.
1: Lucu kejadian namanya.
0: Ini sama ada kejadian lucu juga.
1: Maksudnya berijingnya ke situ, Bu.
0: Iya, tahu saya, Pak. Saya kaget aja tiba-tiba ketawa, Bapak.
1: Iya.
0: Kejadian lucu terjadi red carpet di VMA 2009 yang lalu ya. Di mana penyanyi Pink dan Shakira tiba dalam selang beberapa menit dengan dress ball main yang persis sama. Bukan drama yang terjadi, Pink langsung bilang ke US Magazine kalau situasi itu lucu banget dan muji Shakira terlihat hot.
1: Keduanya malah pose bareng buat fotografer, senyum-senyum di depan kamera. Momen itu langsung viral dan sampai sekarang masih diingat sebagai salah satu celebrity twinning moment paling ikonik di era 2000-an. Bukan karena awkward, tapi karena keduanya memilih buat tertawa daripada bete.
0: Iya, udah ketawa aja. Karena beneran si Pink sama Shakira mah wow-nya. Jadi kalau misalnya
1: Ya udah. Wow. Udah bareng-bareng sok di Mama Dede.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung.
1: Aku lupa. Lagu ini disuka banget sama Kang Apoy di Cibaduyut. Selamat pagi Kang Apoy. Untuk seluruh Koil Mania.
0: Mantap.
1: Abis ini kalau fanbase-nya Koil apa ya? Koil Lovers.
2: Koil Mania.
0: Koil
2: Mania.
0: Koilisius.
1: Enak banget, lucu banget ya. Koilisius. Itu baru pakai warna-warna manggungnya pink.
0: Pink.
1: Anyway, jangan lupa kalau untuk melembabkan kulit dan juga menghidrasi kulit.
0: Ya.
1: Jawaban terpenting adalah Sanga-Sanga Body Lotion. Jadi Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi ada pasti kalau ketemu sama aku tuh gitu, Dis. Lah, itu bukan kutus-kutus, Song. Iya, transformasi. Jadi kita harus selalu mensosialisasikan kalau kutus-kutus itu sudah dianumertakan. Betul. Tapi bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Betul. Racikan Babe Bambang Pranoto.
0: Yes, itu dia. Enak banget kalau pakai Sanga-Sanga itu sebelum tidur dipijet dulu.
1: Jadi
0: pijet
1: ini ada
0: kepala juga.
1: Kita mau kasih tahu buat teman-teman nih. Jadi apa? Pijet kepala sebelum tidur itu ternyata bukan bikin nyaman aja, Dis. Tapi juga ampuh untuk meningkatkan kualitas tidur. Jadi saat area kepala dan rambut diusap dengan lembut, ini tubuh akan merangsang pelepasan hormon endorfin dan juga oksitosin yang memicu rasa rileks secara instan. Jadi kombinasi antara relaksasi fisik dan kedekatan emosional ini sangat efektif buat menurunkan hormon stres.
0: Hasilnya pikiran jadi lebih tenang, tubuh lebih siap buat beristirahat, dan kamu bisa terlelap jauh lebih cepat dari biasanya. Jadi gak ada salahnya meluangkan waktu sejenak buat melakukan aktivitas santai ini di malam hari demi tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Aku tuh memang suka, paling suka itu aku tuh kalau mau tidur tuh dielus-elus, dibelai-belai rambutnya.
1: Ada. Tapi yang ngelus?
0: Gak ada, Pak. Udah gak ada, Pak.

0: News.
1: Fox News.
0: Fox News. Wacana Jawa Barat ganti nama, Ganjar Kurnia tanggapi ancaman ada wilayah yang ingin memisahkan diri. Dilansir dari pikiranrakyat.com, wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mencuat. Pengusulnya akademisi Profesor Ganjar Kurnia menjelaskan usulan ini sebenarnya sudah bergulir sejak 2013 dan menurutnya pergantian nama bukan soal momentum politik, melainkan upaya mengembalikan identitas budaya Sunda yang dinilai memiliki nilai historis, sosiologis, hingga psikologis bagi masyarakat.
2: Menanggapi kekhawatiran bahwa pergantian nama bisa memicu keinginan sejumlah wilayah untuk memisahkan diri, Ganjar meminta masyarakat tidak mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi. Yang menilai masyarakat Jawa Barat sudah lama hidup dalam keberagaman dan juga tanpa menjunjung toleransi dan tetap menjunjung toleransi, karena itu menurutnya usulan perubahan nama sebaiknya dipandang sebagai penguatan identitas budaya, bukan sebagai ancaman terhadap persatuan.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com. Musik-musik terbaik setiap hari.

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Mia, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung. From your feel good station, Fox Radio Bandung.
2: Yang deg-degan nih nunggu Portugal menang apa enggak. Sekarang 2-1 nih.
0: 2-1.
2: Kroasia kalah sama Portugal di menit 9.57 per extra time. Tinggal
0: berapa ya, menit lagi dong?
2: Udah beres mas, 10 menit sebentar lagi.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: ternyata saya rasa cuma hanya di Indonesia yang bilang wasit oi, wasit oi. Jadi ternyata Kroasia juga pendukungnya ngomong gitu.
1: Ngomong gitu iya. Juga. Iya. Kroasia oi, wasit oi gitu.
0: Wasit oi katanya gitu.
2: Wasit oi dong.
0: Oi. Oh, yang Indonesia benar-benar oi dong. Oke. Tapi kita mau ngajak juga buat teman-teman kalau misalnya pengen badannya seger bisa dibersihkan dengan Ultimate sabun kaliko-kaliko dengan scrub halusnya, dan yang paling penting sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus rejekan Babe Bambang Pranoto. Masih jalan terus nih.
2: Iya, sampai 2 jam.
0: Pertandingannya sampai 2 jam nih.
1: Sampai 2 jam
0: tadinya,
1: karena
0: tapi nya 2-2
1: terus offset. Ya?
0: Ya udah habis, Jo. Udah menang. Masuk ke 16 besar
1: berarti. Siapa?
0: Portugal.
1: Portugal.
0: Nanti Portugal di 16 besar lawan PSGC Ciamis.
1: Kita masuk ke Baskom dulu yuk sekarang ya.
0: Ini yang mana, Jo?
1: Yang Baskomnya
0: di pagi BDG.
2: Itu boleh yang dikirim Pak Irwan.
1: Sebentar.
2: Yang di Lakban.
0: Oh iya, Twinkie Winky.
1: Yang mana ya?
2: Tapi enggak ada komennya, Om.
0: Oh, enggak ada ya? Ah, ada, Jo. Enggak ada, Jo. Udah enggak ada, Jo. Iya. Kok kontennya sensitif?
1: Yang mana ya? Ya. Krik.
0: Kalau ini yang terakhir, yang terakhir yang mana? Oh, ini mah. Yang lomba aja ya?
2: Lomba
0: ini. Yang atasnya ya dagelan real teman sejati ngetawain dulu atau lomba ini yang
2: lomba air aja.
0: Oh, yang ini
1: lomba air aja dulu, lomba air.
0: Jadi ini dari El Hayat Official. Jadi ada lomba ini
1: mengisi apa namanya, air kayak, galon.
0: Jadi yang satu pegang galon di atas, yang satu lagi harus
1: nerima galon.
0: Galon jadi yang apa namanya keluar dari galon di atas nih.
1: Jadi gini, mereka itu kan posisinya berbelakang-belakangin punggung sama punggung.
0: Yes.
1: Nah, yang satu itu ke belakang. Apa sih namanya ngucurin dari galon
0: di atas,
1: yang di atas kepala kan. Nah, yang satu nerima pakai galon lagi tuh.
0: Ya.
1: Nah, airnya kan harus masuk tuh kan ke lubang antar lubang ya. Dan itu kan agak susah, yang ada kan kena muka jadinya, ya kan? Jadinya kayak mandi ini, Pak. Kayak dimandiin, Pak.
0: Ah, tahu gitu bawa sampo.
1: Apakah ini yang dinamakan siraman kolbu?
0: Pasti ini si abang yang salah, yang sekalian sikat gigi aja nih katanya.
1: Lomba isi galon bukan, lomba mandi ya.
0: Terus juga abangnya sangat menikmati kayaknya. Iya betul, kelihatan tidak ada mimik muka yang menyebalkan begitu.
1: Seger senang kali aja,
0: betul.
1: Udah selesai belum bang mandinya, gantian gitu.
0: Ini malamnya minta kerokan nih gegara masuk angin kayaknya.
1: Terus ada lagi yang bilang, mana ya?
0: Tapi bagus katanya buat referensi 17 Agustusan.
1: Oh, iya benar-benar. Dapat wasit apa Pak setelah mandi di grojogan? Grojogan itu apa sih?
0: Grojogan
2: kucuran gitu.
1: Oh, kucuran.
0: Ini berasa dimandiin mak ya waktu kecil. Iya benar, di pancuran.
1: Terus ada lagi mana? Berasa di shower nih, ya kan?
0: Iya, bener-bener kayak gitu. Ah, lama muter lagi nih.
1: Aduh.
0: Ada yang kok, ada yang kok enggak?
1: Enggak ada komennya, enggak ada yang,
0: gak ada yang
1: bilangnya siraman rohani,
0: siraman kolbu gitu ya.
1: Yang enggak biasa angkat beban, gemeter udah. Iya sih, iya, tapi
0: pasti, itu kebayangnya kalau si galonnya ini ya. Si galonnya apa namanya nimpa pala ya?
1: Iya.
0: Jadi pala geprek kali ya.
1: Pala geprek.

0: Radio Bandung Feel Good. Kenapa batuknya
1: mau,
0: gitu?
1: Mau ini mau tutup mikrofon tapi aku pegang cue itu tetap aja kedenger. Harusnya dikebawahin ya. Selamat pagi teman-teman yang baru bergabung menikmati suara pagi hari ini. Ini masuk di jam 8 ya?
0: Yes.
1: 8 lebih 20 menit dan ini adalah salah satu hal luar biasa yang kita mau ajak kalian untuk bermain Tak Cifok Tatar Ucingnya di Fox Radio. Tapi sebelumnya kita ketemu dulu sama Kang Beng Beng.
0: Kang Beng. Aduh, Sari-sari katanya udah di bawah nih Om ya, sekarang.
2: Ya, udah di gerbang. Udah
1: kayaknya. Iya, makanya ditungguin kok enggak.
2: Tapi masih tutup katanya.
1: Itu yang kemarin, Pak. Oh,
2: kemarin.
1: Request. Hey, kok request. Selamat pagi Kang Beng Beng di Gatsu. Assalamualaikum Mama Wong.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi salam Bu Jojo. Jumat berkah. Doanya saya selalu. Amin. Dan dilancarkan milik rezekinya. Amin. Minta lagunya Pasto yang Player. Nanti kita akan cek Kang Beng Beng ya.
0: Oh,
1: terima kasih.
0: Mana, oh yang mana?
1: Player.
0: Aku suka. Itu yang itu ya.
1: Pak Pasto.
0: Pasto.
1: Pasto Togan ya.
0: Pasto Togan. Pastonggong.
1: Pastonggong. Oke Kang Beng.
0: Ada kan?
1: OTW lagunya siap.
0: Alright. Kita sekarang masuk ke Taci Fok ya. Tata Rucingan di Fox Radio. Aduh aku belum nyiapin lagi Taci Foknya.
1: Aku lagi ya. Rambut putih warna apa? Rambut putih bahasa Inggris siapa?
0: Rambut putih white hair.
1: White hair. Terus kemudian kalau kacamata
0: kacamata tuh apa namanya?
1: Ayo bahasa Inggrisnya.
0: Kacamata.
1: Kacamata.
0: Kacamata teh ini kan?
1: Gelas. Oke. Terus yang mana, Jo? Ini.
2: Itu yang atas.
1: Ini.
2: Ya.
1: Nah, terus kalau
0: white hair, glasses.
1: Eh, yang lagi ini.
0: Terus apa? Kenapa lagu?
1: Enggak tahu yang lagi ini. Entar dulu. Berhenti dulu. Oh iya, itu di situ, Jo. Harusnya di sini, Jo. Di mana aku?
2: Atas itu di bawah.
0: Itu. Kenapa
2: atas
0: sih?
1: Mana-mana?
2: Atas lagi.
0: Nah. Kata teman Fox ini ngapain katanya?
1: Ini benar nah, di iya sini. Ya. Kamu tuh gimana? Iya.
0: Ngomongin apa sih ini?
1: Lanjut.
0: Ya udah, apa tadi? Rambut putih, white hair, kacamata, glasses. Terus? Siapa lagi?
1: Terus tua-tua.
0: Tua, oh. Awong Irfan.
1: Jadi kalau laki-laki tua berambut putih pakai kacamata jawabannya adalah
0: Awong Irfan. Gampang sekali bukan?
1: Ayo apa lagi?
0: Aku ya.
1: Ya.
0: Wanita.
1: Wanita.
0: Bahasa Inggrisnya apa?
1: Woman.
0: Oke. Hidung.
1: Hidung. Hidung apa?
2: Nose.
1: Nose.
0: Nose. Mm-mm. Pesek.
1: Pesek itu
0: jadi wanita berhidung pesek.
1: Bisa. Kayak gak niat banget ya. Nah itu tuh
2: Kang Nungki kan.
1: Ikutan.
0: Ini
1: ganti
0: tuh balik ah.
1: Nungki mau kita Nungki.
0: Apa
2: hayam.
0: Hayam.
2: Hayam naon nusok di tangan ku jelema.
1: So.
0: Hayam sorry. Ku takkan love you lagi.
1: Salah.
0: Hayam yang sering dicari.
1: Dicari yeah.
0: Sama orang.
1: Sok.
0: Hayam muruk.
1: Enggak, salah.
0: Kan ada jalan namanya hayam muruk. Hayam apa? Hayam dahar lapar.
1: Salah.
0: Itu hayam.
1: Jadi hayam naon sok di tangan ke jelema.
0: Apa?
1: Hayam leungit.
0: Aing ah kadon mikir-mikir jauh-jauh eta hayam leungit. Ah.
2: Buah-buah apa yang pinter?
1: Buah-buah apa yang pintar?
0: Manggis.
1: Buah lil.
2: Itu ganteng itu.
1: Oh ganteng ya. Ayam, apa buah-buah apa yang pintar? Apa ya? Buah ikutan ini apa namanya?
0: Jeruk.
2: Siapa berani?
1: Siap. Ya, kalau enggak buah bisa siapa berani? Buah yang ikutan less private?
2: Oh iya. Apa tadi Lisa?
0: Jeruk.
2: Jeruk bahasa Inggrisnya?
0: Orange pintar minum tolak angin. Nah,
1: orange pintar. Oh,
0: Iya. Makanan apa yang bikin orang kesakitan?
1: Makanan apa yang bikin orang kesakitan?
0: Iya.
1: Sayur apa? Mayor?
2: Sayur.
0: Apa? Bukan.
1: Makanan apa yang bikin orang apa?
0: Kesakitan.
1: Aduh, pernah dijo apa ya, Ju ya?
2: Ayam geprek.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Makanan apa yang bikin orang kesakitan? Bubur.
1: Kenapa bubur?
0: Siksa bubur.
2: Kubur.
1: Siksa kubur. Bener. bener
0: Bentar. Hewan apa yang kecil tapi lebih kecil daripada kucing?
1: Semut.
0: Bukan dong.
1: Apa?
2: Dari kucing.
0: Iya. Kutu. Hewan apa yang kecil tapi lebih kecil daripada kucing?
2: Kutu.
0: Bukan.
2: Apa om? Cacing.
1: Dari kucing. Ini apa namanya? Biawak.
0: Bukan.
2: Lebih gede tuh.
1: Oh ini hamster.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Bukan.
1: Apa?
0: Hewan apa yang kecil tapi lebih kecil daripada kucing?
1: Apa?
0: Anak kucing.
2: Oh iya, bisa ikut jawab. Iya.
1: Kenapa anak babi nunduk kalau jalan?
0: Karena malu punya ibu babi.
1: Tahu aja kalau babi. Iya. Lagi sih, siapa lagi? Musa. Oh, anak kucing bener tuh, Dis.
0: Iya kan, oh Musa. Pintar.
2: Buah yang tidak bodoh tapi belum kasih jawaban.
0: Siapa?
2: Musa.
0: Musa kasih jawabannya, Musa. Buah apa?
2: Nungki.
0: Sok. Siapa dulu?
1: Nungki. Setan apa?
2: Nu bisa
1: nangtungkeun motor.
2: Nangtungkeun.
1: Yang bisa berdiriin motor. Setan apa yang bisa nangtung setan apa yang bisa berdiriin motor atau
0: setandar motor. Setandar motor.
1: Jelema meuli kasur keur naon?
0: Jelema meuli kasur kernaon kersare lah.
1: Salah lah.
2: Salah tuh.
1: Jelema meuli kasur kernaon. Kerbenta dis.

0: next time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Salad sayur jadi pilihan menu sehat yang semakin populer karena segar, praktis, dan juga kaya nutrisi. Konsumsi salad sayur secara rutin bisa membantu memenuhi kebutuhan serat, vitamin, dan mineral harian. Selain menyehatkan, hidangan ini juga mudah dikreasikan dengan berbagai bahan ya, sehingga cocok untuk mendukung pola makan sehat sehari-hari.
2: Nah, salah satu keunggulan dari salad sayur adalah proses pengolahannya yang minimal, sehingga kandungan nutrisi seperti vitamin dan mineral di dalam sayuran cenderung lebih terjaga dibandingkan dengan makanan yang dimasak dengan suhu panas tinggi. Menu ini bisa dikonsumsi siapa saja dan memberikan manfaat buat mendukung kebutuhan nutrisi harian dan pola makan yang lebih seimbang.
1: Selain itu, untuk mendapatkan manfaat kesehatan, pastinya balur dulu badan kamu dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping.
2: Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur di Sangasian Apotek Kimia Farma Sentry K24, juga di Fox Radio. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus seracikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, silakan kamu klik ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa, di www.foxradio.com.
7: Yeah!

0: News. Fox News.
1: Bandung kejar pengurangan 250 ton sampah per hari. Dilansir dari jabarnews.com, pemerintah Kota Bandung menargetkan pengurangan volume sampah hingga 250 ton per hari. Melalui pembangunan 220 titik pengolahan sampah di berbagai wilayah, langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA Sarimukti sekaligus memperkuat sistem pengolahan sampah berbasis kewilayahan.
2: Ketua Tim Pengurangan Sampah DLH Kota Bandung, Syahriani, mengatakan timbulan sampah di Kota Bandung saat ini mencapai sekitar 1.511 ton per hari. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengubah pola pengelolaan sampah agar tidak lagi bergantung pada sistem angkut dan buang ke TPA.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
0: Fox Radio Bandung.

0: Jojo mau ngomong apa?
1: Tadi idenya bisa tuh.
0: Iya, ide jualan.
1: Pak Irwan.
2: Nantilah, jangan di sinilah.
1: Di mana?
2: Di bawah dong. Masa ngobrol di sini, di bawah dong enak ngobrolnya.
3: Aduh, sama sarapan teman-teman.
0: Sarapan.
3: Iya dong.
0: Oh iya, jam 11. Kenapa aku ngerasanya jam 11 ya?
3: Cuaca
0: aku pikir tadi jam 11 loh.
2: Ya pokoknya mah have fun aja deh, liburan bareng sama keluarga. Anak-anaknya bawa ini apa, dibawa seru-seruan aja, jangan nanti pas masuk sekolah ke kasihan gitu. Mm-mm. Tidak ada cerita untuk liburan.
0: Iya
2: gitu ya,
0: yang deket-deket aja lah, nggak apa-apa liburan mah.
2: Pangalengan, Cikole.
0: Iya, ya.
2: Kalau nggak glamping enak tuh,
0: glamping di halaman rumah
2: boleh,
0: atau terus, misalnya camping di dapur.
2: Betul, glamping di ini apa namanya, TPA Sari Mukti. Ngapain glamping di situ?
0: Berenang, iya kemarin aku berenang. Di mana? Di ember
2: ya,
0: yang ada di rumah. Enggak apa-apa, di jolang.
2: Ya. Apapun itu.
0: Iya. Enggak apa-apalah, yang penting mah seru aja. Betul, mungkin betul. Sekarang orang tuanya banyak yang menghemat ya.
2: Ya.
0: Karena bulan Juli ini bayangin coba apa rasanya menjadi saya punya dua. Dua-duanya sekolah.
2: Betul.
0: Tas.
2: Buku, sepatu, seragam, skincare. Si Magali kan mesti pakai skincare.
1: Ya kan cowok juga boleh.
2: Di cowok pakai sunscreen.
1: Iya.
0: Gitu. Ya semangatlah buat kita ya pejuang nafkah. Semoga rezekinya selalu ada.
2: Amin. Yang paling penting itu sih apa namanya? Kitanya tidak diam. Betul. berdiri.
0: Ikhtiar.
2: Tidak diam diri, tetap ikhtiar. Terus ya apapun yang bisa kita lakuin, kerjakan. Betul. Itu. Jangan pernah ngeluh lah, masih banyak orang-orang yang masih di bawah kita tuh yang memang masih butuh perhatian-perhatian yang
1: peluang
2: lain.
1: Itu banyak.
2: Peluang itu banyak. Asal gimana?
1: Mau,
2: betul, atau mau atau tidak mencari peluang itu menjadi bisnis.
0: Iya.
2: Gitu. Terima kasih teman-teman.
0: Iya, silakan kata-kata hari ini dari
2: kata-kata hari ini.
0: Bung Irfan. Kan Jumat nih.
2: Ya, aku ya.
0: Jumat berkah.
2: Ya, kalau kemarin kan aku bilang tuh, kalau Jumat itu ada khusus untuk laki-laki.
1: Benar.
0: Iya.
2: Kenapa laki-laki saja? Karena kalau perempuan kan tidak mau diceramahi.
0: Betul. Betul, saya setuju itu Pak Irwan.
2: Satu lagi buat teman-teman yang masih bingung dengan apakah ini hoax atau tidak? Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Bape Bambang Pranoto.
0: Itu Pak benar, bukan hoax itu, Pak.
2: Makasih ya.
0: Ketemu lagi hari Senin. Bye-bye.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat hari Jumat, Jumat berkah buat kamu teman Fox. Ya, buat kamu yang hari Jumat ini siap-siap buat sholat Jumat ya. Ijen temenin, ijen dampingin, cah ijen dampingin. Lagu-lagu bahasa Indonesia siap. Kok ijen serak gini ya, gak apa-apa. Sedikit suaranya biar maco.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

92.8 FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Untungnya ya, untungnya juga kita ketemu hari ini. Dan untungnya juga Ijan ditemenin sama teman Fox. Dan untungnya juga kamu bisa nge-request di 08122474917 teman Fox. Hari Jumat ini, besok udah weekend lagi. Udah ada rencana belum weekendnya mau kemana? Kalau Ijan Mandagi mah mau kemana ya? Jalan-jalan aja deh. Jalan-jalannya belum tahu kemana. Yang pasti sama keluarga, family time, mumpung pada libur juga teman Fox. Kalau kamu mau pada kemana, sambil kamu mikirin mau kemana, sambil nge-request kayaknya udah paling bener deh. Lagi-lagi Indonesia favorit kamu, sampai jam 11 di Selekta Indonesia.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

Teman Fox, kayaknya buat kamu yang mau ngelamar pasangan kamu, cocok banget buat nyontoh kedua pasangan ini ya. Dimana dua urban climber asal Rusia, Angela Nikolaou dan Ivan Berkus, membuat heboh setelah nekat memanjang hingga ke puncak Empire State Building di New York yang memiliki tinggi sekitar 443 meter. Dan di atas salah satu gedung paling ikonik di dunia ini, keduanya membentangkan spanduk bertuliskan, "Saat kekuatan cinta mengalahkan cinta pada kekuasaan, dunia akan menjadi damai." Dan sebelum turun, Ivan bahkan sempat melamar Angela di salah satu platform menara. Dan aksi yang berlangsung sekitar 10 menit itu berakhir dengan penangkapan oleh NYPD, dan keduanya diduga memasuki area terlarang melalui akses pemeliharaan di lantai 103. Dan kini mereka menghadapi berbagai dakwaan, mulai dari pembobolan, masuk tanpa izin, hingga membahayakan keselamatan publik. Angela dan Ivan sendiri terkenal sebagai urban climber yang kerap memanjat gedung-gedung tinggi di berbagai negara, serta kisah mereka pernah diangkat dalam film dokumenter Skywalker, A Love Story, yang dirilis pada 2024. Bolehlah ya, sebelum manjat-manjat lemara menara-menara, latihan dulu manjat-manjat pohon mangga. Gimana? Pohon mangga? Deal?

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Fox News.
1: Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan dunia, bukan karena gol atau rekor baru, melainkan kabar bahwa Piala Dunia 2026 bisa menjadi turnamen terakhirnya bersama timnas Portugal. Kabar tersebut muncul beberapa jam sebelum laga Portugal melawan Kroasia yang dimenangkan oleh Portugal 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kakak Ronaldo, Katia Fierro, menyebut turnamen kali ini sebagai last dance bagi sang mega bintang yang langsung memicu kehebohan di media sosial. Dilansir dari detik.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Halo, masih barengan Ijan Mandagi, jam 10.03 teman Fox. Tapi misalnya kamu baru gabung, selamat bergabung di Selekta Indonesia, tempat kamu ngedengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu. Nanti Ijan juga bakal bacain ya requestan yang udah masuk, sambil selam-selamnya boleh.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang. Buat nemenin pagi sampai siang kamu. Selekta Indonesia.

0: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

Masih bareng di Jam Lagi teman Fox di Selekta Indonesia. Sekarang saatnya Jan bacain yang udah masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung ya. Banyak yang request seperti biasa, Sabrina Leaner ya yang haha. Terus Tenani, apa kabar Tenani? Tenani katanya, hai Kak Ijan, Nani di Cicahem, lagi pengen dengerin Untungnya dari Benadia, udah jangan puterin ya Teh ya. Salamnya untuk semua Fox, semua teman Fox yang lagi beraktivitas, spesialnya tuh Kak Ijan. Semoga di Jumat berkah ini diberi kesehatan dan keberkahan rezekinya. Terima kasih dibacakan di play lagunya. Sama-sama Teh. Ada Fari, Jumat berkah Bung Ijan di Ciamplas, Selekta Indonesia, mau request lagunya The Groove, Lebih Indah. Terima kasih, udah Ijan puterin. Terus Abai di Bekasi, Yang Terdalam dari Noah. Tayang Bang Ijan, udah Ijan, belum. Awak udah ini jangan puterin. Ya, terus wait. Kamu sa, Krisya untukku. Udah diputerin, mantap sama-sama. Halo Bang Ijan dan sahabat Fox, teman Fox ya. Aku Ganjar dari Ciwidey. Mau request lagi nih, Noah banyak banget yang request ya. Noahnya diganti deh boleh, soalnya kan udah diputerin yang terdalam. Ini kaki di kepala, kepala di kaki. Salamnya buat teman-teman yang mau touring ke ujung genteng, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, nikmati perjalanan, dan salam untuk semua petani di dunia. Semoga sejahtera. Amin. Banyak banget aminnya ya. Terus ini ada Kak Salma. Kata Kak Salma tuh, pagi Ijan, mau request lagu Perunggu yang mana aja. Siap, Ijan siapin ya. Nextnya ada Kak Johan. Kak Johan, katanya pagi Kak Ijan, Johan dengerin aja di balik aktivitas. Oke, siap. Ini Ijan kasih Noah yang terdalam buat kamu semua teman Fox. Hello.

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Setelah melepas sejumlah single, Romansa merilis EP perdana bertajuk Penulis Lagu. Mini album berisi 6 lagu ini adalah perwujudan kisah-kisah personil Romansa, bahkan jauh sebelum mereka terbentuk jadi sebuah band. Dan lagu Selesai jadi fokus track yang bercerita tentang sebuah keinginan buat menyudahi suatu ikatan dikarenakan sudah gak adanya lagi koneksi, juga usaha yang sama dalam sebuah hubungan. Maka Selesai merupakan keputusan yang paling tepat dibandingkan lebih banyak waktu lagi yang terbuang sia-sia. Ini dia Romansa dengan Selesai.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM, Fox Radio.
1: Pundak terasa berat biasanya muncul karena otot menegang atau postur tubuh yang kurang tepat. Tapi keluhan ini juga bisa berkaitan dengan masalah bahu atau saraf yang terjepit. Dengan mengenali penyebabnya sejak awal, kamu bisa mengambil langkah sederhana untuk meredakannya dan tahu kapan perlu memeriksakannya ke dokter. Pundak terasa berat sering dianggap sebagai keluhan ringan akibat kelelahan. Padahal penyebabnya bisa lebih beragam. Selain postur tubuh yang kurang baik, keluhan ini juga bisa muncul karena otot menegang, masalah sendi atau saraf yang terjepit. Nah, untuk mengurangi nyeri di pundak dan mempercepat pemulihan cedera, kamu bisa bantu balur dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal dan alami tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century K24, juga di Fox Radio Network. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan,

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

Kalau pernah dengar kan ya, kasih seorang ayah tuh tak terbatas, seorang ibu juga tak terbatas, teman Fox. Ini sangat mengharukan banget, dimana ada seorang ayah menjadi sorotan setelah menggambar sendiri 300 souvenir untuk pernikahan anaknya. Wow. Dan seluruh souvenir dibuat secara manual dengan tangan tanpa menggunakan cetakan. Jadi alih-alih dia memesan souvenir jadi, ia memilih meluangkan waktu membuat setiap gambar sendiri, hingga setiap hadiah memiliki sentuhan personal yang unik, men. Cirambai aku loh.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk ke layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan.

0: Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Fira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
4: Fox Radio Bandung.
5: Voice of Sanga-Sanga.
4: Sing Adalah.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
3: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
4: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
5: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin

penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh barang kami.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Some about you. Way I'm looking at you, what I like. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just me.

Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: CCTV terlihat jelas gambarnya, total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
2: Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan. Maling terekam CCTV, datang untuk sholat, pulang gondol uang kotak amal. KPAID Tasikmalaya tangani kasus dugaan malpraktek terhadap anak di klinik hitam, kelamin terpotong setengah. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan dengan tersangka TH 30 tahun terhadap kekasihnya sendiri yang berinisial YTR 29 tahun. Dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan, rekonstruksi digelar di Polda Jawa Barat.
4: Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, rekonstruksi ini dilakukan untuk mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi, sekaligus juga untuk menyesuaikan dan membuktikan seperti apa peristiwa yang sebenarnya terjadi. Menurut Rumi, dalam pelaksanaan rekonstruksi tersangka TH, memperagakan sebanyak 21 adegan dan semua perbuatannya diakui oleh tersangka.
5: Tidak ada penolakan dari tersangka dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6.
4: Sementara itu, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Agus Setiadi yang hadir dalam rekonstruksi tersebut mengatakan, setelah rekonstruksi ini digelar, jaksa peneliti akan melakukan diskusi internal dan juga kembali melakukan koordinasi dengan tim penyidik dari Polda Jawa Barat.
6: Dalam tidak waktu yang lama, penyidikan ini dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami untuk sama-sama lagi kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya lagi.
3: Polemik alih fungsi lahan perkebunan teh menjadi area budidaya tebu di kawasan Ciater, Kabupaten Subang, jadi perhatian Gubernur Dedi Mulyadi. Ia mengambil sikap tegas dengan menolak pemanfaatan lahan perkebunan teh untuk tanaman tebu karena dinilai dapat mengancam kelestarian kawasan hulu. Sikap itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Provinsi Apindo, Jawa Barat. Dedi bahkan menyatakan kesiapannya mengganti uang sewa senilai 1 miliar rupiah yang telah dibayarkan pihak pengusaha kepada PT Perkebunan Nusantara agar lahan dikembalikan pada fungsi semula sebagai perkebunan teh.
7: Menurut pemerintah Provinsi Jawa Barat, kawasan perkebunan teh di Ciater memiliki peran yang sangat penting sebagai daerah resapan air dan penyangga lingkungan. Keberadaan tanaman teh dinilai mampu menjaga ketersediaan air, mengurangi resiko erosi, serta mencegah bencana longsor yang dapat berdampak hingga ke wilayah hilir. Karena itu, alih fungsi lahan menjadi perkebunan tebu dinilai tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan kawasan wisata yang selama ini bergantung pada kondisi lingkungan di wilayah Ciater. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengembalikan sekitar 100 hektar lahan yang telah ditanami tebu agar kembali menjadi kawasan perkebunan teh.
8: Ngomong teh bilang rugi nggak ada masalah. Saya katakan teh boleh rugi, tapi dia konservasi. Kalau nggak ada teh, itu hotel di Puncak nggak akan laku. Itu kalau nggak ada teh, hotel di Lembang, di Ciater nggak akan laku. Nggak akan. Nah setelah itu apa lagi? Dia menahan tanah, kemudian menahan air. Kan saya harus menjaga sumber air yang mengalir. Nanti berdampak pada industri yang dihilir.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya mendampingi korban dugaan malpraktik melapor polisi. Sebelumnya, orang tua korban datangi KPAID guna sampaikan perihal kelalaian pihak klinik hitam akibatkan kepala penis atau kelamin anaknya terpotong.
9: Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto Kamis 2 Juli mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari orang tua korban warga Ciawi yang diduga malapraktek hitan di salah satu klinik di Raja Polah 26 Februari 2025 silam. Menurutnya, dari kelalaian pihak klinik hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anak itu terpotong. Atau menegaskan, selain pendampingan psikis anak, KPAID juga pendampingan hukum, diantaranya pelaporan ke Polres Tasikmalaya Kota.
10: Pada saat hitan itu penisnya terpotong sehingga kepala dari penis itu terputus. Dari pihak klinik sudah melakukan upaya pengobatan. Tapi dari pendalaman dan pengakuan dari keluarga korban, rentan waktu 9 bulan ini menurut keluarga korban dianggap lalai tidak menyepakati kesepakatan yang dia buat ketika itu.
9: Atau menambahkan, korban kelamin terpotong, kelamin saat hitan, yakni inisial DS, kini akan memasuki bangku sekolah dasar, sehingga dinilai memiliki kerentanan tinggi menjadi korban perundungan akibat peristiwa yang dialaminya. Karenanya, selain mendampingi korban, KPAID juga akan mengirimkan surat resmi kepada Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan hitan, terutama yang dilakukan kepada anak-anak. Sebelumnya, Tati Nur Hasanah, 40 tahun, dan Asep Asropi, 50 tahun, mengadukan kasus yang menimpa putranya ke KPAID Kabupaten Tasikmalaya Rabu 1 Juli. Tati mengisahkan anaknya mengalami cedera berat pada alat kelamin hingga kehilangan sebagian alat kelaminnya dan hingga kini telah menjalani 3 kali operasi penyelamatan pasca dihitan di sebuah klinik di Raja Polah. Ia berpendapat waktu anaknya dihitan ada kegagalan dari dokter sunatnya hingga kini tidak ada tanggung jawab sebagaimana yang dijanjikan. Awalnya, Tati mengaku tidak tahu kondisi sebenarnya. Saat proses hitan berlangsung, pihak klinik hanya menyampaikan terjadi luka ringan atau tergores sedikit akibat alat yang disebut terpleset. Saat itu, sang anak dibawa ke rumah sakit, sementara Tati disuruh menunggu di klinik. Ternyata, sesampainya di rumah sakit, dokter yang menangani menjelaskan kondisi anaknya jauh lebih serius karena sebagian penis mengalami putus, sehingga harus segera dilakukan operasi penyelamatan. Korban menjalani 3 kali operasi oleh 2 dokter berbeda. 2 tindakan operasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, sedangkan operasi ketiga dilakukan setelah muncul komplikasi lanjutan. Menurut Tati, hingga kini kondisi anaknya belum pulih sepenuhnya.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kami sampaikan informasi terkait laporan orang hilang sebagai berikut. Nama Nadira Az-Zahra, alamat Jingga Residence, Kota Bandung. Nadira adalah mahasiswi Telkom University, angkatan 2025 atau semester 2. Nadira meninggalkan rumah sejak 30 Juni 2026 jam 10 pagi tujuan kampus Telu. Hingga kini yang bersangkutan belum kembali ke rumah. Saat pergi, ia diketahui menggunakan baju, kemeja putih tangan panjang, celana jeans hitam, kerudung krem, tas ransel kuliah berwarna krem dengan isi tas ransel berupa laptop, tab, dan HP, namun sejak itu sudah tidak bisa diakses. Nadira terlihat terakhir 30 Juni 2026 sekitar setengah 11 pagi di area sekitar kampus Telkom University, Jalan Terusan Buah Batu, Bandung. Bagi masyarakat yang mengetahui dan atau menemukan yang bersangkutan, mohon berkenan menghubungi pihak keluarga melalui 0812-1462-3428. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa cek di Instagram PRSSNI Jabar. Kawasan alun-alun Empang yang memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi yang dulunya dikenal sebagai Sukahati dan memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda akan ditata ulang Pemkot Bogor agar kembali berfungsi sebagai ruang publik.
11: Wali Kota Bogor Dedi Arahim yang berkesempatan meninjau lokasi menyampaikan alun-alun Empang seluas 3.000 meter persegi itu nantinya akan ditata dan difungsikan kembali dengan berbagai fasilitas penunjang berupa area parkir, taman dan sentra kuliner UMKM setempat termasuk

0: Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, sempat viral setelah para siswanya menggunakan alat marching band sederhana dari barang bekas untuk memeriahkan acara kelulusan sekolah. Kini, mereka terima alat drum band dari Presiden.
1: Sebelum viral, para siswa menggunakan kaleng bekas, galon air mineral, serta pipa plastik sebagai alat musik drum band karena keterbatasan sarana. Setelah video tersebut viral, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan langsung mengirimkan bantuan berupa seperangkat alat drum band lengkap, termasuk speaker mini dan perangkat pengatur nada agar sekolah tidak lagi menggunakan alat sederhana seperti sebelumnya. Heri Rahadian, pembina kreativitas kesiswaan, mengaku tidak menyangka aksi sederhana yang dilakukan bersama para siswa justru menarik perhatian orang nomor satu di Indonesia. Bantuan tersebut menjadi sesuatu yang sebelumnya hanya dianggap sebagai angan-angan bagi pihak sekolah. Pihak sekolah beserta para siswa pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan langsung yang diberikan.
2: Saya sangat terharu ya Pak. Sangat tidak nyangka respon dari pemerintah pusat sangat cepat begitu. Videonya viral, dihubungi langsung, ternyata langsung datang.
0: Aksi pencurian uang kotak amal masjid di Kabupaten Cirebon terekam jelas kamera pengawas atau CCTV Kamis siang. Pelaku yang datang untuk sholat hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk menjebol dan menguras uang jutaan rupiah dari kotak amal. Kini polisi memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon.
3: Jebolnya kotak amal ini baru disadari pengurus musola pada keesokan harinya dan langsung dilaporkan kepada petugas unit reskrim Polsek Klangenan. Petugas yang menerima laporan langsung mengecek lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Beruntung, aksi tersebut terekam jelas kamera pengawas yang mengarah langsung ke area kotak amal dan merekam dengan jelas aksi pembobolan tersebut. Petugas kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan, khususnya dengan mengamati rekaman CCTV yang memperlihatkan dengan jelas wajah pelaku. Petugas juga berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Cirebon untuk mengungkap dan memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon. Akibat pembobolan tersebut, uang hasil sedekah jamaah yang diperkirakan senilai lebih dari 3 juta rupiah dan biasa digunakan untuk keperluan masjid raib.
4: Alhamdulillahnya bukti-bukti seperti CCTV terlihat jelas gambarnya, yang terlihat di CCTV baru satu. Total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
3: Pasca pembobolan, pengurus masjid menutup pintu area dalam musola. Saat ini, petugas masih melakukan pendalaman terkait pembobolan yang diduga dilakukan oleh spesialis pencurian kotak amal tersebut.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Suka lagu-lagu 2000-an kayak gini?

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, Kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal, atau takut hasilnya nggak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya. Pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
3: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, Kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an. There's only 90-an hingga 2000-an.

0: kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
1: 91.7 FM. Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penataan kabel udara berlanjut ke koridor Asia Afrika. Polda Jabar buka layanan pengaduan untuk korban tersangka TH. RSHS terjunkan 40 dokter tangani pasien korban penyekapan dan penyiksaan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Masyarakat Kota Bandung saat ini semakin mudah mendapatkan layanan kesehatan mental. Warga tidak memerlukan surat rujukan untuk berkonsultasi dengan psikolog klinis di 12 puskesmas yang telah menyediakan layanan tersebut. Psikolog klinis PKM Kota Bandung, Adelia Oktavia Siswoyo, mengatakan layanan psikolog tersedia di 12 puskesmas, antara lain Puskesmas Salam, Puter, Ibrahim Aji, Garuda, Kopo, dan Pasir Kaliki. Layanan serupa juga hadir di Puskesmas Babakan Sari, Cipamokolan, Sukarasa, Cibuntu, Padasuka, dan Cipadung. Layanan dapat diakses seluruh warga Kota Bandung menggunakan BPJS Kesehatan tanpa harus terdaftar di puskesmas yang sama. Sedangkan masyarakat umum tetap dapat memanfaatkan layanan dengan hanya membayar retribusi sebesar Rp15.000. Dengan biaya tersebut, masyarakat memperoleh sesi konsultasi selama 30 hingga 40 menit. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, psikolog di puskesmas juga akan membantu proses rujukan ke rumah sakit yang memiliki layanan kesehatan jiwa atau psikiater. Pemerintah Kota Bandung bersama PT Bandung Infra Investama atau BII melanjutkan penataan kabel udara di kawasan Jalan Asia Afrika sebagai bagian dari upaya mewujudkan ruang kota yang lebih tertata. Penataan difokuskan pada ruas Jalan Asia Afrika mulai dari Simpang 5 hingga perempatan Tamblong Lengkong Besar. Kepala Bagian Operasional PT BII, Bobby Surya Alam, mengatakan pekerjaan mencakup pemotongan kabel di sisi kiri dan kanan Jalan Asia Afrika, termasuk kabel yang melintang atau crossing pada sejumlah titik di sepanjang koridor tersebut. Menurutnya, proses penataan kabel yang melibatkan sejumlah OPD, antara lain Diskominfo, Dishub, DSDABM, Satpol PP, dan aparat kewilayahan berlangsung lancar tanpa kendala yang berarti.
1: Kita melakukan agenda pemutusan kabel di Jalan Asia Afrika, tepatnya dari Simpang 5 sampai ke perempatan Tamblong, Tamblong Lengkong Besar.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kepolisian Daerah Jawa Barat membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengaku menjadi korban TH. Polisi sudah menetapkan TH sebagai tersangka dalam kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Hendra Rohmawan mengatakan pihaknya menerima sejumlah unggahan di media sosial yang berisi pengakuan dari orang-orang yang menyebut sebagai korban. Namun hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk ke kepolisian. Hendra menegaskan Polda Jabar telah membuka ruang keterbukaan informasi publik dengan menyediakan kanal pelaporan bagi masyarakat.
3: Kita buka konsultasi dan kami saat ini sudah memonitor di media sosial, namun secara fakta belum ada laporan sampai ke media.
0: Dibukanya layanan pengaduan oleh polisi dalam kasus yang melibatkan tersangka TH direspon sejumlah warga. Salah satu korban, Suganda, telah melaporkan kasus perampasan motor yang dilakukan oleh tersangka TH ke posko pengaduan Polda Jabar.
4: Ya, dikejar di Rancaekek, katanya mau dibawa ke kantor, kan masih ada permasalahan angsuran. Lalu di sana katanya mau dibawa ke kantor, lalu aku dibawa bukan ke kantor, malahan ke depan ruko yang kosong. Motor aman, mau di itu, padahal motor itu dibawa lari sama dia.
0: Rumah Sakit Umum Pemerintah atau RSUP Hasan Sadikin Bandung mengerahkan 40 orang dokter ahli untuk menangani korban penyekapan dan penganiayaan berinisial YTR yang kini dirawat di rumah sakit tersebut. Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rahim Dinata Marsidi, mengatakan tim dokter akan menangani kondisi pasien yang mengalami luka berat, kurang gizi akibat penyekapan, hingga kedepannya akan melakukan rekonstruksi wajah korban secara bertahap. Menurut Rahim, pemulihan kondisi korban sangat penting dilakukan untuk menghadapi operasi rekonstruksi, mengingat saat awal datang ke rumah sakit, korban dalam kondisi mengkhawatirkan dengan luka berat yang terdapat di kepala dan wajahnya. Bahkan tim medis menemukan adanya belatung di luka infeksi kepala.
5: Yang paling berat adalah di bagian wajah, dan ini direncanakan bertahap, namanya rekonstruksi ya, jadi bukan kecantikan, adalah mengembalikan rekonstruksi itu supaya bisa lagi mendekati lah ya, sempurna sangat sulit. Kami akan berusaha, dan Hasan Sadikin sudah membentuk 40 orang tim untuk menangani ibu, dari mulai penyakit dalam, gagal mulut, dan pasti penyakit dalam, kemudian psikiater kami, psikolog kami, ahli gizi kami.
0: Tumpukan barang bukti dari 260 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah periode bulan Oktober 2025 hingga bulan Juni 2026 dimusnahkan oleh Kejari Kabupaten Bandung. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut berupa narkotika, obat keras tertentu, senjata tajam, rokok ilegal, hingga ratusan barang yang digunakan pelaku kejahatan. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nurma Jayani, mengatakan pemusnahan merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A khusus dan Pengadilan Negeri Balai Bandung Kelas 1A yang telah berkekuatan hukum tetap. Nurma Jayani menambahkan pemusnahan barang bukti merupakan tahapan akhir dalam proses penegakan hukum, sekaligus bentuk akuntabilitas kejaksaan kepada masyarakat.
6: Ya, kalau narkotika golongan 1 sabu-sabu 228,9363 gram, terus ganja 11.993 gram, ganja sintetis sebanyak 4.047,36 gram, dan trikenidal dan tramadol sebanyak 24,135 butir. Dari cukai ya, rokok yang tanpa cukai 828,489 batang, terus handphone elektronik, timbang elektronik, flash disk 164 buah, senjata tajam 67 buah, kunci LTT.
7: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Juli 2026 telah tiba. Wargi Sopaholic, be ready. Ada Bandung Shocking Sale Festival tanggal 2 hingga 5 Juli di Summarecon Mall Bandung. Ada juga Pasar Kreatif Bandung yang siap menyambut di 8 mall di Kota Bandung dengan beragam produk kreatif hingga tanggal 2 Agustus. Atau Wargi Music Enthusiast, cocok karena tanggal 3 Juli di Auditorium PPAG Unpar Bandung ada Bandung Orchestra Festival Academy Gala Concert. Dan jangan lupa, rutin setiap hari Rabu ada titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Minggu depan, persiapkan semangatmu untuk menjadi bagian dari event kolosal yang sudah ditunggu-tunggu. Follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update-nya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Radio Bandung,
3: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Feel the music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good.

0: Denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
2: Tetap semangat dan berusaha.
3: Mantap.
1: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Fox Radio Bandung.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Band pop asal Bandung, Tone Wave, kembali merilis karya terbaru mereka yang berjudul Parfum. Berbeda dari beberapa lagu sebelumnya yang identik dengan nuansa melankolis, kali ini Tone Wave menghadirkan warna musik yang lebih hangat, ringan, dan ceria. Parfum bercerita tentang momen sederhana ketika seseorang akhirnya kembali bertemu dengan aroma parfum yang dulu begitu familiar. Aroma yang pernah hadir di masa indah dan selalu berhasil membuat hati berbunga-bunga. Ini dia, Tone Wave dengan Parfum.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogue.com.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-sanga.
1: Sing ada lawan.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Teman Fox, seru senja lagi ya di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Gimana nih Jumatnya? Berkah insya Allah ya. Nanti di jam 5 kita bakal ngobrol-ngobrol sama fans dari Agnes Monica ya, jam 5 nanti. Ngobrolin apa sih? Wah, kamu ada salah satu dari fans Agnes Mocha?
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Close your eyes. 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, teman Fox. Gini masih terang banget sih ya jam segini. Cuaca juga mendukung sekali buat bobo ciang. Jam segini enak banget nih kalau lagi ngantuk-ngantuknya tuh. Biasanya di kantor jam segini tuh lagi ngantuk-ngantuknya. Jangan tidur, jangan ngantuk ya. Terus nih kita mulai dengan berita dari Bandung, teman Fox ya. Ada apa aja sih kabar di Bandung yang lagi viral gitu ya. Info yang satu ini datang dari kota Bandung. Seorang pedagang cilok di kawasan Taman Dago Bandung ini berhasil mencuri perhatian karena menghadirkan lapak baca buku gratis untuk masyarakat. Widih, keren ya. Jadi menariknya nih, siapapun boleh membaca buku yang disediakan tanpa harus membeli dagangannya terlebih dahulu. Pedagang bernama Raja Sinaga ini, warbat dia nih, mengaku ingin membuktikan kalau minat baca masyarakat sebenarnya masih tinggi ternyata. Menurutnya yang sering menjadi kendala justru akses terhadap buku bacaan yang belum tentu mudah dijangkau semua orang. Lewat aksi sederhana ini, Raja berharap lapak baca gratis yang ia buat bisa menjadi ruang berbagi ilmu katanya. Sekaligus juga menumbuhkan kembali kebiasaan membaca di tengah masyarakat, teman Fox ya. Menarik, di saat orang-orang lebih senang dengan visual, ini menghadirkan bacaan adalah satu hal yang menarik juga gitu ya. Jujur li, Pepe juga suka agak-agak malas baca sih, apalagi kalau yang panjang-panjang. Gitu, karena ya dari dulu sih emang malas aja. Males baca, ah anaknya visual banget gue.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM. Feel good.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Meskipun demam umumnya merupakan tanda positif dari pertahanan tubuh ya, demam ini sangat yang tinggi gitu atau berkepanjangan bisa menimbulkan risiko kesehatan serius. Penting buat memahami perbedaan antara demam biasa dan juga demam tinggi yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Demam yang sangat tinggi, terutama jika mencapai 41 derajat ke atas, bisa menyebabkan kerusakan sel dan jaringan. Kondisi ini bisa berujung pada kegagalan organ vital seperti ginjal atau hati. Kerusakan ini bisa bersifat permanen kalau tidak ditangani dengan cepat dan juga tepat. Selain itu, butuh penanganan bantuan medis juga nih untuk mengurangi demam, dan ada baiknya setiap hari balur dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum. Dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga di Fox Radio Network ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life. Persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Sing adalah lawan.

0: Kill the beat. Feel good. 91.7 FM. Fox Radio. Bandung.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Fox News.
1: Direktur Jenderal Pajak menegaskan bahwa kegiatan olahraga seperti lari tidak dikenakan pajak. Hal ini dimuat dalam pernyataan resmi DJP atau Direktorat Jenderal Pajak di Instagramnya di @dirjenpajak. Pernyataan ini dimuat setelah DJP memutuskan Strava sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atau PPN. Ini perdagangan melalui sistem elektronik ya. Dengan menunjukkan Strava, maka pengguna Strava dapat ditarik pajaknya. DJP pun meluruskan sorotan publik yang merasa kebijakan tersebut diartikan bahwa lari adalah kena pajak. DJP pun menjelaskan hal ini merupakan pemberlakuan menyeluruh secara bertahap terhadap platform digital premium ya, agar tercipta sistem perpajakan yang adil. Berita selengkapnya CNBC Indonesia.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Box Radio Bandung.
1: Voice of Sanga-Sanga.
0: Sing ada lawan. Sing ada lawan. Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.

pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Boleh, aku Indri. Dari ya Agnesian Bandung.
1: Agnesian Bandung.
2: Aku Hendy dari Agnesian Bandung.
1: Agnesian Bandung. Oke, okay. Agnesian ini adalah satu komunitas atau kumpulan para fansnya dari Agnes Monica, betul ya?
0: Betul.
1: Oke, okay. Dari dulu namanya Agnesian, benar?
0: Kalau dulu namanya sebenarnya Nes in the Club.
1: Ya, Nes in the Club.
0: Zaman dulu masih zaman Agnes Monica, nama fanbase-nya Nes in the Club. Nah,
1: okay.
0: Pas Agnes ganti nama jadi Agnes Mo, kita juga ganti nama jadi Agnesian.
1: Oh gitu. Nah, ini menarik nih. Aku tuh nggak tahu ya kenapa ngerubah ini gitu konsepnya. Apa gimana sih? Kenapa dari Agnes Monica jadi Agnes Mo?
0: Mungkin biar lebih catchy kali ya, biar nggak kepanjangan gitu
1: ya,
0: kan.
1: Bener.
0: Kan sekarang kan targetnya juga kan internasional ya. Jadi biar mungkin biar lebih lebih gampang di spell orang luar juga.
1: Iya benar juga sih, Agnes Mo gitu. Jadi ya gampang ya. Oke. Nah, kalau si Agnesian sendiri nih udah dari kapan sih? Tapi bukan yang Nes in the Club apa sebenarnya itu juga.
0: Itu juga.
1: Oh, sama-sama juga.
0: Ya, berarti sama kayak Agnes Monica kan tetap Agnes. Kita ya.
1: Itu dari kapan? Dari aja.
0: Kalau
1: dari tahun berapa?
0: Tahun 2000 berapa belas ya ganti teh. Kalau Nes in the Club-nya dari awal tuh kita terbentuk secara resmi. Emang di bawah manajemen dari tahun 2005 kalau enggak salah.
1: Oh, udah lama ya?
0: Betul.
1: 2005.
0: Jadi kan sebelumnya emang pada dari Trali juga kan udah ada fan kan, cuma kan, ya udah gitu. Nah, yang si officialnya tuh 2005 gitu.
1: Oke, okay. Trali tahun berapa ya?
2: 19.
0: Kalau ingatan saya teh rada-rada sudah mulai ini.
1: Iya, zaman SD, SMP. Agnes masih SD, SMP?
0: Agnes SD deh kayaknya.
1: SD kayaknya
0: SMP
1: ya.
0: SMP itu pernikahan dini kalau masih. Pernikahan
1: dini. Itu dia tuh memulai karirnya teh kapan sih aku teh?
0: Dari sebenarnya dari sebelum Trali.
1: Oh, sebelum Trali itu dia udah nyanyi ya?
0: Udah nyanyi si Meong.
1: Si Meong,
0: album Si Meong.
1: Oh gitu, yang sama Eza Yayang juga ada bukan?
0: Iya betul. Yes,
1: okay. Judulnya. Yes judulnya betul. Ya. Oke, okay. Itu pasti zaman dia masih kecil bukan ya berarti?
2: 92.
0: Nah tuh, tahun-tahunan Hendy lebih hafal.
1: 92 ya Kang Hendy?
2: 1992.
1: Buset. Dan itu tuh satu apa ya? Satu pencapaian sih kalau buat aku mah ngelihat Agnes Mo dari kecil gitu ya, sampai sekarang sudah go internasional gitu ya. Kalau Kang Hendy sendiri nih? Senang sama Agnes dari kapan?
2: Dari SD.
1: Dari SD?
2: Iya, dari SD.
1: Apa yang 2004. Bikin Kang Hendy jadi, wah ini Agnes?
2: Sebenarnya kalau awal sih dari lagu-lagunya. Cuman kalau kesini-kesini kan kayak motivasi hidupnya.
1: Oke, okay. Gimana sih emang?
2: Loyalitasnya.
1: Oke,
0: okay. Kerja keras sih.
1: Kerja keras ya.
0: Terus segala proses yang dia laluin tuh kayak dilakukan dengan penuh perjuangan gitu loh, kayak ada bertahap ya, dari mulai main film dulu kan sempat juga main sama Jerian,
1: FC
0: itu. Terus
1: pernikahan dini mas sinetron ya?
0: Sinetron.
1: Oke, okay.
0: Sinetron pertama sih harusnya si pernikahan dini teh.
2: Sebelumnya Lupus nggak sih?
0: Oh Lupusnya bener.
1: Lupus juga main di dia.
0: Jadi Lulu.
1: Iya gitu.
0: Adiknya si Lupus ya.
1: Oh adiknya Lupus. Oke. Ih banyak banget ya berarti dia.
0: Betul.
1: Ay film.
0: Film tuh sekarang baru kemarin diumumin tanggal berapa? Tanggal 30 kalau nggak salah ya. Series Prime, series gede di US. Yang main si Alan Richson apa siapa gitu namanya. Nah itu nanti tanggal 12 Agustus. Tayang tuh si season 4 Agnes main di situ.
1: Series
0: lumayan gede di US.
1: Di US ya?
0: Gede banget sih.
1: Oh, oke okay juga tuh ya.
0: Jadi mulai kelihatan nih apa di internasional juga dia lebih melebar lagi ke film.
1: Betul, gitu. Betul. Jadi ke film ya. Kalau di Indonesia mungkin enggak ada judul khusus atau ada enggak sih? Aku mah enggak ngerti.
0: Kalau Indonesia kayaknya kalau film mah belum.
1: Belum ya kayaknya ya, sinetron gitu ya. Oke, nah si Agnesian Bandung ini teh dari kapan? Sama dari tahun 2005 juga kah akhirnya bareng se-Indonesiaan gitu apa gimana?
0: Sebenarnya mah ya sama-sama aja.
1: Sama-sama aja ya.
0: Cuman kalau misalnya yang pusat kan emang ngurusin se-Indonesia. Enggak se-Indonesia juga. Si Singapura juga lumayan aktif.
1: Oh, ada juga.
0: Ada member officialnya emang.
1: Oke.
0: Dari Singapura tuh ada tuh beberapa yang sampai sekarang juga kita masih temenan gitu.
1: Oh, oke. Orang Singapura.
0: Orang Singapura asli.
1: Wah, keren. Eih, ya karena udah go internasional.
0: Ada yang aku kenal anak Singapura sekarang anaknya udah 2, tapi masih ngefans sama Agnes gitu.
1: Iya sih ya. Dan ini teh kalau di total pernah itu enggak atau ada datanya enggak sih sebenarnya? Total
0: datanya
1: ada berapa?
0: Datanya tuh ada sebenarnya, cuman kan itu kan dari officialnya. Terakhir yang Indro tahun

0: beberapa belas tuh udah seribu berapa ratus yang beneran resmi ya.
1: Iya, iya.
0: Cuman
1: iya,
0: di luar resmi juga itu kan yang tidak tercatat yang lebih banyak dari itu.
1: Oke, okay, oke.
0: Sekarang nggak tahu deh berapa kalau yang.
1: Oh, itu total ya. Kalau yang Bandung saja?
0: Bandung teh nggak tahu.
2: Bandung juga banyak.
1: Ratusan banyak, juga pasti ya.
0: Harusnya sih.
1: Oke, oke, oke.
0: Dan nggak ada data resmi.
1: Nggak ada data
0: nanti
1: resmi ya.
0: Kemarin kita nanti kumpulin dulu.
1: Iya kali ya. Iya kali ya. Oh, jadi ada pemutihan gitu. Tapi kan seru gitu ya. Kecintaan kita kepada satu public figure gitu ya, dikumpulin di satu tempat yang sama gitu, itu tuh hal yang menyenangkan ya.
0: Menyenangkan, menyenangkan banget sih. Kayak Indro juga udah, kalau dihitung mah ya, dari resmi dari 2006 kalau aku teh, 2006 kan udah 20 tahun tuh,
1: iya,
0: masih
1: iya
0: aja kumpul sama yang yeah, yeah, anak-anak gitu. Jadi misalnya yang dari Jakarta, aku ke Bandung dong. Terus kita jadi main weh.
1: Jadinya temenan jadi di luar keluarga, itu pun iya, iya,
0: betul.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mau ngapa-ngapain juga sekarang ya jadi temenan.
1: Ya, temenan jadi kayak
0: juga masih ada gitu kan.
1: Oh gitu. Jadi banyak lah intinya temennya ya. Hendy masuk tahun berapa?
2: Aku sebenarnya belum member sih, Kak.
1: Oke.
0: Belum enggak apa-apa sih kayak emang terbuka juga kalau misalnya kalau Bandung kayak ya udah ayo yang penting mah ngumpul aja gitu.
1: Oh gitu. Oh emang tuh harus ada, bukan harus ya sebenarnya, ada
0: pilihan lah.
1: Mekanismenya gimana sih kalau mau misalkan mau masuk
0: kalau misalnya mau member yang beneran official, jadi kan emang ada kelebihannya juga.
1: Oke.
0: Okay. Nanti ada ya biasalah kayak member card, terus yang beda dari Agnation sama fanbase lain mungkin kita punya paspor.
1: Paspor.
0: Jadi
1: kayak gimana? Ada
0: ala, aduh enggak ada contohnya. Paspor jadi kayak beneran paspor.
1: Iya kayak paspor ya.
0: Jadi ketika kita nonton live atau off air sama si pengurusnya, si official yang di Jakarta, dicap si lembarannya.
1: Oh gitu.
0: Dicap, nanti kalau misalnya
1: lucu banget sih.
0: Kalau misalnya di ada sering kali tuh diundi yang datang di situ, si paspornya dikumpulin kan dicap-cap-cap-cap-cap, diundi dapat backstage access.
1: Oh gitu. Betul. Wah.
0: Jadi kelebihannya itu. Terus kalau misalnya kita nonton nge-live TV atau acara apa, member pasti diduluin. Kalau misalnya kita dapat jatah 300 tiket di TV gitu kan, member pasti diduluin gitu.
1: Oh gitu.
0: Kelebihannya
1: itu ya.
0: Tapi kalaupun misalnya emang belum member juga, ya ayo kita mau bareng-bareng aja.
1: Bareng-bareng aja deh, sama sefrekuensi gitu ya. Senang sama Agnes Monica. Oke. Dan kalau misalkan kita ngomongin flashback lagi sedikit ke belakang soal si komunitasnya gitu ya, Henry. Kalau ngumpul tuh biasanya di mana?
2: Kita nggak
1: ada tempat satu pasti.
2: Tempat yang pasti sih. Cuman biasanya nanti kalau ngumpul kita suka kabarin di WA grup.
1: Gitu. Oh gitu. Oh iya. Jadi ada WA grupnya mah ada gitu ya. Oke. Okay. Tapi kalau banyaknya usia berapa? Karena kan sekarang tuh ini ya maksudnya kan dari lama, dari kecil banget soalnya.
0: Iya. Itu menarik ya, Kak.
1: Iya, iya. Jadi dari kecil banget ya. Mm-mm. Sampai sekarang udah 40.
0: Betul.
1: Pasti ada yang lama, ada yang baru dong.
0: Iya. Yang lahiran 2000.
2: 2000 ada.
0: 2000 berapa ya kemarin tuh kayak, "Hah, kamu lahiran tahun segitu? Aku lahiran tahun segini." gitu kayak.
1: Sebentar kita tanya ya. Kamu lahir tahun berapa? 2004. Berarti seusia mereka gitu.
0: Ada yang lebih ini deh, lebih muda lagi.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Karena mungkin emang ya, mungkin se apa ya, se menginspirasi itu Agnes Mote. Jadi yang Gen Z juga ada ikut banyak.
1: Aku penasaran juga sih sebenarnya, karena kan tadi sebenarnya udah masing-masing sudah berstatement kenapa Aris jadi suka sama Agnes Mote gitu ya. Tapi pernah dengar nggak dari yang lain gitu ya, saya senang sama Agnes karena ini, karena itu gitu. Inspiratifnya tuh kayak gimana sih? Mungkin ada contoh konkretnya gitu ya. Wah gila sih, emang emang harus diidolakan Agnes tuh gitu. Ada yang pernah dapat cerita nggak kayak gitu?
2: Kalau kemarin sih dari salah satu teman kita pas diwawancara di salah satu radio juga.
1: Di mana? Di OS, di OS.
2: Iya,
1: di OS. Bilang aja nggak apa-apa.
0: Ya. Mantan ya.
1: Mantan.
2: Ya. Dia bilang tuh katanya terinspirasi karena kan ada tagline-nya Agnes tuh Dream, Believe, and Make It Happen ya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, dia tuh cerita katanya. Masa sih kayak cuman mimpi doang bisa sampai jadi kenyataan. Ternyata dari Agnes tuh dia juga belajar itu gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kayak gitu.
1: Okay.
0: Ada juga satu contoh, ada anak Agnation dulu ngefans sama Agnes, terus ikutan kayak ada kompetisi di TV yang ajang bakat gitu. Terus sekarang terakhir kemarin manggung di mana, dia nge-make upin Agnes. Lah? Jadinya.
1: Oh iya.
0: Betul.
1: Yeah. Wah, keren juga ya. Satu. Oh, keren juga.
0: Gitu.
1: Akhirnya bisa jadi satu stage segala macam gitu
0: jadi
1: ya.
0: Jadi emang yang dulunya mengidolakan terus jadi karena ngikutin kerja keras dia terus kayak ya motivator banget kan ya Agnesnya jadi ya mimpi dia juga jadi ikut tercapai karena nyontoh kerja kerasnya aku.
1: Oke.
0: Konsistensi.
1: Aku penasaran juga sih sebenarnya kan kalau Bebi mah ngelihatnya sebatas di panggung ya, atau dia lagi diwawancara dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman Agnesian ada sisi yang lain kali ya, yang bisa diceritain gitu kalau dia tuh sebenarnya Agnes tuh begini tahu dan segala macam. Dan yang menarik adalah dapat akses kan biasanya kalau member tuh.
0: Cuman diundi lagi karena diundi. Kan emang terlalu banyak kan kalau misalnya nggak disaring.
1: Oh iya juga ya, masuk semua agak ribet ya, agak ribet ya PR banyakan gitu ya.
0: Ya apa ya, dulu tuh sempet kan mungkin kan Agnes kayak diva gimana. Nah sempet waktu itu anak Bandung bikin acara buat lomba 17-an doang. Si anak Bandung teh bikin acara konsepin cuman games, tapi niatnya mah cuman buat kita-kita aja yang lombanya. Tapi ternyata tiba-tiba dia datang.
1: Betul. Oh iya, padahal 17-an doang.
0: Gak
1: expect dong ya pasti.
0: Kita
1: ya.
0: Kan kita nyiapin konsepnya di Bandung untuk dieksekusi di Bandung kan buat si anak fans yang Jakarta join ke Bandung. Terus kayak akhir-akhir yang mendekati 17-an, gimana kalau gamesnya dibawa aja ke Jakarta, kata si official teh. Ya udahlah kita teh ya.
1: Nyiapin.
0: Tapi kan tanpa tahu akan ada Agnes datang.
1: Iya.
0: Jadi ya udah kita mah acara bareng-bareng aja. Ternyata dia datang. Jadi kita kaget semuanya.
1: Seru banget ya.
0: Jadi walaupun diva tapi ya emang ya sehumble itu juga.
1: Sehumble itu juga gitu ya.
0: Sehumble juga.
1: Okay.
0: Dan join biasa weh. Kayak pakai
1: t-shirt biasa gitu. Santai aja gitu ya.
0: Santai, slow banget.
1: Asli. Makin penasaran gitu ya sama Agnes Monica dan juga sama komunitas dari Agnesian juga yang ada di Bandung. Kegiatan-kegiatannya tadi sedikit banyak sudah diceritain sih sebenarnya ya. Cuman kemarin tanggal 1 tuh ada acara ya.
0: Tanggal 1 kita merayakan jarak jauh.
1: Jarak
0: ulang
1: jauh
0: tahun
1: ya.
0: Agnes Mo.
1: Nanti cerita ya.
0: Oke.
1: Jangan kemana-mana teman Fox, masih di Seru Senja.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.
2: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Main Demon Pencer FM, Fox Radio Bandung. Feel good, teman Fox. Masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Agnation. Ini adalah pecinta dari Agnes Monica yang baru berulang tahun ya, di tanggal 1 Juli, Juli kemarin berarti ya. Dan bikin event yang lumayan menyita banyak mata ya. Luar biasa loh kalian ini ya. Jadi heboh kan jadinya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya loh, jadi viral tahu.
1: Lumayan.
0: Iya lumayan dong. Sampai dinotis sama Agnes juga kan?
1: Dinotis sih. Alhamdulillah.
0: Iya, iya.
1: Ngintip-ngintip story kita.
0: Iya, makanya. Dan ini tuh pakai mobil.
2: Iya, Mobitron.
1: Betul. Oh,
2: iya,
1: jadi Mobitron. Pagi-pagi tuh kita
0: gimana sih dari pagi dari pagi?
1: Pagi sampai malam ya Henry kemarin.
0: Ceritanya kemarin. Boleh ceritalah cerita waktunya cerita nih.
1: Pagi tuh kita jam berapa, setengah sepuluhan kayaknya kita keliling pakai bandros kayak hor-horean.
0: Seru banget.
1: Hor-horean Agnesan keliling Agnes. Bandung.
0: Ada berapa bandros? Satu.
2: Satu doang.
0: Satu doang.
1: Karena kan banyak weekdays kan, banyak yang kerja. Itu juga yang hadir teh, ada yang cuti, ada yang bolos kan. Mengumpulkan segitu juga udah lumayan gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Pagi-pagi kita bandros, terus siang kita ada siaran juga, terus pas sorenya kita jadi kita dari 3 bulan lalu kita ngumpulin uang.
0: 3 bulan lalu.
1: 3 bulan lalu merencanakan ini semua.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak udunan, patungan biar kita bisa sewa Mobitron untuk keliling Bandung. Targetnya mah awalnya kayak ya udahlah 1 jam setengah aja keliling Bandungnya, karena kan duitnya juga enggak tahu dari mana ya kita ya. Jadi kayak tiap bulan kita ingetin yang grup di Bandung.
0: Heeh. Ayo dong, ayo dong.
1: Ayo dong, ayo dong. Patungan gitu kan. 3 bulan kekumpul. Alhamdulillah kita jadinya jalannya 3 jam dari target 1,5 jam.
0: Keren ya. Cuma nambah setengah 1,5 jam lagi.
1: 1,5 jam kan lumayan kan?
0: Lumayan banget lah.
1: Karena awalnya tuh udahlah, enggak usah muluk-muluk 1,5 jam. 1,5 jam aja kita keliling karena ya gitu tadi. Tiap bulan kita kayak ingetin ya, tiap bulan ada yang transfer, tiap bulan tiap beres gajian. Transfer ada, alhamdulillah.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Itu saking cintanya berarti ya?
1: Betul, kayak ya gitulah.
0: Oke. Okay.
1: Apapun juga
0: jam
1: Agnes mah.
0: Iya sih ya, dibelain ya.
1: Kita keliling dari jam pakai Mobitron itu, jadi Mobitron keliling, tapi kita juga ikut di titik-titik yang ikonik di Bandung lah gitu.
0: Braga. Jadi dia tuh keliling terus berhenti gitu.
1: Enggak, keliling jalan ya, lewat Braga. Mm-hmm. Karena emang kan si layar kan samping kiri kanan sama belakang teh, jadi video Agnes aja diputar selama keliling Bandung itu.
0: Itu tuh berarti kan melewati jalan-jalan ikonik ke Kota Bandung.
1: Betul.
0: Nah, yang lain di bandros.
1: Enggak, jadi
0: oh, beda di waktu yang
1: titik, jadi kita
0: beda.
1: Ngerekamin juga pas lewat biar enggak kelewat si ininya, terus kita upload di grup, compile videonya, kita post gitu. Jadi kerjasama dari pagi sampai malam kita
0: gitu. Seharian. Itu sampai jam berapa tuh kekurilingan si Babandrosan dan si Videotronan itu?
1: Si Babandrosan kita dari jam 4 sampai jam kayak setengah 7 gitu.
2: Bandros kita di
1: Bandros pagi. Bandros pagi.
0: Bandros pagi.
1: Siang siaran si Mobitron itu jam 4 sampai jam setengah 7-an. Setengah 7-an kita siap-siap buat dinner.
0: Oke, dinner.
1: Itu dinner ya, acara biasa ya. Walaupun orangnya enggak ada tapi kita tetap punya nyanyian.
0: Agnesan. Iya, enggak apa-apa dong.
1: Karaoke sejam kayak wah pecah banget sih itu.
0: Asli ya.
1: Berapa puluh orang Agnes yang enggak ada tapi kita juga di DJ-an ya buat Agnesan. Jadi alhamdulillah pecah sih.
0: Okay.
1: Dari Tasik juga ada datang.
0: Oh iya.
1: Dari
2: Makassar juga.
1: Dari Makassar juga ada.
0: Makassar.
1: Satu
0: Makassar.
1: Orang jadi kayak
0: sengaja hadir ke sini.
2: Kebetulan dia lagi
1: kerjaan di Jakarta. Kerjaannya mah di Jakarta,
0: ya, tapi dong.
1: Karena dia tanggal besok juga kan ada acara dari yang official kan buat karaokean.
0: Okay.
1: Cuman si orang Makassar ini tanggal 4 mah enggak bisa. Jadi ya udah aku join yang Bandung aja yang Bandung. Gitu.
0: Iya, yeah,
1: jadi berarti dari Jakarta dia ke Bandung, terus dia pulang lagi.
0: Balik lagi. Ya ya, tapi dari gitu. Semua Agnation yang ada di Bandung, bukan mau ngebandingin ya, kayak yang sering bikin event atau apa tuh dari mana sih biasanya?
1: Kayaknya Bandung deh. Bandung. Nah ini ada susulan nih ya, ada satu orang
0: yang
1: menyusul, boleh?
0: Yeah, yeah, yeah. Boleh dong, silakan.
1: Makin ramai. Soalnya Geger Kalong macet ya.
0: macet. Silakan.
1: Sebentar lah nih.
0: Dengan kakak siapa ini kah gerangan? Bentar. Itunya boleh dipakai dulu kak? Oke oke. Okay. Siapa kan namanya kak?
3: Gitamo.
0: Wow.
3: Gitamo.
0: Kak Gita ya. Sehat kak Gita ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Ini habis suaranya habis karaokean kayaknya.
3: Iya betul. Okay. Kemarin kita karaoke bareng kan ya?
0: Iya.
3: Pecah banget kemarin.
0: Pecah banget ya.
2: Okay. Kebetulan Kak Gita nge-MC juga kan.
3: Oh iya betul.
0: Oh pantesan.
2: MC dadakan.
0: Wajar iya, suaranya abis ya.
3: Iya betul.
0: Oke.
3: Konser juga sih emang iya.
0: Oke. Berarti karena baru datang.
1: Ada lagi satu.
0: Oh iya boleh. Langsung. Boleh dipakai aja.
3: Lagi ramean.
0: Kursinya masih ada nggak sih? Yang itu aja tuh yang putih.
3: Nggak, ini aja di lahun mau?
0: Jangan dong. Jangan di lahun ya. Oke, ada satu lagi, siapakah gerangan?
3: Siapa namanya, Cina?
4: Halo teman-teman, aku Echa. Satu fanbase. Iya fanbase Agnes.
0: Oke. Ya. Ini tuh aku penasaran deh, kalau Agnes itu kan dia setiap penampilannya selalu all out, selalu aksi panggungnya luar biasa gitu ya.
3: Betul.
0: Teman-teman ada yang bisa cover dance-nya enggak gitu?
2: Biasanya Echa bisa sih.
1: Kayaknya Echa sama Gita.
0: Enggak usah dicontohin, enggak perlu. Cuman ada yang kan biasanya orang beda-beda ya. Aku senang sama suaranya, aku senang sama performing-nya, sama dance-nya dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang ini enggak sih kalian suka bikin dance cover yuk atau apa yuk gitu, bikin parodi video klipnya kali atau apa gitu.
3: Aku kadang suka.
0: Suka ya?
3: Iya. Karena ada temen yang ngajakin Kak Gita, ini sekarang kita lagi kelas, tapi kelasnya bawain lagu Agnes Mo. Aku selalu hadir.
0: Oh gitu?
3: Selalu.
0: Itu kelasnya kelas apa nih? Dance?
3: Kelas dance. Iya. Jadi dia cover dance-dance Agnes Mo gitu. Pokoknya kalau spesialis kelas Agnes Mo, aku selalu hadir.
0: Selalu hadir ya?
3: Selalu hadir.
0: Keren tuh.
3: Iya, nyobalah tipis-tipis meskipun rada hari rahasia, tapi ya udah lah ya.
0: Kayak kanebo tapi enggak apa-apa lah ya.
3: Enggak apa-apa. Ya senang-senang aja.
0: Senang-senang aja. Karena kan memang ada beberapa sih kalau lihat di YouTube ya, kayak misalkan kita olahraga nih, lagu-lagunya itu lagu misalkan tarol Taylor Swift gitu, lagu-lagu Agnes Mo semuanya kan itu memang bisa banget terjadi ya.
3: Bisa.
0: Okay, hal tergila apa yang pernah teman-teman lakuin demi Agnes Mo?
3: Aku.
0: Ya, masing-masing.
3: Boleh dari aku dulu deh. Aku dulu itu aku ngefans sama Agnes Mo kan dari SD ya. Jadi aku sempet ngumpulin kayak clipping gitu, pokoknya dimanapun
0: clipping
3: ada.
0: Dong.
3: Iya clipping nggak tuh? Aduh, ketahuan banget
0: ada umurnya. Clipping ya.
3: Ketahuan umurnya ya, ya ampun. Iya jadi dimanapun ada Agnes Mo, misalnya di majalah apa, di koran apa gitu, aku selalu guntingin dan aku selalu tempelin di binder aku.
0: Binder kan? Binder dandet kayak gitu. Oh gitu.
3: Iya, sampai bukunya tuh sampai segini, cuman karena aku pindah rumah jadi hilang deh.
0: Ya, sayang banget.
3: Sayang
0: deh. Memorabilia banget.
3: Betul. Itu padahal aku ngumpulinnya bener-bener yang dari SD, SMP
0: di gitu fantasi kan. Ya,
3: majalah. Iya, betul, fantasi sama gaul ya sih.
0: Sama gaul.
3: Iya, terus pas masuk SMA tuh aku sering nulis lagu-lagunya di binder juga.
0: Oh iya.
2: Liriknya,
3: betul.
0: Ya. Apa sih lagu yang paling dapat banget nih buat Kak Gita?
3: Kalau aku paling sukanya Tak Ada Logika, karena itu benar-benar yang Agnes Mo banget.
0: Oh, iya, bener
3: gitu.
0: Ya.
3: Semua orang tahu kan gitu ya. Kan gerakannya yang angkat kaki satu itu.
0: Asli itu ya?
3: Iya betul. Itu kan Agnes Mo banget.
0: Asli
3: gitu kan.
0: asli. Itu nggak perlu pakai nyanyian. Orang gerak orang, itu aja pasti langsung
3: betul,
0: ke situ ya.
3: Betul. Iya. Karena orang-orang yang tahu aku lama, aku emang ngefans banget dari Agnes Mo. Jadi orang-orang kadang manggil aku tuh Agnes.
0: Oh.
3: Agnes gitu iya. Terus akunya si nengok gitu. Oh.
0: si pede tuh.
3: Iya saking oh gue nih.
0: Oh iya iya.
3: Gue emang kembarannya Agnes gitu sebenarnya.
0: Oh gitu. Iya.
3: Tapi beda nasib aja sih.
0: Iya. Pertama kali nonton konsernya atau ketemu sama Agnes di mana?
3: Di tahun 2012 aku pernah ketemu Agnes Mo pas waktu dia ke Pajajaran sama mantan yang pebasket itu.
0: Okay.
3: Aku ketemu di situ. Terus terakhir aku ketemu di konsernya Agnes Mo yang di Blossom. Belum.
0: Okay.
3: Belum yang di Kiara Arta itu aku naik panggung.
0: Oh ya?
3: Yes, aku di belakangnya Agnes Mo.
0: Wih,
3: jadi aku masuk timnya.
0: Ngapain?
3: Aku ditawarin sama Om Didan kan.
0: Oke.
3: Git, Agnes Mo mau ke Bandung nih karena dia collab sama MA kan.
0: Betul.
3: Jadi aku ikut Om Didan gitu. Terus aku ngelihat proses latihannya Agnes Mo. Terus aku masuk ngelihat backstage-nya. Terus dia apa namanya? GR.
0: Yeah.
3: Terus sampai perform aku ada di belakang panggungnya.
0: Wih, keren.
3: Sampai benar-benar aku ketemu Agnes Mo tuh kayak lutut aku benar-benar bergetar gitu loh.
0: Asli.
3: Terus kan sempat chit-chat gitu ya? Iya betul. Sempat chit-chat, aduh sampai gemeteran aku juga. Sempat chit-chat, salaman kan. Ini aku gak mau dicuci deh tangannya aku.
1: Si lengit bau.
3: Iya.
0: Gak bisa lah gitu.
3: Iya betul. Tapi emang humble banget sih. Ya ampun. Okay, udah cantik, okay. Wangi, baik. Ya Allah udahlah, terbaik pokoknya itu.
0: Dia tuh kalau sekarang udah gak kayak orang Indonesia tuh.
3: Enggak, aslinya tetap sama kok.
0: Kalau misalkan aku ya, persepsi aku orang luar gitu ya, yang ngeliat tuh Agnes kayak bukan udah, kayak bukan udah artis Indonesia. Enggak.
3: Oh gitu.
0: Kayak udah internasional banget, gitu, ya. Banget gitu dia teh.
4: Karena dari auranya mungkin ya.
3: Iya, auranya benar.
0: Iya. Kalau Echa gimana, Cak?
4: Kalau aku sih,
0: Agnes apa dan apa yang udah pernah kamu lakuin demi Agnesmo?
4: Kalau aku dari apa sih sebenarnya, kalau misalkan fans tuh agak telat sih sebenarnya.
0: Oke, okay, nggak ada masalah, yang penting mah tetap ngefans.
4: Tapi sebenarnya dari kecil udah suka, cuma nggak terlalu yang deep down nyari tahu terus suka banget gitu. Tuh suka banget tuh mulai tahun 2014 lah, itu waktu dia pertama kali debut internasional. Okay. Di situ aku mulai suka banget. Tapi dari waktu SD juga udah, misal kalau ada Agustusan tuh suka ya ikut cerita ada logika lah, apalah gitu.
3: Oh, cover dance. Ya, ternyata benar.
0: Oh, suka cover dance.
4: Iya, tapi kayak masih anak kecil lah ya, ala-ala ya ikut-ikutan doang.
0: Oh, gitu. Sekarang udah gede.
4: Iya, aku sudah besar.
0: Oh,
4: besar.
0: Oh gitu.
4: Iya, dulu biasa. Iya gitulah, Agustusan biasa lah, seru-seruan sama anak-anak di rumah gitu. Waktu itu kan waktu SD itu tahun 2007-2008. Dan di situ kan Agnes lagi baru mulai-mulainya nih sebagai Agnes Monica pada saat dewasa gitu. Okay. Jadi kayak lumayan suka sih sama lagu-lagunya. Yeah. Nah, pas begitu turning point-nya itu pas dia debut internasional gitu, kayak makin suka banget karena gimana ya, dia tuh beda aja dari musisi dan artis Indonesia lainnya gitu. Kayak punya visi yang bagus, punya prinsip. Dia juga independent woman juga.
0: Yes.
4: Terus dia tahu apa yang mau, dia tahu apa yang dia mau.
0: Oke.
4: Okay. Kalau misalkan dia mau ini, ya harus itu gitu.
0: Kayak perfeksionis banget ya orangnya.
4: Betul. Okay, itu sih. Jadi kayak misalkan tiap performance itu selalu total, terus dia selalu dipikirin nih, misalkan lightingnya mau kemana, si dancernya suka gimana, rangsemennya kayak gimana.
0: Detail itu ya dia.
4: Gak bisa tuh yang biasa-biasa aja gitu. Okay. Even kalau misalkan kita bisa bilang kalau misalkan Agnes tuh jadi pengisi acara di Indonesia tuh hampir tiap tahun ya. Tapi tuh tiap tahun tuh ada aja gitu gebrakan dan konsep itu pasti beda-beda gitu. Gak mungkin yang even lagunya tuh sama atau enggak yang itu aja, tapi konsep itu pasti dikemasnya itu beda gitu.
0: Oke, oke.
4: Dan itu yang bikin aku suka sih, kayak dia tuh dedikasi banget sama musik, terus dia juga punya tes yang
0: bagus.
4: Bagus dan juga dia enggak takut
3: nyoba hal baru.
4: Betul. Jadi kayak breaking the boundaries gitu loh. Jadi kayak cewek tuh harus kayak gini ya, enggak boleh kayak gini, dan dia tuh breaking that rules gitu. Jadi
0: kayak sekarang lagi belajar kretek abal ya kayak.
4: Gimana?
0: Gara-gara dikretekin sama lakinya si Aureli enggak ya?
3: Iya, betul lagi. Kayaknya sih.
4: Iya, itu kayak udah lama deh.
0: Iya, emang udah lama. Heeh. Enggak tertarik dia untuk itu kali ya.
4: Oh, enggak kayaknya. Itu cuman refreshing doang mungkin ya.
0: Karena kan dia seneng mencoba. Gara-gara dikretekin sama lakinya Aureli. Siapa sih dokter, siapa sih, gue enggak tahu deh, itu deh.
3: Dokter itu aja pokoknya cakep aja.
0: Siapa ya? Makasih. Oke, sekarang Indra.
1: Iya, gimana? Apa
0: ceritanya? Sengebelain apa kamu buat Agnes Mo?
1: Sengebelain apa? Aduh.
4: Bela-bela banget.
3: Sampai kesini aja bela-belain macet-macetan.
0: Apa terakhir aja kali dia ya?
1: Apa?
4: Ini kan senior.
0: Berarti ini dulu deh. Ini dulu.
2: Sengebelain apa?
3: Apa tuh?
1: Apa?
3: Sok weh. Tetangga deh.
2: Kalau aku sama belain apa ya? Jadi dulu ada, enggak dulu sih, beberapa bulan lalu.
0: Agak maju sedikit ini kamu.
2: Beberapa bulan lalu jadi ada salah satu haters.
0: Oh, hatersnya siapa nih?
2: Hatersnya Agnes. Ada, enggak perlu disebut lah ya namanya.
3: Gitu, sensor.
2: Kayak nulis sesuatu di salah satu postingan orang dan kayak kayak nyumpahin Agnes supaya meninggal.
0: Masa sih?
1: Gak jadi Agnes tuh pas kemarin yang kita kan dari sini ngelihatnya Dubai lagi juga keserang kan.
0: Cuman
1: ternyata
0: iya,
1: kan baik-baik aja
0: sana. Aman
1: banget,
0: aman banget.
1: Terus yang si orang iseng ini teh ya begitulah, terus kita samperin.
3: Ya, dilabrak.
1: Betul.
0: Dilabrak, tetek kecet banget ya kalian.
1: Kayaknya setelah berpuluh-puluh tahun ini kayaknya kita mesti deh nyamparin satu kali aja.
0: Iya. Iya sih ya.
1: Cuman tidak untuk dicontoh ya. Karena emang ternyata seiseng itu aja orangnya dan enggak perlu diladenin, ternyata setelah kita datangin oke, cukup tahu ya udah gitu. Ya.
0: Malah nyesel, ngapain sih gue nyamperin orang kayak gini gue ladenin.
1: Banyak orang yang memang seiseng itu aja udah titik aja.
0: Oke. Gitu. Itu dan, ya, tapi ya sih oke loh itu ngelabrak.
2: Bukan ngelabrak sih
0: sebenarnya. Maksudnya
2: kayak, apa ya?
1: Statement aja kayak, gitu kita kalau misalnya ini orang ya yang positif-positif aja lah.
0: Iya, iya. Kenapa sih kamu tuh punya masalah apa gitu ya? Mau diajak ngobrol ya?
1: Kayaknya mah, memang.
0: Oke, sekarang. Dri, ya kamu. Se-Agnes apa kamu?
1: Apa ya? Aduh, bingung milih yang mana. Yang jelas kalau misalnya
0: tiga Agnes, deh, tiga. Top 3.
1: Misalnya ke show di mana, misalnya di Jogja. Indo pernah kayak Jogja, Semarang, sama mana gitu. Tiga kota kayaknya Rochow juga gitu Indronya. Kalau enggak salah ya dulu. Dia di mana? Dia di mana nonton? Terus kayak berapa hari kemudian dia kan pindah gitu kan di dulu kayaknya di klub deh kalau enggak salah. Jadi
0: pindah kota.
1: Jadi kita beberapa orang ya udah dari kota sini. Kalau enggak salah dari Jogja ke Semarang. Ya udah sih ikutan weh. Sama Neo satu barengan.
3: Tim sukses.
0: Tim sukses. Tim sukses ya. Kalau ngomongin soal duit mah buat kalian kayaknya udah enggak dihitung ya. Kalau namanya sama, karena kan gimana pun juga ini masuk ke hobi juga ya.
3: Betul.
0: Kecintaan kita terhadap sesuatu hal gitu. Kayak misalkan laki-laki perempuan kalau punya hobi pasti bakal totalitas dengan itu betul. Gitu ya. Sama halnya dengan kalian berarti ya buat teman-teman semua. Di ulang tahun Agnesmo yang ke-40 ini, harapan kalian apa sih? Buat Agnesmo.
3: Boleh deh.
0: Karena bentar lagi udah mau closing nih.
3: Kak Eca dulu boleh.
0: Kak Eca boleh deh Kak Eca. Okay. Kayaknya paling wise di sini Kak Eca deh.
4: Enggak sih aslinya. Maaf.
0: Saya salah ya.
3: Ini lagi jaim gitu Kak Eca.
4: Oh iya. Sorry belum keluar, belum pulang kerja soalnya tadi dari Jalan Lembong lumayan jauh ke sini ya tadi ya.
3: Iya, aku dari ujung Berung coba. Oh,
0: iya. Wow, ujung mana lagi? Iya iya iya.
4: Menerobos kemacetan
0: Gerawang. Gimana gimana Kak Eca?
4: Apa ya wishnya yang pasti yang terbaik. Literally yang terbaik ya, maksudnya kayak kita tahu lah ya perjuangan beliau tuh di karirnya tuh sangat amat naik turun dalam antrian kayak ya dia berjuang sendiri gitu ya. Dari awalnya tuh nggak ada yang gimana, nggak ada yang bantu, nggak ada yang apa, dia benar-benar cari relasi sendiri, cari peluang sendiri, nggak ada yang bantuin siapa-siapa, jadi kayak literally sendiri gitu ya. Bisa dibilang dia kan paving the way juga buat ke US gitu ya. Di antara musisi-musisi sekarang yang di Indonesia tuh udah besar di US, bisa dibilang dia tuh sebagai salah satu pembuka
0: jalannya
4: peluang ya buat yang lainnya juga. Nah wishnya ya pasti dia di US atau karirnya di secara internasional itu bisa mulus,
0: amin,
4: smooth, project-projectnya keluar di tahun ini. Terus apalagi tahun ini Richard akan keluar, itu salah satu series terbesar di US yang Prime Video itu. Semoga bisa lebih mendompleng namanya dan dia juga bisa. Yang pasti sih agak klise sebenarnya kayak sehat tuh literally sehat gitu ya.
0: Pasti beneran nih.
4: Betul. Ya bener-bener harus sehat, terus dicintai oleh banyak orang di sekitarnya, dilindungi oleh ya Tuhannya pastinya. Terus ya itu sih pasti kebahagiaan, kesehatan dan tetap rendah hati aja sih.
0: Oke, gitu. Itu ya. Oke. Okay. Enggak diborong kan ya? Masih punya jawaban sendiri enggak? Kayak kalau udah diborong soalnya nih. Boleh boleh. Kak Agnes gimana?
3: Hei Kak Agnes sih nengok nggak tuh?
0: Gines. Gitamo. Iya, bukan Gita Agnes bukan.
3: Gines Gitamo.
0: Gitamo.
3: Kalau dari aku harapannya tetap jadi Agnes mau yang sekarang. Tetap ilmu padi aja.
0: Ya.
3: Betul.
0: Semakin tinggi.
3: Iya betul. Jadi gak usah hirauin apa kata orang. Tetap ada di jalannya aja. Karena kan selama ini juga Agnes kan berperilaku gak tuh. Apa maksudnya di jalan yang positif kan. Jadi benar-benar yang tetap ngasih kita motivasi, tetap kita ngasih pokoknya yang positif-positif deh. Itu aja.
0: Oke.
3: Dan ada yang semoga tetap jauh lebih keren.
0: Ah itu dia, yes. Ya. Ada yang mau nambahin?
1: Udah sih, cukup.
0: Udah cukup ya.
1: Udah diborong
0: semua ya. Ini sudah jam 6.
1: Oh, hai.
0: Sudah waktunya azan maghrib.
1: Terima kasih loh. Terima kasih banget.
0: Terima kasih sama-sama sudah hadir ya. Andy thank you. Yes, Indri juga terima kasih. Yeah. Echa thank you. Kita juga terima kasih, yes, banyak. Maaf ya enggak bisa lama-lama soalnya.
1: Oke. Okay. Enggak apa-apa. Okay. Ini juga udah hatur nuhun.
3: Sebenarnya juga udah uyuhan.
0: Ini ya, juga udah uyuhan ya. Nanti kita bakal puterin lagu Agnes yang Yes judulnya bareng sama Eza Yayang. Tapi yeah, sekarang kita puterin azan dulu ya.
1: Okay.
0: Takut kualat aku enggak puterin azan ya. Terima kasih teman-teman ya.
3: Ya,
0: terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bye-bye.
5: Yuk, kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99.3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91.7 FM. Fox Radio Jogja 105.3 FM. Fox Radio Medan 104.6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99.3 FM. Fox Radio Deso 90.8 FM. Fox Radio Surabaya 87.7 FM. Fox Radio Jakarta 90.4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Kamu akan segera mendengarkan Sandiwara Radio Babat Asmara dan Arok Kendedes. Persembahan dari Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

dengarlah kutukanku. Lah Kang Amalayoken anak tingsun, moga tantu duga panuk nite matil binahud angeris

0: tidak tuntas menguasai anakku. Majilah kamu ditusuk keris.
1: Kendedes, jadilah pendampingku. Aku suamimu.
2: Ken Arok, biarkan aku bahagia sebagai pendampingmu memimpin kerajaan Tumapel.
1: Aku akan membuatmu bahagia, Kendedes.

ke hadapan sang pelaku kisah. Kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat asmara ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Asmara, Ken Arok, Ken Dedes. Episode kelima. Pada episode lalu, Umang menghentikan iring-iringan Aku Tunggul Amatu. Ia pun diberangus prajurit. Dan di saat Umang kal helaga, akan diseret karena berani menghalangi prajurit perjalanan, mendadak seorang lelaki bertopeng menolongnya. Lelaki bertopeng itu adalah Arok. Tak pelak, Arok harus berlaga dengan Aku Tunggul Amatu. Bagaimana kelanjutannya? Selamat mendengarkan.

0: Pertarungan Aku Tunggul Ametung dengan lelaki bertopeng yang tak lain adalah Arok sangat sengit. Para prajurit dan bekel tak bisa membantu Tunggul Ametung karena takut bantuannya bisa mencelakai diri sendiri serta mengganggu kelincahan Aku bergerak. Sementara Umang tampak bersiaga manakala penolongnya, lelaki bertopeng itu, membutuhkan bantuan. Dalam beberapa jurus tampak mereka berimbang. Namun, pada jurus berikutnya, lelaki bertopeng bisa menyarangkan tendangannya ke dada Tunggul Ametung sehingga sang Aku terpelanting. Tapi sebelum diterjang, bekel dan prajurit membentengi Tunggul Ametung.
1: Asu, beraninya kamu mengotoriku.
2: Kurung berlapis-lapis, kurung, bunuh,
1: kurung, bunuh dia, bunuh.
0: Melihat para prajurit mengurung lelaki bertopeng itu, Umang tak tinggal diam. Perempuan itu melabrak para prajurit dengan berani sehingga formasi kurung itu terobrak-abrik. Tunggul Ametung mencabut kerisnya. Ia masuk menghadapi langsung lawan tangguhnya. Semula penguasa Tumapel dihadapi dengan tangan kosong. Namun karena serangan dari berbagai arah, kelewangnya pun dicabut. Menebaskan ke sekeliling, akibatnya para prajurit bertumbangan.
3: Hei!
0: Tetapi, lelaki bertopeng itu kehilangan konsentrasi ketika melihat Umang berhasil dihajar para prajurit sampai terguling-guling dan tubuhnya berdarah-darah. Lelaki bertopeng itu pun melompat menolongnya sehingga pertahanannya terbuka. Kesempatan ini dipakai oleh Tunggul Ametung bergerak cepat menghajarnya. Di saat yang sama, bekel menebasnya. Tunggul Ametung menjabatkan kerisnya, tetapi lelaki bertopeng itu berkelit dan balik menebas Tunggul Ametung. Menebas dan menebasnya. Tetapi meski tebasan itu berkali-kali, sebilah kelewang itu tidak melukai. Kelewang lelaki bertopeng itu seperti menebas batu pegunungan.
1: Ayo, tebas tubuhku sampai puas. Hei, lelaki bertopeng, aku kebal. Jangankan kelewangmu, keris pusaka Prabu Sri Kameswara tak mempan menyobek kulitku.
4: Aku biadab ini kebal, tak ada gunanya kelewangku. Tapi bagaimana dengan keris peninggalan Ayahanda Prabu yang kubawa ini? Benarkah tak mampu melukainya? Harus kucoba.
0: Lelaki bertopeng itu mencabut keris pusaka yang terselip erat di pinggangnya, lalu menyerang Tunggul Ametung. Serangan mematikan bagai terjangan macan itu sambil menebas-nebaskan dan menusuk-nusuk keris ke bagian tubuh lawan dan terakhir menebas leher Tunggul Ametung. Namun, ternyata keris itu pun tak mampu melukai. Tunggul Ametung masih segar dan tertawa sombong.
4: Oh, Batara. Ternyata keris pusaka peninggalan ayahandaku juga tak mampu melukainya.
2: Hei, prajurit! Apa lagi tunggu? Jangan menolong saja! Ayo, ganyang mereka!
0: Lelaki bertopeng itu bergerak cepat, menyilangkan kaki, duduk bersila, dan kedua tangannya melakukan berbagai gerakan mudra.
5: Seribu tangan Siwa!
0: Tangan-tangan bermunculan dari tubuh lelaki bertopeng itu. Masing-masing jemarinya memainkan mudra-mudra yang aneh, menimbulkan suara yang menakutkan dan memancarkan cahaya gelombang berwarna putih. Dalam sekejap, semua prajurit yang menerjangnya terlontar. Tunggul Ametung dan Bekel terkejut menyaksikan dahsyatnya jurus aneh lawannya. Mereka gentar, takut, dan mundur meninggalkan lawannya, lelaki bertopeng dan Umang.

0: Tuan, siapakah Tuan yang menolongku? Apakah Tuan yang bertopeng yang menolongku dari prajurit Tumapel?
1: Namaku Arok. Sayalah yang bertopeng itu.
0: Oh, saya Umang. Terima kasih atas pertolongannya. Tapi di mana mereka? Prajurit Tumapel dan Akuwu.
2: Umang, kamu sempat pingsan karena luka luka kamu yang parah. Mereka semua sudah pergi.
0: Oh, kenapa kaki dan tanganku tidak bisa kugerakkan?
2: Ah, Umang, kamu terluka sangat parah. Tebasan tombak para prajurit itu tidak hanya menyobek kulit dan dagingmu, juga merusak jaringan lainnya, sehingga membuatmu tak bisa berdiri dan menggerakkan semua anggota tubuh.
0: Apakah saya lumpuh?
2: Semoga tidak separah itu. Aku sudah mengobati bagian luka luarnya. Mari, biar ku gendong ke pondok biangku, Ni Endok di Pangkur.
0: Kanda Arok, aku sangat berhutang budi padamu. Maaf, aku pasti sangat berat dan membuatmu lelah menggendongku. Biar aku di sini saja. Biar aku di hutan ini saja.
2: Tidak, di sini tidak aman. Di rumah biangku, kamu aman. Dan lukamu lebih mudah disembuhkan.
0: Tapi...
2: Tidak apa, tidak perlu sungkan. Kita seperjuangan.
0: Beratkah?
2: Tentu saja berat, tapi tidak apa.
3: Sandiwara Radio, Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes akan segera kembali.

0: lain kali akan kuceritakan. Katamu, bapak dan masmu dijadikan budak. Kalau benar, lain kali kita akan mencarinya di Kalikanta.
1: Kalikanta?
0: Ya, di situ tambang emas Tumapel. Banyak budak dipekerjakan di sana. Tetapi tidak mudah memasuki pendulangan emas itu. Penjagaannya sangat ketat.
1: Aduh, Betara. Aku harus sembuh dan pulih.
0: Ya, Umang, kau harus sembuh.

0: Oh, Arok, siapa yang kamu gendong itu? Tampaknya banyak luka.
1: Biang, dia Umang, terluka parah. Boleh saya mengistirahatkannya di sini agar mudah saya mengobatinya, Biang?
0: Tentu saja boleh.
2: Terima kasih, Mbok. Terima kasih.
0: Iya, iya. Oh, lukanya sangat banyak. Kenapa?
1: Melawan para prajurit Tumapel dan Tunggul Ametung, Biang.

0: Arok! Arok! Kemarilah! Keluar dari pondokmu! Aku menunggumu di sini! Di hutan! Kemarilah, Arok!
1: Ah, siapa membangunkanku tengah malam? Pergilah! Aku lelah! Aku masih mengantuk!
0: Kau lupa padaku, Arok? Aku dedemit tua wadon. Kemarilah. Keluar dari pondokmu. Kalau tidak, aku yang akan ke pondokmu membuat kegaduhan di sana. Sehingga Biang Muni Endok bangun. Dan perawan itu si Umang terbangun juga.
1: Baiklah. Aku akan menemuimu.

0: akhirnya kau mau kemari menemuiku.
1: Ada apa, Dedemit?
0: Ramuan obat yang diberikan oleh Dangyang Lohgawe tidak bisa sepenuhnya diandalkan untuk menyembuhkan Umang.
1: Aku tahu itu. Apakah Dedemit tua bisa memberiku petunjuk? Sebab aku belum bertemu Bapak Dangyang Lohgawe.
0: Si tua Dangyang Lohgawe sedang bertapa. Tidak mungkin kau bisa menemuinya.
1: Apa yang harus kulakukan untuk menyembuhkan Umang?
0: Carilah obatnya di tanah Wali Dwipa.
1: Wali Dwipa?
0: Harok, temuilah di Wali Dwipa seorang bernama Empu Kuturan. Ide berasal dari Jawa, datang ke Bali untuk mengabdikan diri. Empu Kuturan selain ahli strategi perang, juga ahli dalam ajaran Siwa Buddha. Dikenal juga seorang Balian Usada yang sangat sidiwakia. Pengetahuannya seluas lautan dan disayangi Batara Badari Kahyangan. Pergilah cepat ke tanah Wali Dwipa. Selamatkan Umang, karena kelak perempuan itu akan membuka hatinya untukmu dan putramu.
1: Oh, lenyap. Dedemit tua Wadon, jelaskan lebih rinci agar aku mudah menemui Empu Kuturan. Ah, kemana perginya? Mendadak lenyap. Dasar demit, mana bisa ku percaya ucapannya. Tapi
0: Harok, kau meragukan ucapanku?
1: Oh, Dedemit tua, kukira kau sudah pergi. Untuk apa datang lagi?
0: Untuk menendangmu, supaya cepat sampai di tanah Wali Dwipa. Hiya! Oh!

Ternyata tendanganku masih kuat melontarkan sasaran sampai jauh. Arok, semoga kau terlontar jatuh di tanah Wali Dwipa, bukan jatuh di dalam laut.

0: Tendangan demi tua itu sangat dahsyat. Tubuh Arok terlontar melintasi gunung, lautan, dan terjatuh di tanah Wali Dwipa.
1: Ah, di mana aku jatuh ini? Luar biasa tendangan dedemit tua itu, sampai melampaui lautan. Apakah aku jatuh di Wali Dwipa? Suara riuh apa itu? Sebaiknya aku ke sana. Mungkin di antara mereka ada yang tahu empu keturunan. Rupanya ada judi adu ayam jago di situ.
2: Jero, Jero, mau ikut Metoh?
1: Metoh? Apa Metoh?
2: Tidak tahu Metoh. Berarti bukan orang Bali nih. Apakah dari Suwarna Dwipa atau Jawa Dwipa? Pantas tidak mengerti istilah Metoh. Metoh itu artinya bertaruh dalam judi adu ayam jago, atau di sini di Bali, adu ayam jago itu namanya tajen. Mas mau ikut bertaruh dalam tajen itu?
1: Ya, ikut, ikut.
2: Begini saja, saya tahu soal ayam jago yang akan menang atau kalah. Saya sudah hafal semua isi lontar pengayam ayam. Tahu mana ayam yang menang dan kalah pada hari ini. Tapi saya tidak punya uang untuk bertaruh. Apakah Mas bawa uang? Kalau bawa, sini saya carikan lawan taruh. Kalau menang dibagi dua. Kalau kalah ya Mas sendiri yang nanggung. Bagaimana?
1: Ah, iya. Ini uang untuk taruhan.
2: Wah, baik. Tunggu ya Mas. Doakan agar Betara Rambut Sedana memberi kita kemenangan.
1: Kemana orang itu? Tajen sudah bubar. Tapi orang itu? Kulihat dia menang taruhan sampai 3 kali. Edan. Kenapa aku percaya begitu saja pada orang yang baru pertama bertemu? Untung hanya sebagian uangku kukasih dia.
2: Hei, Mas! Mas!
1: Oh, itu dia orangnya. Sini!
2: Kita menang banyak. Sesuai perjanjian, hasilnya dibagi dua ya. Ini ambil bagianmu. Makan dulu, lapar. Oh ya, nama Mas siapa?
1: Namaku Arok. Jero siapa?
2: Aku Made, Made Putra. Semua Botoh tahu saya.
1: Bobotoh?
2: Bobotoh itu sebutan untuk penjudi tajen atau adu ayam jago. Mas Arok ke Bali Dwipa untuk apa? Berkelana?
1: Saya mencari seseorang bernama Empu Kuturan.
2: Empu Kuturan? Wah, seorang empu. Kalau para bobotoh atau orang-orang yang gemar berjudi, saya kenal semua. Tapi kalau seorang empu, saya tidak pernah kenal.
1: Empu Kuturan seorang yang sakti, Balian Usade.
2: Kalau Balian biasa-biasa saja, saya tahu. Tapi kalau Balian Usade yang juga seorang empu yang sakti, saya tidak tahu. Aku ingat sekarang. Kita harus pergi ke Gunung Kawi, ke Goa Gajah, dan ke Pura Durga Kutri. Di sana banyak kaum Brahmana pertapa bersemedi. Mereka pasti tahu keberadaan Empu Kuturan. Maukah Mas Arok menyewa 2 kuda dari teman bobotohku? Kita naik kuda ke Gunung Kawi. 1 kuda untukmu, 1 lagi untukku sebagai petunjuk jalan.
1: Baiklah, sewakan 2 kuda.
2: Arok, aku luangkan waktuku untuk menjadi petunjuk jalanmu menuju Gunung Kawi. Nanti berilah aku upaya.
1: Tentu saja, tapi jangan coba-coba mempermainkan aku, karena waktuku tidak banyak. Dari petunjuk yang kudapat, aku harus menemui Empu Kuturan untuk menyembuhkan temanku, Umang.
2: Saya orang Bali, takut pada karma pala. Kalau saya bohong dan mempermainkanmu, biarlah saya dikutuk pada kelahiran mendatang menjadi binatang yang hina.
1: Apakah masih jauh perjalanan ke Gunung Kawi?
2: Masih jauh. Kita harus mempercepat agar menemukan rumah penduduk untuk bermalam. Kalau tidak, bisa-bisa kita bermalam di dalam hutan.

0: Badai Putra, kurasa kita bermalam di sini saja. Kasihan kudanya.
1: Arok, kita lanjut saja. Rasanya kuda ini masih kuat. Aku dengar hutan ini banyak binatang buas dan angker. Banyak makhluk halus. Banyak memedi.
0: Tidak apa-apa, Made. Kita istirahat di sini saja. Kurasa manusia jahat dan licik lebih menakutkan dari binatang buas dan makhluk halus.
1: Arok, kamu benar. Benar sekali. Manusia jahat dan licik itu sering memakai topeng wajah manusia bijak dan busana yang bagus, serta menggunakan agama untuk menyembunyikan kejahatan dan kelicikannya. Tapi binatang buas tidak pernah menyembunyikan taring dan kukunya di hadapan rekan dan calon korbannya.
0: Kalau berhadapan dengan binatang buas, kita sudah tahu sewaktu-waktu kita bisa diterkam dan dimakan. Tapi berhadapan dengan manusia jahat dan licik, kita tidak tahu kapan akan ditikam dan dimakan. Ah, itu. Ada beberapa kayu kering. Buatlah api unggun.
1: Ya, perutku mulai lapar. Aku bawa ketela dan ubi mentah. Bisa dibakar untuk makan malam.
0: Bekal airnya masih?
1: Masih banyak. Kalau mau, aku juga bawa arak penghangat tubuh. Arok, Arok, Arok, gimana rasa arakku?
0: Ketika diteguk, terasa kerongkongan sejuk. Tapi ketika arak ini sudah lewat kerongkongan, masuk melintasi dada, dada terasa hangat dan semangat membara.
1: Arok, dari peminum tua, aku mendengar istilah minum arak dan manfaatnya. Katanya, kalau minum satu tegukan, itu disebut ekasari, sebagai penghangat tubuh, sehingga hati gembira dan menumbuhkan semangat kerja. Kalau minum dua tegukan, namanya dwi ngamertanin, membuat terobati untuk pengobatan. Minum tiga kali tegukan, namanya tri raja busana, gaya bicaranya seperti raja dan sombong. Minum empat tegukan, namanya catur kokila basa, sudah mulai mabuk. Kalau minum 5-6 tegukan, namanya wenar konyer, mabuk seperti monyet. Minum lagi semeton baruku dari Jawa Dipa. Sebaiknya kita minum sampai 3 tegukan saja ya, supaya tidak mabuk. Kalau ada binatang macan atau ular yang datang, kita bisa lari atau melawannya, bukan malah dipeluk atau dicium. Dan kalau datang makhluk halus seperti memedi perempuan, Arok, Arok, apa kamu pernah melihat memedi perempuan? Hati-hati, tampaknya kadang cantik seperti Dewi Sita. Tapi ketika kamu peluk-peluk, berubah jadi wanita tua ompong. Ayo minum lagi, minum. Arok, Arok, kemana dia? Arok! Apa pergi diam-diam atau dimakan binatang buas? Atau diculik memedi? Arok! Sudah kukasih tahu. Jangan lanjutkan jalan, malah nginap di sini. Arok, di mana kamu?
2: Sandiwara Radio, Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes akan segera kembali.

0: Kenapa aku berada di sini? Di mana ini? Bukankah tadi aku tengah minum arak bersama Madiputra? Kenapa bisa berada di sini? Oh, siapa itu? Ada seorang tua duduk bersila tengah semedi. Oh, itu. Itu aneh sekali. Apa aku mimpi atau ini nyata? Berduyun-duyun pohon bergerak ke hadapan orang tua yang tengah semedi itu. Orang tua itu menghentikan semedinya, menatap semua pohon-pohon yang menghadapnya.
1: Om Swastiastu. Wahai para taru, pohon-pohon, kenapa kalian menatapku sampai aku menghentikan semediku? Apakah ada yang ganjil dari semediku?
2: Rahayu, untukmu hampu kuturan. Aku pohon kepu bertanya padamu, untuk apa hampu semedi di sini? Apakah hampu bermaksud menghabiskan sisa usia bersama kami, para pohon, para taru, berdiri atau duduk semedi, memuja Sang Yang Maha Hidup yang menghidupi jagat alit dan jagat agung?
1: Pohon kepuh dan semua pohon-pohon, semua wangsa taru, mungkin kalian sudah tahu, aku seorang empu usada yang sakti dalam pengobatan. Tetapi saat ini aku sedang menanggung malu, sedih dikarenakan kegagalan demi kegagalan yang kuhadapi dalam mengobati orang-orang yang membutuhkan pertolonganku. Biasanya aku mampu menyembuhkan orang-orang sakit dengan kekuatanku. Tapi sekarang, kekuatanku tak bisa diandalkan. Semua orang-orang sakit yang datang padaku gagal kusembuhkan. Itu sebabnya aku semedi untuk meminta petunjuk Ide Betara. Semoga Ide Betara Usada berkenan turun memberiku pertolongan.
2: Hampu kotoran, rasa sesal dan malumu itu patut dipuji. Ini sungguh langka. Pada saat ini, manusia yang disegani, dihormati, dipercaya, dan diberikan kedudukan sudah kehilangan rasa malu. Walau gagal menjalankan kewajiban dharmanya, mereka manusia-manusia yang dipercaya,

menunjukkan kepercayaan dan dharmanya, malah bertindak ponga. Angkuh dan menyalahkan orang-orang yang mempercayainya. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tetapi Tuan Empu Kudura sungguh berjiwa mulia, karena punya rasa malu, punya sesal atas kegagalan dalam menjalankan dharmanya. Bahkan untuk semua kegagalan itu, Empu berusaha

0: Narasiwa berkenan memerintahkan kami, para taru, membangunkan semadimu. Hampu kuturan, bukankah usiamu sudah lanjut? Mungkin dalam beberapa hari Sang Hyang Yama akan mencabut nyawamu. Jadi, untuk apa kamu memikirkan orang-orang yang membutuhkan kesembuhan?
1: Aku tidak takut kapanpun itu. Tapi, selagi aku hidup, jangankan beberapa hari, sekejap pun aku hidup, aku harus bisa menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan.
2: Arok mengintip kejadian itu. Dari balik batu besar, ia melihat orang tua yang dipanggil Empu Kuturan mencatat semua nama pohon-pohon dan pengakuan khasiatnya.
3: Duh, Betara. Apakah hamba tidak salah dengar? Pohon bernama Kepu itu memanggil orang tua itu dengan nama Empu Kuturan. Jadi orang tua itu yang hamba cari di tanah Wali Dwipa ini. Oh, terima kasih Batara. Akhirnya hamba bisa bertemu dengan Empu Kuturan. Semoga Empu Kuturan berkenan menerima dan menolong hamba.
2: Bagaimana kelanjutannya? Simak terus di Radio Kesayangan. Naskah dan sutradara Putu Satria Kusuma. Diimajinasikan dari kitab Pararaton dan sumber-sumber lainnya. Para pemain: Andi Arfansyah William sebagai Ken Arok, Ana Agung Ayu Sunawati sebagai Dedemi Tua Wadon, Putu Suwartini sebagai Umang, Gunawan sebagai Bekel Prajurit, I Gusti Made Agung Atmaja sebagai Tunggul Ametu, Nyoman Tini Wahyuni sebagai Ni Endok, Ida Bagus Partawijaya sebagai Empu Kuturan, Pandai Putu Friawan sebagai Made Putra, Muda Wijaya sebagai Pohon Kepu, pengantar kisah Agung Yuda Putra, hiasan lagu Ari Palawara, tata musik Bambang Pranoto, tata suara, tata rekaman dan teknik montase Wahyu Prihambada, produksi Fox Production. Terima kasih. Kamu sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes. Persembahan dari Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode berikutnya.
4: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sangsanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
5: Terima kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Majapahit yang didukung oleh Sangsanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode selanjutnya.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Gak kerasa udah di penghujung minggu lagi. Udah hari Jumat dan besok kita udah mulai weekendan, teman Fox. Tapi untuk merayakannya, ada gak sih cara yang spesial dari kamu? Kalau Raden Citra sih bakal muterin lagu favorit kamu nih, teman Fox. Yang request boleh di 08122 477 4917. Dan hari ini kita bakal giveaway
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu
2: Fox Radio Bandung.

teman-teman Seven FM Fox Radio Bandung Feel Good. Dunia emang lagi gak baik-baik aja teman Fox, apalagi indeks ekonomi ya, bikin puyeng kepala, bikin pening setiap harinya. Dan kayaknya kerja dari pagi sampai malam tuh rasanya gak nutup untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, namanya hidup beginilah adanya sekarang teman Fox. Kita berdoa aja semoga kita semua dikasih kesehatan untuk mencari rezeki dan juga dilapangkan rezekinya. Amin. Malam hari ini Raden Citra ada untuk kamu teman Fox sampai jam 9 malam nanti. Bakal muterin lagu-lagu favorit kamu yang pastinya bakal bikin kamu sing along. Selain sing along bakal bikin kamu joget-joget juga. Ada juga sih yang bikin galau, gak apa-apa ya. Kita kalau misalkan sedih ya sedih aja, karena sedih juga patut untuk dirayakan. Jadi kalau misalkan mau request langsung aja 081224774917 lewat Instagram di @foxradio dan juga lewat VMA. Gak lupa Citra kasih tahu juga, malam hari ini di Fox Night Show bakal ada yang spesial. Kita bakal giveaway sangat-sangat ultimate spesial untuk kamu barengan sama Babe Bambang Pranoto.

91,7 FM Fox Radio Bandung Feelgood. Ini dia lagunya dari Fatin featuring Gia Indrawari dengan Bukan Kamu, di request sama Kang Bembeng di Gatsu. Terima kasih banyak. Katanya Citra senyum dulu dong biar semangat siarannya nyampe ke teman Fox semua. Ih, bukan senyum lagi, ini mah seri ya, dari telinga ke telinga. Terima kasih banyak. Halo, selamat malam juga buat Desmoy di Gades. Pengen diputerin lagunya dari Samsons yang di ujung jalan. Terima kasih. Sama-sama. Ada Abai juga di Bekasi. Terima kasih banyak udah request di Fox Radio Bandung. Requestannya pengen rindu sendiri dari Iqbal Ramadan. Kalau misalkan mau ikut ngobrol soal topik hari ini, kalau misalkan merayakan weekend biasanya lebih ke banyak quality time aja sih sama pasangan, kayak kulineran, nonton, terus olahraga juga. Tapi kalau misalkan sama teman-teman, biasanya nongkrong nih, terutama malam ini sambil begadang nobar Piala Dunia. Ih, sama banget nih sama anak-anak magang di sini. Katanya kalau misalkan merayakan weekend, kalau misalnya dulu nih waktu masih kuliah sebelum magang, katanya menghabiskan waktunya dengan jalan-jalan ke mall, ngafe. Tapi kalau sekarang udah magang, setiap hari kerja dari Senin ke Jumat, yang pasti hari Sabtu dan Minggunya dipakai buat tidur aja katanya. Yups, gak cuma anak magang doang ya kayaknya. Kita pegawai korporat dan pegawai-pegawai lainnya, kalau misalkan hari Senin sampai Jumat kerja, kayaknya enak tidur kalau weekend.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Daging tapir viral di Lampung diolah menjadi rica-rica. Dilansir dari detik.com, polisi mengungkap fakta baru dalam kasus perburuan satwa dilindungi di Lampung. Daging tapir yang sempat viral di media sosial diketahui telah dimasak menjadi hidangan rica-rica oleh para tersangka setelah hewan tersebut diburu di kawasan hutan. Dari hasil penyelidikan, aparat mengamankan sejumlah barang bukti serta menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Pihak kepolisian menegaskan bahwa tapir merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga perburuan, kepemilikan maupun perdagangan satwa tersebut merupakan tindakan melanggar hukum. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak memburu apapun, mengonsumsi satwa dilindungi serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan tindak pidana terhadap satwa liar.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Widi Mulia dengan Wahai Kau Tuan, menemani malam hari ini di Fox Night Show yang lagi sendu-sendunya. Kalau misalkan lagi sendu, biasanya kalau Citra baluran nih pakai sanga-sanga, transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Dan kebetulan stok di rumah udah habis, jadi kalau Raden Citra gak akan ngelewatin malam hari ini ngobrol barengan sama Babe Bambang Pranoto. Karena ada the giveaway spesial yang bakal bagi-bagiin sanga-sanga ultimate 100 mili untuk pertanyaan yang terpilih dan terjawab sama Babe Bambang Pranoto. Jadi buat kamu yang pengen nyetok juga nih teman Fox, jangan lupa untuk ngobrol barengan sama Babe Bambang Pranoto sesaat lagi ya. Dan pastinya kamu harus stay tune terus di Fox Radio, karena lagu-lagunya enak dan pastinya bisa bikin kamu feel good.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.

0: Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, dan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa dalawan. Selamat malam Foxian, udah di jam 8. Ini adalah tandanya Mari Bung Rebut Kembali akan kita gelar selama 3 jam ke depan. Dan ada Rino Purba bersama Babe Bambang Pranoto.
1: Siap.
0: Selamat malam Babe.
1: Siap.
0: Udah hari keberapa nih ya?
1: Hari keempat atau hari kelima?
0: Kelima ya Babe?
1: Kelima, luar biasa.
0: Dan
1: ya,
0: dan ini masih powernya full.
1: Iya.
0: Dan malam hari ini
1: 3 kali 5, 15 jam.
0: 15, oh iya benar.
1: Nggak main-main tuh.
0: Dan ini tenaga
1: untuk orang seusia 71 tahun.
0: Yes.
1: Siaran jadi jam 8 sampai jam 11 berturut-turut.
0: Iya, iya, iya.
1: Ini mesti dapat hadiah Nobel.
0: Dan pastinya Foxian di Fox Radio Network yang Jumat malam, dan malam ini kita bakal ngobrol lagi.
1: Betul.
0: Yang relevan dengan kondisi jutaan orang di Indonesia ya hari ini. Mau ekonomi, mau ketenaga kerjaan, daya beli atau apapun.
1: Iya, tapi yang paling penting
0: apa tuh Beh malam hari ini?
1: Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus.
0: Wes, pasti dong.
1: Ya,
0: untuk sangat-sangat Foxian.
1: Betul. Jadi orang masih suka confusing.
0: Masih bingung ya, Beh?
1: Oh,
0: di lapangannya nih.
1: Mas, kutus-kutus. No. Aku sekarang sudah sangat-sangat. Oh, gitu ya. Apa itu sangat-sangat? Nah, kita kasih tahu nih.
0: Iya.
1: Kita sangat-sangat sudah dicetuskan di tanggal 14 Mei 2024.
0: 4 Mei 2024 tuh,
1: itu kita luncurkan sangat-sangat produk sangat-sangat. Produk sangat-sangat bukan hanya minyak doang.
0: Betul.
1: Ada juga skincare.
0: Iya.
1: Ada juga dupa.
0: Oh. Aromaterapi juga.
1: Aromaterapi, iya kan. Kita sekarang ada lebih dari 20 produk.
0: Oh, udah 20 ya, Be?
1: Iya.
0: Sudah makin banyak lini produknya, Foxian.
1: Betul. Radio kita juga semakin beranak-pinak. Bukan hanya radionya, gawenya juga beranak-pinak. Jadi kita import nih.
0: Import dari Pulau Jawa
1: dari
0: nih.
1: Dari RCTI sama MNC.
0: Profesional semua nih, Foxian.
1: Semua profesional ya.
0: Yes.
1: Jadi pada malam hari ini juga saya dapat mandat.
0: Apa tuh, Be?
1: Ya, bahwa yang berpartisipasi akan diberikan hadiah.
0: Wih, ini giveaway berarti ya?
1: Betul, giveaway.
0: Secara gratis.
1: Giveaway to you.
0: Apa tuh, Be?
1: Ya, giveaway to you.
0: Spill, Be.
1: Satu minyak sangat-sangat ultimate yang 100 mili.
0: Gils, gokil.
1: Gokil, ya.
0: 100 mili itu, nanggung-nanggung. Bukan travel size.
1: Iya.
0: Ultimate pula.
1: Iya.
0: Idi.
1: Jadi
0: harus WhatsApp, ya, harus
1: kalau tidak partisipasi bengong aja ya. Kita hanya memberikan yang berpartisipasi.
0: Iya, dari start dari jam 8 ini ya, Be, sampai akhir jam 11. Makanya buruan Foxian.
1: Iya, ayo rame-rame potong padi bersama kita.
0: Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, Amsterdam.
1: Amsterdam juga boleh.
0: Tuh.
1: Asal alamatnya jelas ya.
0: Benar.
1: Yang jangan bilang Amsterdam doang. Nanti saya susah nganterinnya.
0: Nganterin ke mana?
1: Ngider di seluruh Amsterdam.
0: Keder nanti PIC-nya. Bayangin loh, ini di beberapa kota giveaway-nya secara free.
1: Iya.
0: Ultimate 100 ml.
1: Oh,
0: kalau beli kan lumayan. Kalau emang lagi sekarang tanggal awal bulannya udah.
1: Sekarang 230 US dollar.
0: Buruan, mumpung gratis ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau kamu pengen ikutan partisipasi, kita udah langsung buka line WhatsApp-nya di 0811 8121 3998. Formatnya jelas ya. Jadi kita tahu kamu siapa, namanya, spasi domisili, alamat lengkap ya, Beh, kalau bisa.
1: Betul.
0: Ya.
1: Iya dong, nomor telepon ya kan. Nanti, nomor teleponnya, alamatnya beda lagi.
0: Iya, sama kamu mau nanya apa ke Babe. Partisipasi aja ya, Beh.
1: Yeah.
0: Ini nggak akan dikasih tugas, nggak akan dikasih soal-soal gitu.
1: Nggak. Maijo Jalan Buntu nomor 14, RW 4, RW 5, RW 6, bingung lah kita.
0: Pokoknya langsung dikasih.
1: Iya,
0: begitu
1: kita datengin Sungai Ciliwung.
0: Tuh, makanya ya, kurang
1: yang jelas ya, yang
0: ini.
1: Jelas ya.
0: Yang jelas pokoknya.
1: Jadi kita tunggu, kita mulai ya sekarang.
0: Boleh.
1: Giveaway-nya
0: kita mulai.
1: Iya, kita mulai.
0: Kita nggak ada drum gitu ya, Be. Oh, itu udah tuh dari ketok-ketok sama Babe.
1: Ya.
0: Official
1: kita buka. Mari berpartisipasi dan Anda mendapatkan giveaway satu botol minyak sangat-sangat ultimate yang 100 mili.
0: dan itu
1: kalau udah dapat nggak bisa dapat lagi.
0: Satu orang partisipan ya, hanya satu ya, Bing.
1: Nah, ya. Jangan double-double ganti nama lagi.
0: Nomornya juga harus berbeda.
1: Iya dong, kalau sama ya wes. Gitu.
0: Kalau minta banyak mau kebangetan nih. Kita tunggu ya, kita kasih satu lagu dulu untuk ini.
1: Oke.

0: Fox Radio Network Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan bahkan Amsterdam. Kita balik lagi di Mari Bung Rebut Kembali. Ada Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di malam hari ini, Foxian.
1: Yoi.
0: Yoi. Ini ya, ini sumpah agak senang sekali ya, Be, ya. Karena kita baru nge-teaser di awal. Dan ini animonya juga untuk Sang Asian ini untuk partisipasi udah lumayan banyak ini.
1: Oke, okay. Dan pertanyaan yang masih juga, tidur segera bangun ya.
0: Iya,
1: segera berpartisipasi ya.
0: Buruan nih,
1: buruan.
0: Mumpung giveaway banyak banget.
1: Iya, ini dahsyat
0: nih. Ini.
1: Kita mau bagi-bagi minyak sanga-sanga ultimate ya.
0: Kalau penyiar enggak boleh kali ya. Pertanyaan banyak soalnya dari kemarin. Iya.
1: Ntar lu minta aja, diem-diem.
0: Tapi di on air. Be,
1: okay, gimana,
0: sambil kita nunggu ya, Be. Iya. Tadi siang tuh aku sempet kayak baca-baca gitu ya.
1: Baca-baca apa dibacain?
0: Baca-baca, kalau dibacain diterawang gitu. Sempet baca nih, Be, di detik.com ya.
1: Yeah.
0: Kalau ini menarik sih, angka pertumbuhan itu ternyata kita sampai 5,61%.
1: Apa? Pertumbuhan apa?
0: Pertumbuhan nih? Perekonomian, kuartal 1 dari 5,61%. Nah, tapi katanya 85 ekonom indef itu menilai kondisi memburuk atau stagnan. Kalau menurut aku ya, Be, mau nanya nih, pertumbuhan di kuartal 1 ini di lapangan yang mitra dan konsumen sangat-sangat rasain, ini sebenarnya ngaruh nggak sih, Be?
1: Jadi kalau makroekonomi ya,
0: yeah,
1: minta maaf,
0: yeah,
1: itu nggak ngaruh di rakyat Indonesia.
0: Nggak ngaruh ya, Be?
1: Nggak ngaruh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang ngaruh

0: karena kalau di atas 2 digit artinya uang yang beredar semakin banyak gitu loh.
1: Oke.
0: Kalau cuma 5% ya. Gaji lu yang 3,5 ya. Juta buat tambahin 5% emang berasa loh.
1: Benar, secara hitungannya ya.
0: Enggak kerasa.
1: Enggak kerasa.
0: Habis buat gorengan aja.
1: Tiap hari lagi gorengannya. Jadi intinya kalau misalnya makroekonom itu enggak ngaruh ke kita-kita. Betul, sebenarnya ya. Cuman kalau ke negara mata uang kayak
0: ya, itu ya mudah-mudahan ya. Karena kita tidak tahu. Ini mainannya para ekonom.
1: Okay.
0: Ekonom itu kan bicara dari statistik. Statistik itu dari survei. Nah yang survei siapa?
1: Oke, paham. Jadi bisa juga ya.
0: Kan interpretasi itu.
1: Oh iya juga ya.
0: Bukan the real things.
1: Oke, okay. Gitu. Benar-benar.
0: Nah the real thing gampang. Misalnya lu datang ke pasar, yang belanja di pasar banyak. Nah itu bagus tuh ekonomi gitu.
1: Oke, okay. Perputarannya di situ ya, langsung secara real.
0: Oke. Okay. Jalan jadi macet itu bisa juga buat perhitungan. Artinya orang yang bergerak secara ekonomis itu kan orang jalan kan ngeluarin duit tuh.
1: Betul, betul.
0: Karena naik mobil kan mobilnya kencing tuh, kencing bensin.
1: Butuh asupan.
0: Iya, butuh asupan.
1: Dan itu kenapa dibilang sama Babe lah data realnya kayak gitu juga.
0: Betul,
1: bisa.
0: Betul, iya. Okay. Tapi kalau yang tadi abstrak-abstrak tadi, gue agak ragu deh.
1: Iya, iya, iya. Masih abu-abu ya, Be? Kita abu-abu. Juga gak bisa dapet real.
0: Ya, ada apa. Putihnya dikit, hitamnya juga dikit.
1: Hitamnya lumayan lagi. Tapi kalau untuk kita berbicara kelas menengah, ada statementnya katanya nih, kelas menengah Indonesia tuh malah tergerus, Be. Konsumsinya turun, banyak yang downgrade ke kelas bawahnya menengah bahkan.
0: Iya, karena banyak perusahaan-perusahaan jasa yang pada gulung tikar, gitu.
1: Jasa gulung tikar?
0: Iya, okay. Karena kan gerakan ekonomi berkurang, otomatis yang kena pertama tuh perusahaan jasa.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Okay. Jadi mereka nggak ada banyak kerjaan.
1: Tapi kalau dari sudut pandangnya Babe secara POV ya, bidang apa sih Be yang sebenarnya ini masih bisa survive lah di keadaan yang seperti ini?
0: Nanam cabai.
1: Nanam cabai.
0: Yuk, loh.
1: Iya. Masuk akal. Ya, kan? Masuk akal.
0: Di setiap keadaan krisis ekonomi itu saya lihat orang semua nggak tahu, pokoknya kreatif lah. Ada yang nanam jagung, nanam cabai, nanam. Karena saya ngalamin dari tahun 65 ya. Jadi tahun 65 itu kita beras antri, minyak tanah antri, semuanya antri, ya kan. Okay. Uang dari 1.000 jadi seperak. Dari 1.000 rupiah.
1: Itu tahun 65.
0: Ya, 64 ya, 60-an ya. Bayangin, lu punya 1.000 perak, langsung jadi 1 rupiah.
1: Nah, merosot tuh, Beh.
0: Bukan merosot lagi. Sanering namanya. Sanering tuh duit dipotong keras. Itu kerasa banget gitu loh.
1: Berarti kalau aku bisa bilang, kalau misalnya dari 1.000 jadi 1 perak, chaos dong pada saat itu.
0: Enggak tuh.
1: Enggak terlalu.
0: Enggak tuh.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tapi habis itu muncul lagi 30S. Iya kan, yang chaos kan di atas, yang bawah sih enggak. Okay. Ada yang ikut-ikutan kena juga akhirnya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi menurut saya sekarang ini persoalannya itu adalah karena soal apa? Gimmick ekonominya terlalu banyak.
1: Gimmick ekonomi.
0: Iya. Jadi kayaknya rusuh gitu loh.
1: Iya.
0: Muncullah badan ini, badan itu.
1: Iya. Survei ini,
0: hasil itu, terus apa namanya, ekspor harus lewat satu pintu. Ya kalau pintunya kecil kan susah.
1: Bener.
0: Ya desek-desekan. Padahal bawa kelapa sawit bertonton. Pintunya kecil gimana gitu loh.
1: Jadi
0: perubahannya tuh begitu ekstrim. Hingga bingung kita semua. Ini pada mau kemana gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan. Nah, perubahan bagus. Tapi kalau terlalu cepat dan terlalu apa namanya disuruh, istilahnya perubahannya tuh disuruh.
1: Oke.
0: Okay. Itu agak mengagetkan gitu loh. Kenapa nggak pelan-pelan aja lah gitu ya? Kan bisa bertahap. Kalau bertahap kan juga duitnya pemerintah nggak usah keluar banyak-banyak kan.
1: Betul.
0: Bahkan kalau perlu swasta diajak digandeng ya.
1: Iya. Berarti sebenarnya perubahan itu bisa, tapi nggak perlu secara
0: buru-buru
1: ya, Be ya.
0: Harus ada partisipasi.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nggak one

0: komando gitu loh.
1: Ya.
0: Tapi partisipasi seluruh masyarakat. Jadi masyarakat tuh ngerasa diorangkan gitu loh. Oke. Nggak cuman masalahnya. Mm-mm. Kebanyakan yang abu-abu itu. Jadi dipegang masyarakat ini, ternyata masyarakat ini masyarakat kura-kura. Mengerikan.
1: Iya, gitu. Iya.
0: Jadi banyak orang yang sering memanfaatkan keadaan-keadaan seperti itu. Nah, ini dalam satu tahun ini gonjang-ganjingnya ini udah luar biasa ya. Mm-mm. Dan menurut saya juga lucu gitu loh. Kemarin kan saya bilang BCA anjlok ya.
1: Yeah.
0: Hari ini naik tuh. Gimana ya? Hanya selisih sekitar kian jam. Perusahaannya tetap ya,
1: ya
0: gedungnya benar, bagus, pegawainya masuk setiap hari,
1: betul.
0: Wangi-wangi dia, dan pasti terima gaji kan, nggak mungkin nggak terima gaji.
1: Ya.
0: Jadi what's wrong gitu? Kenapa dia turun? Kenapa dia naik gitu? Kan harus ada reason.
1: Iya.
0: Benar nggak?
1: Betul.
0: Ya kan, kayak pohon mangga, mm-hmm. kamu tendang, besok lu buah-buah dia. Kaget lah kan? Ya, ya juga. Kalau ya, mau buah kan berbunga dulu,
1: betul.
0: Nggak berbunga ditendang berbuah gitu. Jadi itu hal-hal seperti ini nih menurut saya harus ada orang bijak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Stay cool dulu, stay cool ya. Oke, okay, gitu. Apa yang kita mulai dari dan itu melibatkan kita ya kan.
1: Semua aspek juga.
0: Ya, apalagi juga melibatkan saya. Terima kasih.
1: Pasti dong harus ini. Mm-mm. Tapi emang beneran Ben dalam satu hari tuh.
0: Iya.
1: Tadi turun langsung naik lagi.
0: Iya. Jadi turun 3%, naik 4%.
1: Lumayan 1%.
0: Iya. Bukan lumayan, sakit jantungnya itu yang mana tahan.
1: Sakit jantung.
0: Dulu tuh saya biasa plus lebih dari 10 lah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sekarang udah negatif nih. Lebih dari 5.
1: Porto yang sama nih, Be?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Ini kan 10 nih. Ini 5 artinya 15 kan kalau turun,
1: betul,
0: kan ya.
1: Betul.
0: Kalau kita lihat dari
1: iya, merosotnya.
0: Betul. A-a. Nah. Cilaka.
1: Itu
0: cari duit, cari duitnya pakai nangis lagi. Enak aja diturunin, dinaikin. Dan enggak ada reason-nya gitu.
1: Oke. Okay. Oke.
0: Okay. Nah, saya orang awam ya dan saya juga memang tidak belajar ekonomi.
1: Iya, iya.
0: Cuman baca sejarah ekonomi, saya nggak belajar ekonomi. Mm-hmm. Itu masa begitu sih ekonomi yang benar tuh gitu loh. Bisa naik turut sena udelnya sendiri.
1: Reasonnya juga nggak jelas.
0: Nggak jelas.
1: Abu-abu gitu. Juga.
0: Wah, mau kemana gitu? Kan kita bertanya-tanya. Jadi selama ini tidak ada para pemimpin yang berani mengatakan tesis ya. Ya, dia kan bisa ngomong enak aja loh. Harga saham naik turun seenaknya, ini siapa yang suruh gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Kan kita bisa baca itu siapa yang nurunin, siapa yang naikin.
1: Iya. Yeah.
0: Karena transaksi saham itu sifatnya terbuka, semua orang bisa tahu siapa yang beli, siapa yang jual. Gitu.
1: Seharusnya si transparansi itu ya, Bang.
0: Diomongin naik.
1: Okay.
0: Ini si kampret nih jual tahu-tahu gitu.
1: Iya.
0: Udah gitu kan. Jadi personelnya kita tahu nih yang bikin kacau nih siapa sebetulnya.
1: Okay.
0: Karena data semua itu sekarang transparan, kita bisa lihat.
1: Harusnya tuh ya, Be.
0: Harusnya. Easy.
1: Tapi menurut Be saat ini udah transparan belum?
0: Udah.
1: Sudah ya.
0: Mm-mm. Cuman gak ada yang, ya kita orang awam kan gak mungkin login di nyari gitu. Ya kan mestinya tuan-tuan besar tuh ya.
1: Yang berwenang pastinya.
0: Yang berwenang. Yang sering pakai batik.
1: Jasip.
0: Enggak batik.
1: Oh batik nih.
0: Orang Solo sama Jogja ini sekarang kaya karena batiknya laku terus.
1: Clue yang sangat jelas.
0: Enggak masalah bagi saya. Selama dia pakai batik artinya pakai ekonomi asli Indonesia kan.
1: Masih cinta Indonesia
0: ya,
1: nih.
0: Iya, itu penting. Jadi UMKM tuh dibeli.
1: Betul. Be, tapi kan ada posisi berita yang bilang defisit neraca pembayaran cukup besar di kuartal pertama dari Detik nih bilangnya. Salah satu faktornya impor yang terlalu besar. Nah, di tengah kondisi itu, Babe as a foundernya sangat-sangat nih, Be. Produk sangat-sangat ini kan produk yang seluruh rantai nilainya kan ada di Indonesia ya, Be.
0: Betul, gua enggak ikut-ikutan impor lu ya.
1: Iya. tanam.
0: Ya kecuali baju-baju bagus gue.
1: Pakaian foundernya mah beda dong. Tapi kan sangat-sangat sendiri Be. Dari tanaman, produksi, distribusi sampai ke konsumen.
0: Iya.
1: Ini kan rantainya emang ada di Indonesia,
0: iya,
1: semuanya.
0: Iya, gak kemana-mana.
1: Betul. Gimana Babe ngelihat peran sangat-sangat nih secara lebih besar dalam konteks kemandirian ekonomi nasional?
0: Ya harusnya aku kan disebut pahlawan kan. Gak ada import, gak menggunakan mata uang asing, ya
1: gak
0: kan?
1: Kemana-mana juga.
0: Gak kemana-mana, dan ini yang dari kekayaan alam Indonesia, mm-hmm, yang kalau dia dibiarin di sawah gak ada yang orang nengok aja, gak ada. Ya dijual di pasar belum tentu ada yang beli, ya kan? Beli. Saya beli loh,
1: yeah.
0: Jadi saya menggerakkan ekonomi masyarakat, ya,
1: mm-hmm.
0: Nah ini saya mau kasih contoh salah satu supplier bunga kita.
1: Oke,
0: okay. Ya waktu saya ketemu tuh rumahnya tuh kalau ditabrak sama anjing kawin ambruk.
1: Kesenggol doang rebu nih.
0: Iya, iya, iya, iya. Sekarang udah pakai bateri, was dia.
1: Wih. Gak main-main.
0: Iya.
1: Iya, iya, iya,
0: gitu.
1: Iya, iya.
0: Jadi orang yang dulunya cuma dagang bunga di pinggir jalan, ya kan, menanti pembeli,
1: pembeli
0: ya kalau ada yang beli.
1: Iya.
0: Kalau nggak ada dibuang, itu kan udah busuk bunganya.
1: Iya, betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Itu sekarang kalau kita beli rutin ke dia, ternyata dia bisa nabung dan beli terios.
1: Oke. Membantu juga sebenarnya. Bila.
0: Sangat membantu.
1: Perputaran,
0: ya kan,
1: ekonomi, betul, di dalam kita,
0: betul,
1: juga.
0: Betul.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya, ya, kan. Jadi dia pernah nanya. Pertama kali sama saya waktu beli, yang mau sembahyang tuh berapa ribu orang gitu.
1: Oke. Okay.
0: Karena bunganya banyak.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
0: Yeah. Kalau buat sembahyang kan bunga cuma satu gitu. Nah saya beli banyak. Dia tanya, berapa ribu orang yang ikut sembahyang? Enggak untuk sembahyang, ini untuk bikin minyak, saya bilang gitu.
1: Okay.
0: Oh, kalau gitu saya siapin berapapun saya minta. Iya. Okay. Nah, enggak tahu dia carinya di mana, yang jelas tidak pernah fail. Saya minta berapapun mereka.
1: Berarti kualitasnya bagus juga nih,
0: dan ya? Kualitasnya bagus.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dan saya senang ekonomi ibu itu,
1: yeah, yeah.
0: Sekarang rumahnya dibener lah.
1: Okay.
0: Ya nggak seperti anjing kawin ditabrak ambruk gitu ya.
1: Itulah kenapa kata Babe bilang yang ngapain impor, orang kualitas dari dalam juga bagus.
0: Yuk, kita tidak kalah semuanya.
1: Iya.
0: Kalaupun tanaman asing yang saya pakai,
1: mm-mm,
0: itu sudah ditanam di Indonesia.
1: Oke. Okay. Jadi nggak jauh-jauh, emang udah ada di sekitar kita juga sebenarnya efoksinya.
0: Kayak rosemary, yeah, ya kan, lavender itu ditanam di Bali tuh.
1: Oke. Okay.
0: Di Bedugul tuh mereka tanam gitu, dan bagus hasilnya gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Yang nggak perlu import gitu loh, ya kan.
1: Jadi nggak, ya emang udah ada di sini semua ya.
0: Sudah
1: Pak, ya?
0: Ada di sini.
1: That's dan why sangat-sangat tuh nggak perlu ngapa-ngapain lagi.
0: Iya. Ya, ya mungkin plastik biasanya ya,
1: okay,
0: karena minyak harganya naik ya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi dibanding dengan seluruhan cost,
1: yeah,
0: kenaikan harga plastik itu kita asop aja deh,
1: mm-hmm,
0: nggak kita berikan ke konsumer ya, supaya konsumer tetap harganya tetap.
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik, ini menarik banget ya, Foxian ya. Kalau kita sebenarnya tadi lagi ngebaca-baca berita, terus berpikir kemarin itu ada statement atau informasi dari Babe dari tahun 2013 bahkan kutus-kutus sampai transformasi ke sangat-sangat, harganya pun kebal banget sama inflasi.
0: Betul.
1: Apalagi sekarang katanya di kuartal 1 nih, Foxian. Ada defisit neraca pembayaran, ekonomi begini begitu gitu. Mm. Tapi sangat-sangat tuh still strong ya,
0: karena
1: ya,
0: kita punya fondasi yang kuat.
1: Yes.
0: Satu, kita selalu setiap saat kalau ada kelebihan uang kita tabung.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ini jaga-jaga in case ada masalah moneter ya, istilahnya gitulah, istilah negara.
1: Istilah negara
0: ya, atau moneter.
1: Takutnya ntar ada moneter lagi.
0: Iya. Dan gitu kan, kita ya, sudah mempersiapkan bahan baku sampai 8 bulan ke depan.
1: Oh, udah ready stock.
0: Udah ready stock.
1: 8 bulan, Fox.
0: Iya, gitu.
1: Aman sebenarnya.
0: Aman.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi kalau 8 bulan naik turun ya kita gak usah pikirin lah.
1: Udah ada.
0: Iya. Asal jangan bulan ke-9.
1: Itu baru mikirin.
0: Baru mikir kita. Dan begitu bulan ke-9 ini kan udah nutup nih 8 bulan yang ini.
1: Betul.
0: Ya, kita
1: betul,
0: stok lagi.
1: Stok lagi.
0: Iya.
1: Jadi continuity jatuhnya nih ya.
0: Betul. Saya selalu 8 bulan ke depan.
1: Iya, iya, iya, iya. Menarik. Itu ya, sebenarnya salah satu strategi yang Babe lakukan sampai akhirnya sangat-sangat ini tetap berkontribusi ya, Be, ya, sampai detik ini.
0: Iya, dan Ya kita juga sekarang butuh kontribusi ya, yang ya. Pada dengerin ya. Jangan dengerin doang dong.
1: Tenang be, ini WhatsAppnya juga udah lumayan banyak banget nih. Sabar dulu.
0: Beli, beli.
1: Oh iya benar. Empat huruf aja babe minta.
0: Iya, B L I. Ini beli bukan bahasa Bali ya, bahasa Indonesia.
1: Buying. Tapi Foxian ya, di malam hari ini adalah spesial di mana Babe Bambang Pranoto as a foundernya ya, bapak kita ini akan membagikan minyak sanga-sanga ultimate 100 ml. Bukan yang kecil ini, ultimate loh, yang full 140 ingredients-nya Be. Ya.
0: Betul.
1: Ingredients terbaru.
0: Dan ini ultimate ya.
1: Iya, ultimate tuh. Buat kamu yang katanya
0: jadi kemitraan. Jadi hook-nya, hook-nya apa si Mike Tyson.
1: Oh iya benar.
0: Pak langsung.
1: Ini langsung full power nih. Iya, full yang power. Yang mau dibagi-bagi nama Babe. Kemarin tuh kan banyak yang nanya kemitraan, yang skeptis-skeptis segala macam.
0: Betul.
1: This is your time. Come on man. Langsung WhatsApp di 0811-8121-3998. Dimana Babe akan langsung membagikan. Yang penting kata Babe, ayo kamu partisipasi aja. Nah ini waktunya kamu. Kan kalau pengen jadi kemitraan, satu aja dulu nih, biar jadi ada alat perangnya ya Be.
0: Ya gitu. Nyoba dulu dong.
1: Kalau misalnya BELI-nya belum ada, nah sekarang lagi GRATIS.
0: Ya. Mari mainkan.
1: Mainkan. Ini berapa kota sih, Be? Kita banyak loh, Be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Oke.
1: 9 ya, kota bagi-bagi. Coba.
0: Kita stop dulu, kita bacain tuh.
1: Boleh.
0: Nanti kalau kebanyakan pusing kita.
1: Iya, benar-benar.
0: 9 kota.
1: Ini kita langsung bacain dulu ya, Foxian nih. Oke, yang pertama ini ada dari Fikri Zain.
0: Oke.
1: Fikri Zain dari Medan. Malam Babe, saya Fikri. Dari hari pertama nih udah mendengarkan. Terus kata dia, Be, Be mau Be. Kebetulan klasik saya udah mau habis.
0: Tuh kan, untung loh.
1: Ini lebih ke minta ya.
0: Boleh, dia terus coba adu dong, kan dia udah pakai.
1: Iya.
0: Coba dong, apa yang dirasakan?
1: Benar.
0: Ya.
1: Mas Fikri tuh kalau dari Babe bilangnya kan Mas Fikri sudah menggunakan yang klasik. Nanti kan giveaway-nya ada yang ultimate. Jangan lupa kasih testimoni ya, Babe.
0: Iya dong.
1: Gimana?
0: Enggak, yang sekarang dia udah pakai gimana?
1: Oh iya. Klasiknya dulu ya. Kita minta dulu testinya.
0: Iya.
1: Nah, Mas, kirim lagi Mas ya. Fikri.
0: Ya Mas Fikri, kalau nggak kirim testi nggak gua kasih.
1: Dia lagi dengerin lagi. Mas Fikri kata Babe, kan udah nyobain klasik. Coba ada real testinya enggak setelah penggunaan minyak balur sanga-sanga yang klasik. Gitu. Okay. Nanti kalau udah dikirim, Babe langsung ngetik, Be. Langsung ngetik, Be. Tahu bet duit bagus lo ya. Enak, Be, mau tambah kata.
0: Oh, mau enak, mau tambah.
1: Iya, sabar ya.
0: Iya,
1: Nanti masuk antrian dulu nih.
0: Udah, itu alamatnya udah dicek.
1: Udah.
0: Udah.
1: Nanti jangan lupa Mas Fikri kirim alamat lengkapnya ya di WhatsApp ini. Jadi nanti admin kita yang akan langsung memproses.
0: Okay.
1: Fikri Zain dari Medan. Terus malam ini ada Kirana. Selamat malam Babe, mau tanya tentang kemitraan sanga-sanga itu caranya gimana sih? Sekarang jumlah mitranya ada berapa? Tersebar di mana aja? Mohon penjelasannya ya, Kak.
0: Ini Babe dipanggil Kak. Pejabat BPS ya.
1: Survei ya. Lengkap loh ini. Ya mungkin dia tertarik banget ini.
0: Iya,
1: ya.
0: Kalau tertarik pertama kali beli dulu.
1: Beli.
0: Ya.
1: Beli dulu.
0: Ya. Beli dulu.
1: Ya. Nah, tapi dia udah WhatsApp berarti dapat gratis.
0: Iya.
1: Okay. Ya,
0: beli sama dapat gratis kan, jadi dapat dua.
1: Dua.
0: Nah, dari situ nanti Anda silahkan hubungin kami. Anda di mana nih? Di mana dia?
1: Di dia nggak ngasih tahu lagi domisilinya di mana Kirana.
0: Nanti kalau ya? Alamatnya nggak lengkap kita kirim kemana ya?
1: Betul.
0: Kutub Utara nggak nyampe.
1: Keburu hilang ya?
0: Keburu hilang.
1: Sekali lagi ya kita reminder dulu buat semua Foxian, Sangasian juga. Kalau misalnya kamu mau kirim, tulis namanya, spasi domisili yang lengkap, sama pertanyaannya langsung ke Babe gitu ya. Buat Kirana ditunggu domisilinya, terus juga. Apa nih tadi dia? Oh, nanya kemitraannya.
0: Kalau gitu. Kemitraan itu hal yang sepele.
1: Ya.
0: Jadi Anda kalau beli dalam jumlah tertentu, Anda langsung jadi mitra kita.
1: Oke. Okay. Dalam jumlah tertentu.
0: Jangan beli setengah botol, susah nanti hitung.
1: Di paro.
0: Itu jadi minimum itu beli 6 ya, 6 di atas 6 botol.
1: Okay.
0: Itu automatically jadi mitra kita.
1: Oke. Okay. Itu hitungannya mitranya statusnya apa, Be? Reseller?
0: Ya, retailer kalau
1: retailer,
0: ya.
1: Okay.
0: Nah, kalau reseller di atas 200.
1: Di atas 200.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Yang pasti itu harganya jauh lebih cakep, Fox ya.
0: Iya. Ya, semakin banyak harganya semakin murah.
1: Okay.
0: Dan kalau Anda nanya berapa jumlah mitranya sanga-sanga, sebanyak penduduk Indonesia.
1: Ushet. 300 juta cuy. Itu iya, kan, bukan kemitraan, be, pasukan tuh, be.
0: Iya. Ya, boleh, jadi boleh, seperti boleh. Itu kita nggak tahu jumlahnya banyak. Mm-mm. Banyak sekali ya. Mm-mm. Kan ya BPS juga bingung ngitungnya. Karena terlalu banyak dan di seluruh pelosok Indonesia gitu.
1: Oke. Okay. Selamat malam Bang Rino sama Babe. Ada Tia dari Pamulang mau tanya, aku kemarin abis main padel terus jatuh di lapangan. Bekas lukanya itu sekarang kayak semacam luka kering.
0: Iya.
1: Borok mungkin ya, Be, ya?
0: Iya, tapi kalau udah kering sih nggak masalah. Masalah ya. Ini lukanya ada di dalam.
1: Oke. Okay. Ya. Ini katanya sih bisa pakai sanga-sanga nggak, kira-kira ya, Bang, jenis
0: bisa,
1: apa?
0: Bisa, bisa. Iya, karena belum lama kan, satu hari bisa pakai sanga-sanga, segera dibalur ya. Oke. Okay. Kan? Okay.
1: Langsung aja ya, Be,
0: dibalur lukanya, ya? Di tempat lukanya. Dan okay, kalau mau lebih enak lagi, tulang punggung juga dibalur.
1: Oke.
0: Okay. Biar okay, padelnya nggak jatuh.
1: Oh iya, karena dia habis ini ya, accident di padel.
0: Iya, gara-gara nggak balur sama-sama. Kalau balur nggak jatuh dia.
1: Hilang fokus dia.
0: Hilang fokus. Hilang kesetimbangan.
1: Makanya gampang roboh nih.
0: Iya, gampang roboh.
1: Boleh, boleh, boleh ya.
0: Iya.
1: Ini siapa nih namanya, Mbak Tia, alamatnya dilengkapi ya?
0: Iya, nanti kita sedang apa namanya, sedang apa namanya, berbaik hati, iya, hari ini.
1: Babe lagi sangat-sangat generous hari generous ini ya. Pokoknya langsung disikat habis ya malam hari ini, yuk.
0: Iya.
1: Ada Raden Mas Bams di Bandung. Selamat malam.
0: Iya.
1: Karino, Babe, doanya sehat selalu. Selalu mendengarkan di setiap malamnya, mendengar filosofi, pengalaman, dan nilai hidup yang sangat bermakna dari Babe.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Emang dari hari pertama nih, Be.
0: Iya.
1: Standby terus ini Mas Bams ini ya.
0: Dari Bandung ya?
1: Betul, betul.
0: Colena dong. Colenanya mana?
1: Be, ada Jagat Renata.
0: Wih, Jagat Raya.
1: Jagat Renata nih ya. Alamatnya dia lengkap banget nih.
0: Pinter dia, udah tahu dia.
1: Dia tahu nih.
0: Mas Bam suruh kirimin dong.
1: Oh iya.
0: Iya, iya.
1: Malam Mas Bam, Raden Mas Bam yang di Bandung, alamat lengkapnya di mana?
0: Iya,
1: ya, karena nanti akan langsung dikirim sama Babe.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Sekaligus colenanya.
1: Colena tuh. Babe minta colena,
0: Enggak dibong-bongan.
1: Diantar langsung sama Babe. Ada patwal ntar.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam, ada Lilis di Tangerang. Pak, ada rekomendasi produk buat wajah nggak kira-kira?
0: Ush. Wih, banyak.
1: Banyak.
0: Kita ada skincare, ya kan, macam-macam. Ya. Saya nggak hafal karena banyak juga.
1: Benar-benar. Skincare-nya ada, body shop-nya juga ada ya, kayak
0: macam-macam
1: buat mandi gitu ya.
0: Silahkan Anda ke website kita, cek gitu, apa namanya, skincare kita. Ya, cuman hari ini kita nggak bagi skincare.
1: Okay.
0: Kita bagi sangat-sangat ultimate.
1: Tapi gak apa-apa ya, untuk Nala Lilis dari Tangerang ini, tulis alamat lengkapnya ya. Jadi nanti kita kalau ngirimnya tuh tahu nih, pasti kemana.
0: Betul,
1: gitu.
0: Okay.
1: Boleh-boleh, ada Jagat Renata, ini udah alamatnya lengkap. Ada Kirana, ada Mbak Tia juga. Terus ada Raden Bams, ada Nala juga, Nala Lilis ya. Ada Fikri Zen, ini gak kelar-kelar kayak dia ngetik nih, Be.
0: Ya gitu.
1: Lengkap, Be.
0: Oh.
1: Sampai sampai kode pos.
0: Sebutin, sebutin.
1: Sebutin ya. Kode posnya aja ya, Be.
0: Enggak dong semuanya.
1: Alamatnya Mas Fikri Zen. Nah, ya, lo disebutin sama Babe lo. Alamatnya di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Jalan Sukatirta, Medan Johor 20146. Siap, kita langsung kirim.
0: Iya, oke. Okay. Iya.
1: Eh, Be, dia sekalian mau nanya.
0: Apaan?
1: Be mau nanya, kenapa yang klasik panasnya agak kurang, Be, tapi khasiatnya sama seperti kutus-kutus yang lama, Be. Tapi kutus-kutus yang dulu panasnya terasa, Be. Apakah panasnya yang ada di ultimate, apakah panasnya ada juga di ultimate? Kalau ada, Be, gaskan ke alamat yang di atas ya, Be.
0: Iya, kan udah jelas gaskan.
1: Iya.
0: Jadi panas sama enggak panas itu sebetulnya persoalan apa namanya? Persoalan kita.
1: Iya.
0: Bukan persoalannya minyak ya. Kalau perusahaan minyak itu minyaknya minyak bohong-bohongan, omon-omon.
1: Oh iya,
0: iya, karena dia panasnya panas palsu, ya kan? Nah, kita baru terasa panas kalau ditunggu sebentar dia meresap di dalam tubuh kita, baru hangatnya tuh datang. Kalau kita sakit, panas dia. Tapi kalau kita sehat biasa saja, ya anget aja gitu loh.
1: Oke. Jadi sebenarnya bukan concern juga nih panas nggak panas ya, Bu ya?
0: Enggak,
1: yang penting khasiatnya.
0: Itu,
1: ya,
0: itu concern gara-gara ada di TV hot hot hot hot gitu. Ya, menanggap nggak ambil areng abis lima?
1: Diangetin, tempel.
0: Tempel.
1: Areng banget ya tuh.
0: melanya kamu.
1: Makanya Foxian ya, ya kita masih tunggu kamu ya, untuk ngirim atau partisipasi, tanya apapun ke Babe ya, sekarang.
0: Okay.
1: Mau pekerjaan, mau
0: jadi
1: apa,
0: sudah berapa ya yang kita bagi ini malam ini?
1: Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: 6 ya. 6. Anda sudah punya semua identitasnya?
1: Udah. Ini mereka lagi ngirim-ngirim lagi.
0: Iya, bukan hantu yang kirim ke kita.
1: Ngeri banget. Kita masih tunggu ya. Kita masih buka di line WhatsApp-nya 0811-8121-3998.
0: Oke. Okay.
1: Di mana malam hari ini adalah malam spesial bersama Babe Bambang Pranoto. Mari Bung rebut kembali, kita ada giveaway minyak balur sangat-sangat ultimate 100 ml.

0: Fox Radio Jakarta,
1: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan,
3: sing ada lawan.
2: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
4: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polibes disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polibes di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Mari Bung Rebut kembali di hari Jumat edisi tanggal 3 Juli. Masih barengan Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto.
1: Hoi,
0: hoi. Ini adalah malam yang spesial banget dan udah banyak banget partisipasinya dari Sangasian dan Foxian. Udah banyak yang WhatsApp, udah banyak yang langsung menyerbu giveaway-nya dari Babe. Beh, spill lagi beh giveaway-nya malam hari ini Babe mau ngasih apa sih?
1: Kita akan kasih produk ultimate kita, minyak sangat-sangat ultimate, 140 bahan, beraroma lavender dan bunga puda. Harga bandrol 230.000 US dollar.
0: Tuh, harganya 230.000
1: US dollar.
0: Itu kalau rupiah berapa ya?
1: Mendem.
0: Buruan Foxy, ya, segera kelamaan.
1: Ini karena yang masuk WA kita banyak. Dan kalau bisa ada testimoni juga luar biasa.
0: Betul.
1: Terus hanya jangan pengen dapat minyaknya aja. Iya, mungkin dong. Ada apa komen atau apa ya atau pertanyaan yang bisa semua pendengar menikmati ya kan ya. Gitu.
0: Ya, kita mau langsung bacain ya Beh.
1: Silakan.
0: Malam ini ada Vincent.
1: Vincent.
0: Sebentar, Vincent katanya. Halo Min, selamat malam. Oh. Salam kenal semuanya. Mau nanya dong, kebetulan aku penasaran banget. Dulu ayahku punya minyak kutus-kutus. Tapi kalau tadi aku sempat dengar, ini minyak balur sanga-sanga. Dan ada ultimate 100 ml. Ini sebenarnya aman dipakai tiap hari enggak sih? Soalnya habis pulang dari kantor, badan pasti pegel-pegel Min katanya.
1: Betul.
0: Tolong dijawab ya Min, thank you. Hehehe. Gimana Be? Babi juga ketawa.
1: Aku kalau dipanggil Min tuh agak gak enak nih. Emang gue suki Min.
0: Admin kayaknya nih. Ini Babe Bambang Pranoto. Kamu langsung nanya tuh ke foundernya loh.
1: Jadi luar biasa, terutama para pekerja keras ya. Anak muda yang bekerja keras di depan keyboard.
0: Lembur-lembur.
1: Lemburnya di depan keyboard sambil menatap apa monitor ya.
0: PC.
1: Iya. Jadi minyak sanga-sanga ini sebetulnya cespleng untuk orang-orang yang sibuk gitu ya.
0: Iya.
1: Karena orang yang sibuk itu udah duduk diem melotot mikir lagi ya. Apa namanya tegang lagi. Kalau bosnya bilang mana ordernya gitu.
0: Itu udah tambah stres tuh
1: kayaknya kalau gitu.
0: Betul.
1: Jadi menggunakan minyak sanga-sanga ini akan menghilangkan stres Anda, merelaksan tubuh Anda ya, apalagi
0: setelah
1: ya, pulang ya kan apalagi habis main pedal tadi pakai jatuh lagi.
0: Pakai jatuh lagi gitu. Karena man, kemarin Babe bilangnya kalau mau olahraga, stretching, pemanasan pakai dulu.
1: Pakai sanga-sanga.
0: Gitu.
1: Apalagi ini yang ultimate, the best product yang saya pernah buat selama ini ya. Jadi bisa dipakai kapanpun, oleh siapapun, dan dimanapun ya.
0: Oke. Okay.
1: Mau lagi apa manjat gunung,
0: hiking ya, banyak trekking naik gitu kan.
1: Diving juga diving. Boleh.
0: Oh iya, kadang suka kram-kram gitu.
1: Betul.
0: Betul tuh.
1: Jadi
0: betul.
1: Tapi jangan maling.
0: Maling biar lihai tangannya. Enggak dong.
1: Enggak dong. Ini untuk tujuan positif ya.
0: Iya.
1: Jadi bisa dipakai kapanpun saja.
0: Oke. Okay.
1: Dan memang yang paling ideal dipakai sebelum tidur.
0: Sebelum tidur.
1: Dan
0: ini mode wajib nih.
1: Iya, dan kalau bisa adalah tulang punggung dari tulang ekor sampai mendekati kepala.
0: Oke. Okay.
1: Itu manjur banget untuk semua masalah.
0: Mendekati kepala tuh kayak di belakang
1: ya, di bawah ya.
0: Oke. Itu benar-benar ditarik dari bawah ke atas ya.
1: Betul, ya.
0: Nah, itu salah satu trik.
1: Mau dari atas ke bawah atau bawah ke atas sama aja. Itu orang India bilang itu jalur bulan dan jalur matahari.
0: Keren.
1: Iya, kalau ke atas itu matahari, kalau turun ke bawah itu bulan.
0: Nah, ini filosofi baru lagi malam
1: iya,
0: di Foxian.
1: Iya.
0: Sabar dulu ya, nanti kita tanya, Beh, jelasin.
1: Kalau mau jelasin, lihat matahari.
0: Siang hari dong.
1: Iya, kalau kuat.
0: Beh, ini ada lagi.
1: Alamatnya ya,
0: jangan lupa. Benar. Oh, udah Beh, udah.
1: Okay.
0: Dia udah ngirim ke Permata Kos 29 Demang. Oh, Tangerang. Oke, kita langsung persiapkan buat Anda ya.
1: Iya, oke.
0: Selamat malam, perkenalkan aku Frankie. Do, dia langsung domisili alamat. Oke, ini alamatnya udah lengkap. Mau tanya dong, Be. Minyak sanga-sanga itu bisa buat pegel-pegel gitu gak sih? Terima kasih.
1: Ya, kalau cuman pegel-pegel, megampang.
0: Iya. Aman ini,
1: Pak. Iya, patah hati aja bisa. Kantong kosong pun jadi nutup lagi.
0: Diusapin di sini. Di dada.
1: Betul.
0: Biar gak ngebatin.
1: Iya, jadi kita untuk bukan hanya pegel-pegel ya. Bukan kayak minyak-minyak urut itu bukan. Kita lebih tinggi dari situ. Karena minyak sanga-sanga itu seakan-akan kalau Anda punya Ducati, mudah-mudahan punya Ducati.
0: Amin.
1: Karena gak semua punya Ducati.
0: Amin. Kita doakan tuh dari Bapak itu.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan.
1: Ya ninja boleh.
0: Iya. Ya start awal. Nah,
1: start awal. Boleh. Itu kayak boleh, busi. Boleh. Motor dikasih busi baru.
0: Oke.
1: Okay. Iya, dia akan tas gitu.
0: Ngejos ya, Be. Bergerak. Betul. Menggerakkan mesin-mesinnya lagi.
1: Terus
0: tuh
1: dikungnya kayak Veda.
0: Iya.
1: Bablas tapi.
0: Makanya pakai sanga-sanga biar gak bablas. Iya. Biar gak jatuh tuh. Kayak tadi siapa ya? Lupa namanya tuh yang jatuh di lapangan padel.
1: Ya kan? Ini memang luar biasa. Dan Anda begitu merasakannya.
0: Ya.
1: Ingat, dia akan jadi apa namanya? Sako.
0: Sako. Oh,
1: jadi Anda akan merindukan terus itu minyak.
0: Nagih ya, Be?
1: Nagih
0: nih. Hati-hati. Nagih.
1: Ya, jadi Anda siapin duit juga ya, walaupun dapat gratis Anda beli lagi supaya kalau nagih enggak masalah gitu.
0: Udah, tapi kita belum tentu ada giveaway lagi nantinya. Makanya beli. Jangan nungguin lagi.
1: Nungguin gratisan aja.
0: Tuh ya, Mas siapa nih? Mas atau Abang nih, Abang Franky deh.
1: Franky.
0: Ini di Citramaja, Lebak. Oh, Banten. Oke. Tadi katanya kata Babe itu
1: bisa Lebak betul-betul. Itu kan tempat berair ya.
0: Emang ya, Be?
1: Iya, yang Lebak itu biasanya berair.
0: Oh, ada Lebak.
1: Jadi kalau kalau banjir jangan protes.
0: Oh ya, Mas Frank itu kata Babe banjir nggak tuh? Maja, Lebak, Banten.
1: Iya, oke. Okay.
0: Buat pegel-pegel itu udah pasti.
1: Ya. Dan buat yang lainnya, ya kan?
0: Yes, betul. Selamat malam. Ada dari Lia Serpong. Malam, Pak. Bapak gak tuh? Jadi aku kan kerja double job.
1: Ngele. Ngendo
0: katanya. Malam, Pak. Katanya. Jadi aku kan kerja double job. Capek banget ya, kata gitu. Pengen banget balik seger badannya. Pakai minyak apa ya, Pak, kira-kira? Terus kalau ngurut sendiri enaknya di bagian mana?
1: Oke, kalau Anda sendirian, tidak ada pembantu ya. Mm-mm. Jadi sekenanya dulu ya. Mm-mm. Terutama menurut saya kalau yang pekerja keras adalah telapak kaki dan betis. Ya kan.
0: Oke, okay. Telapak kaki dan betis. Ya.
1: Okay. Itu semua apa capek itu kumpulnya biasanya di situ.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus naik, tapi kalau enggak bisa di belakang kita main yang di depan.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Tapi sendirian ya, jangan orang lain ya suruh balur di depan. Nanti ada yang iseng ya.
0: Itu nagih ngurut ya.
1: Jadi depan mulai dari perut bagian bawah naik ke atas, dada kiri, dada kanan sampai tenggorokan. Dan kalau punggung kan kita bisa ya. Punggung.
0: Masih daerah pundak ya, Be. Cuman kalau udah punggung tengah tuh effort kayaknya.
1: Effort. Ya gitu. Kecuali Anda pemain sirkus ya.
0: Panjang tuh tangannya.
1: Bisa terus juga apa namanya telapak tangan.
0: Telapak tangan.
1: Iya, diputer-puter, enggak usah dijilat terus dicium aja ya. Emangnya Oreo.
0: Oreo kamu bayar besok ya ke kita. Dimention loh.
1: Ya, diputer-puter terus dicium ya kan. Itu akan bikin kita seger ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan dilakukan itu ibadat itu. Ibadat membalur sanga-sanga sebelum tidur.
0: Oke. Gitu. Intinya sebelum tidur vaksin ya. Ini buat Lia di Serpong ya. Kalau misalnya kamu lagi double job, capek banget, double job tuh pasti kan warawiri tuh dari tempat kerja satu ke tempat kerja dua dan itu juga overtime gitu ya. Kaki itu di dampal kaki ya, telapak kaki sama betis. Betis
1: itu yang biasanya utama orang ya. Capek itu ya, di situ. Ya.
0: Oke, utamanya tuh.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Lia ya, alamatnya di mana? Jangan Serpong aja Lia ya.
1: Serpong tempat itu, tempat tenaga nuklir.
0: Oh iya, waktu itu sempat dibilang, ditemukan nuklir. Selamat malam, ada Sari dari Pondok Petir.
1: Aduh.
0: Waduh, ngeri banget nih. Babe, anak saya habis main tadi siang, tiba-tiba enggak enak badan, demam dan lemes. Sanga-sanga bisa bantu enggak ya? Kalau diurut titiknya rekomendasinya ya, di mana
1: tadi,
0: aja? Ya,
1: tadi kalau anak-anak kan bisa kita balur tulang punggung, dada dan perut, juga telapak kaki.
0: Oke.
1: Okay. Dia ya, biasanya mungkin influenza ya.
0: Demam,
1: ya, demam influenza itu segera dibalur.
0: Oke, oke. Okay, okay.
1: Ini karena demamnya tadi. Ini malam ini harus dicari tuh. Ya, belilah ya.
0: Oke, okay, langsung.
1: Beli dulu ya. Di
0: jangan
1: di,
0: nunggu giveaway ya, datang. Soalnya lagi sakit ya, nih anaknya.
1: Ini anak nih kalau sakit biasanya untuk segera dibalur ya.
0: Ditangani langsung ya. Ya.
1: Nah,
0: ya,
1: di dekat situ ada enggak K24.
0: K24
1: kan buka 24 jam. Sangat-sangat ada di sana.
0: Sama Kimia Farma ya.
1: Iya.
0: Gitu. Betul. Ini dari Sari ya. Sari juga alamat lengkapnya ya, Mbak Sari ya. Gitu. Terus juga lekas sembuh buat anaknya. Terus juga jangan nunggu giveaway-nya datang. Nanti anaknya kenapa-napa loh.
1: Iya. Segera datang ke 24 atau ke Kimia Farma.
0: Kimia Farma terdekat.
1: Ya.
0: Betul. Karena Klasik Ultimate juga ada di situ ya, Bi.
1: Betul. Ada di sana.
0: Lalu kita akan masuk ke ini gimana bacanya ya? Katarina Dasih.
1: Katarina.
0: Okay,
1: Katarina.
0: Dasih. Jalan Delima Raya 1B, Sleman, Yogyakarta. Selamat malam.
1: Yogyakarta. Iya.
0: Selamat malam Babe dan Mas Rino.
1: Oke. Okay.
0: Saya udah 4 hari dengerin terus siaran Babe. Saya suka banget dengerin cerita dan pengalaman Babe. Saya juga udah pakai minyak sanga-sanga sejak masih zamannya kutus-kutus.
1: Yes.
0: Saya pernah ada benjolan kecil di leher. Dah sakit tuh apa, Pi?
1: Hah?
0: Dah sakit tuh apa ya?
1: Apa semacam
0: istilah kali ya?
1: Limpoma apa-apa namanya biasanya. Okay. Benjolan.
0: Setelah saya balurin kutus-kutus waktu itu, benjolannya hilang.
1: Nah.
0: Sejak itu, saya pakai terus. Juga untuk pegel-pegel di punggung bagian bawah. Memang sangat-sangat sing ada lawan. Terima kasih, Be. Udah bikin produk ini yang hebat ini.
1: Tadi benjolannya pergi, jangan dicari ya.
0: Ya.
1: Jangan bilang kantor polisi.
0: Iya.
1: Benjolan saya hilang, Pak Polisi.
0: Bikin surat kehilangan. Janganlah, orang udah sembuh.
1: Ya, oke. Okay.
0: Mbak Katarina, oke. Okay.
1: Ya.
0: Alamatnya juga lengkap ya. Sekali lagi, Foxian, sangat sian di Fox Radio Network di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Bali, sampai Amsterdam. Kalau kamu mau ikutan, di 0811-8121-3998, formatnya nama, spasi domisili, alamat lengkap kamu ya.
1: Ya.
0: Sama pertanyaan kamu atau cerita kamu ke... Ya. Babe.
1: Okay.
0: Ya. Dan ini bukan admin, bukan Sukimin. Founder sanga-sanga langsung ya, Foxian. Babe, selamat malam. Saya Alexander dari Mediterania Garden Residence.
1: Ini Alexander the Great. Dari Alexandria.
0: Okay.
1: Di dekat Mesir sana, Macedonia.
0: Oh, di Grogol Petamburan,
1: di
0: Jakarta Barat.
1: Oh, deket sini, deket tapi kira di Masih
0: sono ya. Kira di luar. Mau nanya kalau minyak balur sanga-sanga Ultimate ini aman enggak kalau dipakein ke orang tua saya yang punya kulit sensitif?
1: Enggak masalah.
0: Enggak ya. Masalah, Mas Alex.
1: Ya, ya, yang masalah kalau nagih terus kamu harus siapin terbeli banyak-banyak, itu masalah.
0: Bener. Itu yang masalah ya.
1: Ya.
0: Apalagi Ultimate lagi.
1: Iya, jadi orang tua tuh sekali pakai minta terus.
0: Eh, kalau biduran bisa ya, Be?
1: Biduran pakai gatelin.
0: Oh, gatelin. Ya. Oh, gatelin. Iya. Oh, iya ya, produk baru Babe tuh.
1: Iya, ada produk baru untuk yang gatel-gatel. Kita namanya gatelin ya.
0: Gatelin.
1: Iya, itu 75 mili atau 70 mili? 60 mili dengan harganya 75.000. Dan kalau Anda mampir di PRJ sekarang bisa beli gatelin dikasih potongan harga.
0: Betul, ada potongan harga. Jah, benar Foxian. Itu kalau misalnya kamu hari ini pengen atau minggu-minggu ini sebelum 12 Juli ya, Beh.
1: Betul.
0: Kamu bisa datang ke Hall B3C3 lot 40. Ya, karena di sana ada booth sanga-sanga. Kamu bisa tuh cari atau langsung beli deh.
1: Semua produk sanga-sanga ada di sana.
0: Iya, banyak banget kayak misalnya harga-harga promo, diskon-diskon menarik, bahkan ada hampers eksklusifnya.
1: Iya,
0: gitu. Terus selamat malam lagi. Ini dari siapa ini tadi nih? Ian Kodip Yasa. Selamat malam Babe. Saya Wayan dari Bangli. Saya antusias ikut acara ini. Apalagi saya dengar bisa dapat yang Ultimate. Jadi intinya beli ini karena Ultimate ya.
1: Iya.
0: Dulu pernah pakai sampai 3 botol. ketika masih namanya Kutus-Kutus. Dan kebetulan pabriknya dekat sama perbatasan Bangli Gianyar.
1: Betul.
0: Jadi dekat rumah saya juga.
1: Iya.
0: Terima kasih Babe, anak saya yang nomor 2 bronkitisnya juga sembuh karena Kutus-Kutus dulu.
1: Iya.
0: Bronkitis loh ini.
1: Iya betul. Dan
0: bisa Be?
1: Bisa gitu.
0: Sing ada lawan.
1: Sing ada lawan. Apalagi sangat-sangat sekarang.
0: Mm-mm.
1: Kutus-kutus dulu aja bisa. Apalagi
0: iya. Apalagi sekarang udah sempurnain.
1: Iya.
0: 140.
1: Dulu 69 bahan aja bronkitis lewat.
0: Iya,
1: ya kan. Sekarang 140 bahan ya. Dan tuh kok stop beli. Sangat-sangat.
0: Oh iya.
1: Udah lupa dia.
0: Iya. Lupa ya. Sekarang sangat-sangat ya.
1: Ya sangat-sangat ya.
0: Iya.
1: Kutus-kutus sudah tidak diproduksi sejak 2023.
0: Betul.
1: Ya,
0: ya siapa nih beli Ian Kodi Piasa namanya ya. Nanti alamatnya mana ini dia?
1: Di Bangli itu.
0: Bangli. Oh iya. Dia Bangli doang nyebutnya.
1: Mas
0: Ian. Mas Ian. Kalau boleh ditulis ya alamat lengkapnya
1: iya,
0: ya.
1: Iya gimana? Gitu. Banjar apa gitu loh?
0: Iya benar.
1: Asal jangan Banjarmasin.
0: Jauh banget. Be, kalau sebenarnya bronkitis itu kan sakit yang ada di dalam badan.
1: Betul,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. Mungkin boleh di apa ya, Be? Di spill sedikit. Gitu. Keampuhannya sangat-sangat kok bisa menghempaskan si bronkitis
1: iya,
0: itu gimana?
1: Jadi seperti yang saya spill kemarin kan. Jadi sangat-sangat masuk lewat pori-pori kulit kita.
0: Iya, 5 juta
1: iya, mulut. Iya, 5 miliar
0: mulut. Oh, 5 miliar mulut. Oke.
1: Yang kita sebut pori-pori. Jadi dimanapun sakit berada dia kejar tuh.
0: Oke.
1: Dia tahu tuh mana yang enggak benar gitu.
0: Dan itu langsung penyerapan
1: iya,
0: ya.
1: Disikat di situ.
0: Disikat di situ.
1: Iya, lalu diperbaiki struktur bronkitis itu dan akhirnya disembuhkan gitu loh.
0: Oke. Itu ya ini aja sih sebenarnya udah real testi ya Foxian. Jadi kalau misalnya kamu kalau misalnya WhatsApp ya bebas sih kalau misalnya bilang masih skeptis. Cuman ya boleh mumpung ini adalah momennya waktu kamu bisa nih mendapatkan giveaway dari Babe, terus juga ada 140 ingredients dari Ultimate langsung disikat. Nah, tapi hati-hati efeknya adalah nagih.
1: Nagih, heeh.
0: Kamu harus siap ready untuk beli lagi.
1: Kayak saya udah gak bisa-bisa. Walaupun itu produk yang saya bikin, saya sendiri gak bisa-bisa.
0: Pakai ya, Be?
1: Selalu gitu loh. Dan di sebelah tempat tidur ada.
0: Mm-mm.
1: Di tas yang sering saya bawa pergi ada.
0: Oke, ya. Oke.
1: Dan di tempat kantor yang di saya sering berada ada gitu.
0: Oke.
1: Di mobil juga ada. In case di jalan ada masalah tinggal ambil gitu.
0: Oke. Berarti emang itu sudah menjadi kebutuhan primer juga
1: sangat,
0: tuh.
1: Sangat, ya.
0: Bukan sangat-sangat lagi, tapi sangat.
1: Sangat.
0: Gitu. Tapi emang benar, Be. Kemarin ya aku bilang, aku sedikit spill ya, Foxian ya. Sempat mempraktekkan trik yang Babe sempat infokan. Kalau mijit itu dari tulang ekor ya, Be.
1: Iya, betul.
0: Naik ke atas. Efeknya, Be, real. Tidur.
1: Iya.
0: Saking... Ya mungkin kalau misal aku bilang kalau ngurutnya tuh jadi lebih enak ya karena smooth banget kalau kita melakukan pergerakan atau movementnya, tapi efek kesi yang kita pijitin itu benar-benar langsung tertidur.
1: Iya, jadi ini kan ada suami istri nih. Papa, pijitin dong gitu. Gua sampai aja minta nanti tak pijitin deh kamu gitu kan, jangan pijitin, pijit dari bawah ke atas. Belum sampai atas baru di tengah ngorok dia. Gak jadi pijet dia.
0: Kalau bisa dibilang itu juga bisa mempererat hubungan kamu lagi.
1: Betul, ya kan? Jadi saling apa bersentuhan.
0: Iya.
1: Bersentuhan itu kita bertukar energi sebetulnya.
0: Iya. Ya. Tapi kalau bisa yang udah sah ya, Be ya.
1: Hah?
0: Yang udah sah ya.
1: Setengah sah gak apa-apa.
0: Iya.
1: Boleh.
0: Aduh, lu mules.
1: Atau yang satu setengah sah.
0: Ya, Foxian. Aduh, mulus beneran. Kalau misalnya kamu juga pengen dapetin malam hari ini spesial banget.
1: Silahkan.
0: Ya. Boleh.
1: Ya.
0: Ditunggu sama Babe.
1: Yang sudah dapet, gak dapet lagi ya.
0: Iya.
1: Minta maaf ya.
0: Hanya satu nomor.
1: Iya.
0: Satu orang partisipan. Ya, dan satu alamat.
1: Iya.
0: Ya, jadi mohon maaf kata Babe ya. Kalau misalnya ada, nih kayak Mas, siapa tadi ya? Fikri ya. Dia masih tetap. Be, ini aku pakai ini lagi, Be, kirim lagi sini, yang sisanya beli ya Mas. Tune in terus di Fox Radio Jakarta ya, Fox Radio Network.
1: Okay.
0: Dari Banda Aceh, Medan, Bali, Yogyakarta, Surabaya, bahkan Amsterdamnya, karena kita akan balik lagi. Dan tune in terus di Fox Radio, Foxian, radionya sangat-sangat, singa ada lawan, jadi kemana-mana ya.

0: Fox Radio Network Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, dan Medan, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sih gak ada lawan.
1: Iya,
0: masih barengan Rino Purba,
1: iya, Bambang Pranoto. Ini Bu Riva komplain nih, katanya suaranya pecah, rusak. Gimana nih, ha? Tolong kasih tahu nih, suara papi tetap merdu sampai di mobil atau hancur lebur.
0: Dibantu pantauan Foxian sangat sian ya.
1: Untuk pendengar juga, tolong kita juga di input ya.
0: Iya.
1: Apa yang terjadi di sana ya kan. Karena kita ingin memberikan yang terbaik buat Anda semua.
0: Oke.
1: Kalau memang ada sesuatu yang mengganggu ya,
0: langsung
1: kita kabari ya. Okay. Dan kalau ngabarin kita, minta maaf, nanti saya kasih minyak sangat-sangat ultimate ya.
0: Langsung okay. Dikasih sama Babe
1: ya, coba gimana
0: gimana nih Foxnya nama sangasian suara kita berdua kita, di malam hari ini
1: termasuk yang streaming dan juga yang FM ya.
0: Iya, betul.
1: Di seluruh seantero Nusantara.
0: Kalau misalnya ada yang dengerin secara streaming, kamu bisa buka dulu di Fox Radio Mobile Application-nya, download di Google Play Store sama App Store-nya ya. Terus itu cari yang Fox Radio Jakarta, karena kan kita juga relay di beberapa kota, jadi mohon dibantu insight sama inputannya ya, Foxian. Gitu. Apakah suara babi tetap merdu dan berat seperti ini?
1: Aneh.
0: Agak geli ya, Be. Kalau Rino yang
1: geli ya.
0: Tipis. Jauh-jauh ini jauh.
1: Jadi oke, kita teruskan ya bacanya.
0: Boleh. Boleh. Ya. Ini ada B, ini yang siapa dari Bang Li. Karena alamatnya kebetulan blok rumah saya tidak ada nomornya, Sherlock aja boleh enggak, Be?
1: Apa? Ya saya enggak tahu.
0: Enggak masalah ya.
1: Iya, mungkin Sherlock aja boleh.
0: Atau bisa dikasih titik-titik tertentu yang bisa kita kirimkan gitu ya. Gitu. Ada Jagat Renata, suaranya lancar Beh, tetap merdu dan berat katanya.
1: Ya,
0: terima kasih Jagat Renata. Dia masih memantau kita dan mendengarkan. Terima kasih.
1: Harus memantau terus ya.
0: Kata Fikri di Medan, Medan aman, jernih Beh.
1: Oke, thank you very much.
0: Mantap.
1: Horas Bang. Horas lebih beras Bang.
0: Beh, ini sambil menunggu WhatsApp yang masuk ya Beh.
1: Oke.
0: Ini kan tadi kita sedikit membahas tentang ya biasalah. Perekonomian dan lain-lain. Tapi ini angka pengangguran ini Beh, yang sama ekonomi informal. Kalau dari IMF ini kan katanya mencatat pengangguran Indonesia tertinggi di ASEAN. Terus struktur dominan pekerja informal. Tapi kalau dari Babe, salah satu kenyataan ekonomi kita ini kan adalah tingginya angka pekerja informal ya. Mereka yang tidak punya kepastian gaji, gak punya BPJS, terus juga gak punya pesangon kalau harus berhenti. Tapi banyak mitra sanga-sanga mungkin dari kelompok ini. Apakah menurut Babe model kemitraan sanga-sanga itu secara struktural membantu orang dari ekonomi informal naik ke sesuatu yang lebih terstruktur dan lebih terprediksi?
1: Jangan menghina informal loh. Iya.
0: Oke.
1: Iya kan, informal itu apa namanya, pekerja yang sangat ulet. Okay. Semua pakai modal sendiri, tidak mengganggu, ya kan?
0: Oke.
1: Jadi menurut saya kalau informal banyak juga nggak masalah gitu, ya kan? Kenapa harus formal gitu?
0: Oke.
1: Kayak pekerja kreatif ya?
0: Iya.
1: Kan informal semua kan? Yeah. Gitu.
0: Freelance juga informal.
1: Iya, informal itu bagus menurut saya.
0: Iya.
1: Ya cuman sayangnya memang pajaknya susah dikejar kalau informal. Tapi bagi ketahanan ekonomi, informal itu jauh lebih bagus daripada formal.
0: Kenapanya tuh Be? Informal.
1: Jadi misalnya orang tenun kain ya, yang informal tuh cetak-cetak cuma segitu. Nah kalau yang formal kan satu pabrik.
0: Ya
1: mungkin ribuan pegawainya. Kalau ada masalah saat pabrik itu
0: runyam tuh.
1: Runyam. Tapi kalau yang cetak-cetak, ya kan informal kan dia. Ada masalah di kain, macul dia di sawah.
0: Oke.
1: Gak ada masalah. Jadi menurut saya ekonomi informal itu the best.
0: The best ya?
1: Iya.
0: Dan itu juga bukan benchmark kalau informal tuh gak bagus.
1: Betul. Dan apalagi di Indonesia yang kekerabatannya sangat tinggi. Iya kan? Jadi asik aja gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi menurut saya IMF atau IBF atau IFF. Iya kan? Karena dia melihat dunia tuh formal. Sebetulnya dunia kalau mau kreatif itu informal tuh the best.
0: Iya.
1: Gitu. Ketahanannya luar biasa, ya kan?
0: Iya.
1: Gak bisa ada beras bisa jagung, gak ada jagung bisa ada ketela.
0: Betul.
1: Iya. Jadi.
0: Betul.
1: Opportunity-nya tuh
0: masih terbuka luas.
1: Terbuka
0: ya,
1: luas.
0: Betul.
1: Setuju. Dan dia bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitar mereka.
0: Oke.
1: Ya. Kalau formal, ya kan mau kerja aja mesti kos dulu.
0: Iya lagi, iya benar. Harus ngedeketin kantornya. Iya benar-benar.
1: Betul. Udah bayar kos, terus
0: masuk harus tepat waktu.
1: Tepat waktu. Naik sepeda motor, mesti harus punya sepeda motor.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Habis itu macet, ya kan. Kalau informal kan di rumah.
0: Bisa berkreasi.
1: Iya, mana kerjanya mana? Samping kamar. Gak jauh-jauh.
0: Keluar kamar langsung produktif.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya. Jadi menurut saya sih, kalau di otak saya, informal itu jauh lebih bagus daripada formal.
0: Ya. Berarti kalau dari POV-nya Babe, informal ya much better ya dibanding formal.
1: Iya. Okay. Kan pekerja-pekerja kreatif kan informal semua. Gitu.
0: Tapi memang benar sih, Be. Terkadang pekerja-pekerja yang formal itu memasuki tahapan dia menuju yang informal tuh agak kaget mereka ya, Be. Ya. Karena sudah terbiasa dengan jadwal-jadwal yang sudah ditentukan.
1: Betul. Terus dan juga gajinya biasanya lebih tinggi kan, bajunya lebih keren, setiap hari mandi. Kalau informal nggak mandi nggak masalah, kerja aja.
0: Nggak ada yang lihat.
1: Pakai OTOT, pakai sarung.
0: OTOT.
1: Oke. Dan menurut saya itu justru ekonomi yang kuat tuh di situ.
0: Oke.
1: Bahkan saya dulu pernah ngobrol sama seorang industriawan tekstil ya.
0: Ya.
1: Daripada lu beli mesin tekstil yang besar-besar, kenapa nggak dicari aja yang compact, taruh di rumah dia. Jadi yang kerja cuma di rumah dia.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Dia produksi sendiri. Produksi, langsung.
1: Iya. Enggak, dia kita taruh apa? Taruh mesin. Kita jatah lu seminggu harus jadi sekian. Okay. Gitu kan? Ya kan? Dan itu juga tidak memakan energi yang terlalu besar gitu. Jadi kalau pabrik besar kan mesti listriknya gede, terus juga untuk mengakomodasi sekian banyak orang mesti ada catering, mesti ada satpam, mesti ada itu, akhirnya biaya orangnya kosnya jadi tinggi
0: gitu. Lembung itu pas itu kosnya. Ya benar. Apalagi memang sih rata-rata dari POV aku sendiri, kalau ada teman-teman yang tiba-tiba dia sudah merasakan kenyamanannya informal, itu rata-rata suka malas banget masuk ke yang formal lagi.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul. Jadi maksud saya jangan kita terpesona untuk kerja kantoran misalnya. Kita bisa kerja di mana aja.
0: Dan ya benar.
1: Dan karena teknologi sudah memberikannya. Kita ada apa namanya, ada Zoom, ada segala macam ya kan.
0: Betul.
1: Bahkan saya kan malas kerja kan. saya bilang gini, bos, saya boleh kerja dari rumah nggak?
0: Oke.
1: Ya kan, kalau saya ke kantor, cuman duduk aja di kursi itu saya jalan lagi. Ya kan, kan saya ngider kan, kerjaannya ngider. Cari apa, pembeli kan.
0: Pembeli.
1: Kenapa enggak gue dari rumah? Gue telepon sama apa, sama klien, kalau klien oke, ketemu saya baru
0: jalan.
1: Iya. Dan enggak usah ke kantor gitu. Ke kantor kan saya ngabisin AC karena harus hidup AC di kamar. Saya.
0: Listrik.
1: Ya. Telepon. Dulu kan telepon mahal.
0: Betul. Masih langka dulu ya, Pak.
1: Langka. Enggak ada
0: handphone belum. Ada. Betul.
1: Jadi kosnya kan lebih rendah gitu loh.
0: Dan itu di approve, Beh. Disetujui. Ketika Bapak minta untuk work from home.
1: Gak setuju sih. Tapi saya nekat. Ganda saya gak diapa-apain, didimin aja.
0: Ya iyalah. Karena rata-rata revenue besarnya dari BAP. Kalau dia omelin, wah ikan pausnya lepas nih.
1: Marahin aja, pecat saya sebenarnya.
0: Mereka juga mikir kayaknya.
1: Oh mikir. Pesangonnya gede.
0: Pasti itu. Tapi Be ya, rata-rata kalau upah buruh kita juga sekarang kurang lebih ya, kalau nggak UMR tuh ada yang 3 juta, ada yang 4 juta ya Be ya. Sementara kehidupan, kebutuhan kita, kehidupan hidup layak di kota besar tuh saat ini mungkin bisa di atas 2 digit ya Be.
1: Saya nggak tahu.
0: Terus kalau ini,
1: tapi menurut saya memang sebetulnya kenapa di kota besar mahal, ukur rampenya bukan kehidupannya sendiri. Ya. Transport mahal, mau kemana-mana harus keluar duit, ya kan. Kalau sakit pun jadi mahal, ya
0: betul,
1: kan.
0: Betul,
1: jadi pendukungnya yang mahal, gitu.
0: Okay.
1: Nah kalau itu bisa dikombinasi ya, jadi kayak kita tinggal di suburb, kayak di Amerika tuh kebanyakan mereka di suburb ya, itu jadi murah gitu loh.
0: Okay. Tapi kalau misalnya dari POV Babe saat ini nih, Babe founder juga, terus juga pemilik perusahaan pastinya, punya karyawan dan lain-lain. Saat ini menurut Babe dengan kemajuan teknologi,
1: iya betul,
0: Babe lebih work from home atau work from office?
1: Kalau saya nggak jadi masalah.
0: Nggak jadi masalah.
1: Ya, oke. Okay. Karena sekarang saya di sini, tapi saya tetap ngurusin pabrik di Bali, lo ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan saya tahu setiap hari apa yang terjadi. Pegawai saya rata-rata desa di dekat pabrik.
0: Desa di dekat pabrik. Ya. Oke. Okay.
1: Jadi mau work from home atau enggak?
0: Ya dekat.
1: Dekat. Nggak jadi masalah. Dan kan dia bisa makan di rumah, ya okay. kan? Makan siang di rumah. Jadi ongkosnya tuh kecil banget. Tapi dasar anak muda. Motornya ganti terus aku.
0: Lebih ke gengsi kalau
1: iya,
0: gitu.
1: Iya,
0: sayang
1: iya,
0: gitu.
1: Jadi iya. Dulu kan masih bebek lah istilahnya. Sekarang udah Vespa semua tuh anak-anak tuh.
0: Vespa Matic nih,
1: ya,
0: kegayaan
1: udah
0: nih
1: gitu, udah gaya gitu. Saya suka ngiri gitu. Saya dulu waktu seumur itu beli motor boro-boro bisa motor, sepeda aja nggak punya.
0: Tapi Bapak bisa naik motor?
1: Bisa.
0: Motoran nggak Bapak dulu? Touring-touring atau apa?
1: Oh nggak suka.
0: Adventure
1: gitu?
0: Suka.
1: Oh nggak suka.
0: Oke. Okay.
1: Saya sukanya cari pemandangan indah, duduk di situ aja ngeliat pemandangan.
0: Mantai atau gunung?
1: Ya yang terdekat dari tempat saya berada aja.
0: Pokoknya ada view-nya ya.
1: Ada view yang bagus.
0: Bisa rileks gitu ya.
1: Duduk okay. aja.
0: Sesimpel itu
1: hari,
0: ya.
1: Enak saya gitu.
0: Sesimpel itu ya Be.
1: Iya
0: yeah. Iya. Berarti kalau sebagai apa ya atasan atau pemilik perusahaan, not a big deal. Mau dari kantor atau dari rumah gitu ya Be.
1: Ya makanya saya cari pegawai yang deket-deket aja.
0: Betul.
1: Dan yang jauh saya siapin perumahan di Bali.
0: Keren.
1: Ada perumahan gitu.
0: Ada Be.
1: Ada.
0: Hitungannya mes bukan itu?
1: Enggak, rumah beneran, rumah Iji. Satu berdiri sendiri. Karena biasanya dia sekeluarga kan.
0: Oh gitu. Wih. Oke, okay, CV jadi, siap.
1: Jadi jalan kaki aja nyampe.
0: Iya.
1: Cuman yang enggak enak kalau malaman saya panggil.
0: Iya lagi.
1: Datang lagi ada masalah nih.
0: Lagi baru mau merem dikit dipanggil. Boleh. Nah, Be kalau misalnya bisnis manusia ke manusia nih Beh ya, apalagi sekarang kan udah banyak yang otomatisasi sama AI, ini kan banyak yang mulai menggantikan beberapa lapangan pekerjaan ya Beh ya. Nah, Babe selaku pemilik perusahaan atau atasan nih, melihat fenomena AI saat ini, itu Babe menyetujui atau tidak nih?
1: Tidak setuju dan setuju, karena AI itu tools,
0: ya. Oke.
1: Kalau dulu lu buka skrup pakai golok ya.
0: Iya.
1: Karena yang ada cuma golok. Yeah, yeah, nah sekarang kalau ada drei ya kan, screwdriver apa yang enggak pakai.
0: Iya.
1: Apa bedanya golok sama screwdriver? Ya mungkin screwdriver kan lebih enak.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi AI itu adalah tools. Ngapain dimusuhin gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Gak perlu dimusuhin. Terus otomatisasi, ngapain otomatisasi ya kan? Kalau kita bisa menggunakan manusia,
0: okay.
1: Jadi di pabrik ini yang bisa pakai manusia saya pakai manusia, okay. Kecuali yang misalnya masak kan berbahaya 140 derajat Celsius, ya itu baru pakai mesin, gitu.
0: Okay.
1: Yang berbahaya saja pakai mesin.
0: Yang berbahaya baru menggunakan mesin.
1: Nah, menurut saya kenapa mesin itu masalahnya satu beli mesinnya mahal.
0: Pasti.
1: Terus kedua ada maintenance.
0: Betul.
1: Ketiga dia pakai tenaga listrik yang cukup besar, ya kan?
0: Betul.
1: Terus kedua kalau mau modifikasi, ya kan susah.
0: Susah.
1: Kita panggil apa namanya vendernya, ini tolong dicoba dirubah begini. Belum tentu dia mau. Dia cuma ya Pak, saya mau ke sana tapi kita ada alat baru Pak.
0: Tawarin lagi.
1: Lah kalau pakai manusia, ya kan enak. Ya kan? Bahkan dia bisa bilang, ini nanti 10 botol 1 menit loh ya, gitu. Tahu dia, udah.
0: Oh,
1: kita
0: udah,
1: ngomong aja. Kita
0: gak
1: perlu,
0: ya.
1: Iya, kita gak perlu read programnya.
0: Gak perlu pusing-pusing.
1: Iya, gak perlu panggil vendor.
0: Iya. Ntar ya diprospekin lah.
1: Iya, jadi dengan kita ngobrol sama pegawai, kita bisa mempercepat atau memperlambat.
0: Oke. Okay.
1: Dengan mudah, ya
0: okay,
1: kan.
0: Oke.
1: Dan sampai hari ini, saya juga bingung, jarang ada yang sakit. Mungkin karena yang di apa, di bungkus, yang di
0: olahnya
1: itu semua sangat-sangat kan. Jadi dia sehat otomatis.
0: Bisa ngendusnya.
1: Iya, ya, ngendusnya.
0: Terus ada minyak di tangan. Ah, lumayan nih. Daripada membajir ya, Be. Ah, bener juga tuh. Karyawannya enak tuh ya, Be. Pegel dikit, ah, bekas sisa.
1: Iya. Enggak, satu bulan kita kasih satu botol.
0: Oh, satu bulan. Iya. Free tuh ya, Be.
1: Free.
0: Ultimate ya.
1: Sabun dua.
0: Sepaket
1: iya,
0: loh.
1: Oh, oh.
0: Keren.
1: Terus minyak sangat-sangatnya satu botol.
0: Oh, oke.
1: Okay. Cuman botol mbak sendiri.
0: Oh, botol mbak sendiri.
1: Karena botolnya mahal.
0: Jadi kalau dari rumah boleh nuang ya, Be? Di pabrik. Nah,
1: jadi biasanya mereka sudah punya kan dulu iya, iya, botolnya.
0: Oh, dipakai lagi.
1: Ya, terus kita fill in lah.
0: Refill. Oke. Tapi Be, banyak anak muda yang gagal dapat kerja dan lebih memilih wirausaha. Kalau dari POV Babe di saat ini, Gen Z kan banyak banget yang stigma atau labelnya tuh terlalu demanding, terus susah diatur gitu ya. Kalau menurut Babe ini masalah atau solusi sebenarnya? Kalau kita ngeliat dari segi kemitraannya.
1: Masalah.
0: Masalah?
1: Iya, saya pula balik ke tanggor ya istilahnya.
0: Ketanggor tuh apa, Babe?
1: Ya, ketabrak lah dengan cara kerja apa, Gen Z.
0: Gen Z, ya, oke. Okay, ya, ya,
1: karena
0: ya,
1: dia enak aja gitu. Tau-tau, Pak, saya mau pindah, saya mau keluar. Udah gak ada angin, gak ada hujan.
0: gak ada geledek.
1: Gak ada geledek, tau-tau. Dan iya, dia mereka tuh lihat pekerjaan kayak mainan gitu.
0: Oke.
1: Begitu ditantang agak susah, mulailah mengeluh.
0: Oke. Berarti ini adalah sebuah masalah sebenarnya, Be.
1: Iya, ini problem berat ya. Kita
0: lihat secara general ya, Be.
1: Iya, okay, saya okay. Beritahu kepada teman-teman, terutama generasi muda.
0: Mm-hmm.
1: Kalau Anda cuma jadi kutu loncat, sumur hidup Anda akan jadi kutu loncat.
0: Exactly.
1: Iya.
0: Nggak fokus ya, Be.
1: Nggak fokus. Betul. Dan Anda nggak punya karya. Karena Anda untuk bisa berkarya paling nggak setahun, dua tahun, dia harus duduk di situ.
0: Mm-hmm.
1: Untuk melakukan sebuah tugas.
0: Minimal
1: kalau,
0: ya.
1: Iya, kalau kutu loncat Anda nggak punya karya. Dan bayangkan Anda udah kakek-kakek,
0: iya,
1: harus kerja dari satu tempat, iya, ke tempat lain. Apa yang Anda mau bisa berikan kepada anak cucu Anda gitu.
0: Betul,
1: Anda harus
0: betul.
1: Punya track, harus punya portofolio yang bisa dibanggakan, ya kan?
0: Betul.
1: Dan itu juga kalau kita kerja lebih lama pasti lebih apa ya? Lebih prigel kata orang Jawa ya.
0: Prigel.
1: Itu apa ya? Ya kayak Anda pegang mixer, kalau udah lama pegang
0: ahli. Expert. Oke. Okay. Gitu. Prigel tuh ya.
1: Prigel.
0: Oke. Okay.
1: Prigel tuh urusan tangan gitu.
0: Oh, istilah baru lagi nih, Waksian.
1: Ya, lama-lama bahasa Jawa terus saya.
0: Nih logat udah mulai kebawa nih, Be. Tapi kalau misalnya dari segi kemitraannya sendiri kan ribuan tuh ya, Be, mitranya dari Sanga-Sanga nih saat ini.
1: Iya.
0: Nah pasti kan ada juga mitra dari Sanga-Sanga yang usianya muda nih. Nggak mungkin yang sudah di Gen X atau Baby Boomer dan lain-lain. Pasti ada Gen Z-nya ya, Be? Ya?
1: Betul, ada juga.
0: Sebenarnya generasi ini kalau dari sudut pandang Babe sebagai mitra Sanga-Sanga saat ini, ada kelebihan dan kekurangan yang paling menonjol yang sering Babe temui itu apa?
1: Ya, kalau Gen Z itu kurang tekun.
0: Oke. Kurang ulet mungkin.
1: Kurang ulet. Ya. Begitu kena apa... benturan sedikit udah ngeluh.
0: Okay. Badai dikit tuh
1: ngeluh.
0: Langsung merasa kelelap gitu ya.
1: Padahal cuma dengar badai pasti berlalu. Lagu badai.
0: Petir dikit ger.
1: Padahal sound effect.
0: Ketipu.
1: Jadi mereka tuh apa ya? Apa dan selalu apa melihat sesuatu tuh kondisional gitu loh.
0: Oh, ya, gitu. I see.
1: Iya.
0: Ya, ya.
1: Wah ini kalau disuruh jadi fotografer, kameranya kurang bagus, ada kamera bagus yang tipe ini, tipe itu. Ya, jadi seakan-akan kalau dia pegang kamera bagus, fotonya bagus. Padahal enggak itu.
0: Belum tentu.
1: Iya.
0: Oke. Mungkin itu, berarti
1: itu masalah yang berbahaya ya.
0: Oke. Dan itu sering terjadi saat ini.
1: Sering terjadi.
0: Oke.
1: Bahkan yang sudah agak tuaan ya, umur 30-an sekarang ini. Quality technically gak bagus.
0: Oke.
1: Pengetahuannya juga minim. Kadang mereka jarang baca.
0: Betul.
1: Cuman baca apa Facebook aja setiap hari.
0: Sama sosmed. Dan itu pun inti dari berita.
1: Iya, jadi latar belakangnya analitiknya gak bagus.
0: Oke.
1: Jadi gampang di apa
0: gampang
1: digoyang.
0: Gampang dikecoh, iya. Ya. Makanya kenapa saat ini ya Foxen tuh banyak banget dari media-media yang bilang ya jangan terlalu gampang percaya berita ya, Be, ya. Betul. Karena gampang ya, banget disetir.
1: 99,99% berita itu bohong.
0: Udah 9,99 lagi. Iya.
1: Karena mereka nulis secepat kilat. Begitu ada ini langsung ditulis. Komennya suka salah gitu loh.
0: Benar, benar banget. Apalagi kalau misalnya Foxian, semisalnya kamu ada berita atau tone yang mungkin bagi kamu tone negatif nih tentang sanga-sanga atau apa, kamu bisa langsung konfirmasi dulu ke kita loh ya, Be, ya. Jangan langsung ditelan bulat-bulat, oh ini gak panas. Itu sebenarnya panas juga, kata Babe juga kan bukan concernnya.
1: Bukan concernnya, iya. Karena yang hot ya. Saya bilang kalau memang pengen panas ya, ambil cabai yang apa namanya, yang Meksiko tuh, Japaleno.
0: Iya,
1: Japaleno
0: itu,
1: yang pedes banget itu. Dirancang terus diulek, masukin ke minyak sanga-sanga, itu pedes banget.
0: terus di apa kata-kata Babe bilang tuh dikecerotin. Lumayan tuh berasa tuh.
1: Betul.
0: Iya.
1: Atau merica ya, diulek masukin ke situ.
0: Iya.
1: Atau cengkeh juga bisa.
0: Iya.
1: Enggak ngefek itu panas itu. Itu tipuan, menipu. Kalau kita sakit dikasih panas, terasanya kan panas. Yang sakitnya gak terasa. Tapi begitu panasnya hilang, sakitnya muncul lagi gitu. Itu penipuan secara perasaan saja. Jadi dia tidak memberikan informasi yang benar.
0: Oke. Dan kalau gak salah, Babe juga pernah bilang kalau yang ada efek panas gitu, ada chemicalnya juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, biasanya pakai chemical untuk disibikin panas.
0: Ada tambahan chemicalnya, Foxian, gitu. Jadi kalau mungkin buat kamu-kamu yang merasa ah kok nggak anget dan lain-lain, yang penting tuh khasiatnya dulu sebenarnya. Betul. Dan tekniknya kamu juga udah benar atau belum?
1: Begitu dibalur pasti ada rasa nyaman.
0: Betul.
1: Nah tanya betul. Tuh minyak yang panas-panas tuh ya. Pakailah kaki ya. Yang panas-panas pakai aja seliter. Ada nyamannya nggak? Kain-kain karena kepadesan.
0: Iya lagi. Kain-kain. Setuju, benar, setuju.
1: Tapi kenapa kain-kain dulu ada kita nih zaman komik dulu kan.
0: Iya.
1: Kalau ada anjing dilempar batu, kain-kain.
0: Itu tandanya udah panas banget tuh, mau nyari yang hot kayak gitu. Tapi apa bukan sanga-sanga.
1: Apakah itu yang penting? Kita kan cari kenyamanan, bukan panas. Panas itu pengalian perasaan aja.
0: Selain kenyamanan juga khasiatnya ya, Pak, ya. Betul. Gitu, Foxian. Betul. Apabila saat ini kalau misalnya kamu merasa ya Foxian belum tahu segala macamnya, itu yang seperti Babe bilang, mendingan beli aja dulu.
1: Iya.
0: Beli, dan kebetulan di malam hari ini juga kan kita ada giveaway-nya buat kamu kalau misalnya pengen mendapatkan minyak balur sanga-sanga ultimate.
1: Segera komen di kita.
0: Iya. Komen partisipan. Ini kita mau baca ini satu nih, udah masuk. Selamat malam, Babe. Saya Nayawati dari Denpasar. Saya mau nanya, lutut saya kan sering sakit, Be.
1: Betul.
0: Dalam satu hari harus dibalurkan berapa kali ya, Be, minyaknya? Makasih, Be.
1: Biasanya begitu dibalur, lututnya langsung sembuh, gitu.
0: Oke.
1: Nah, untuk balik lagi itu paling enggak di atas 10 jam deh. Kalau itu memang sakitnya balik lagi.
0: Itu ya, kalau berasa banget ya, Be?
1: Iya, berasa banget. Tapi biasanya langsung hilang.
0: Oke. Tapi kalau misal ini dia juga nggak terlalu detail ya, Be, ngasih taunya sakitnya. Kalau lutut kan berarti depannya doang ya, Be?
1: Ya, biasanya
0: sekitaran
1: di
0: lutut ya.
1: Di apa namanya?
0: Dengkul.
1: Ya, kan ada ininya nih, ada tempurung
0: ya. Atau apa, Be? Ibaratnya kalau buat kalau udah kering tuh minyak sendi atau apa gitu ya?
1: Minyak sendi. Sebetulnya minyak sendi selalu ada.
0: Oh, selalu ada.
1: Iya.
0: Oke.
1: Anda harus tahu tuh 60% tubuh kita terdiri dari cairannya.
0: 60%.
1: Oksigen, ya.
0: Iya. Oke. Tuh buat kamu yang sering bolos biologi, udah dikasih tahu sama Mbak Be. Be, harga obat kimia naik karena rupiahnya juga lemah.
1: Iya.
0: Tapi sanga-sanga ini sebagai alternatif ekonomis. Karena kan kemarin pelemahan rupiah tuh sampai 18 ribuan ya, Be, ya.
1: Betul.
0: 18 ribuan, dan ini berdampak banget ke kenaikan harga obat-obatan dan suplemen impor. Nah, sementara sanga-sanga nih basisnya kan bahan lokal, harganya juga relatif stabil.
1: Banyak bahan asing, tapi bahan asing itu bisa diproduksi di Bali kebetulan.
0: Banyak bahan asing,
1: ya, tapi tanaman bisa asing. Karena konsumsi tanaman asing di Bali itu besar, makanya mereka nanam gitu.
0: Tapi kalau misalnya seperti ini, apa ada, Be, tren di mana konsumen tuh mulai beralih ke sanga-sanga sebagai alternatif yang lebih ekonomis dari produk kesehatan impor? Pasti dong ya.
1: Harus.
0: Iya kan?
1: Pasti. Tak bikinin undang-undang.
0: Setuju. Langsung
1: harus pakai buatan Indonesia.
0: Iya dong.
1: Saya support cinta lokal. Produk Indonesia.
0: Benar-benar.
1: Gitu dong.
0: Soalnya banyak banget masyarakat yang gampang banget ke teralihkan karena iklan-iklan yang betul. Suka berlewatan gitu ya, yang suka lewat-lewat ya untuk produk impor, apalagi barang-barang branded ya, Bi. Ya. Tapi ya Babe sudah memastikan tuh kalau kita ini sebenarnya dari bahan-bahan juga lokalan punya semua ya, Bi.
1: Iya, walaupun misalnya kayak rosemary itu kan tanaman di Eropa. Tapi di Bedugul bisa ditanam. Jadi kita beli di sana.
0: Tapi saat ini juga udah ada ya, Bi.
1: Udah
0: di Bali ya.
1: Di Bali. Okay. Kayak Asitaba itu dari Jepang. Ternyata di Lombok ada yang nanam.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Asitaba di Lombok ada yang nanam. Padahal itu tanaman Jepang.
1: Iya. Okay. Itu hanya dulunya katanya nih. Berdasarkan Wikipedia.
0: Wikipedia, jurnal.
1: Wikipedia. Itu Asitaba itu memperpanjang umur untuk para samurai yang kelasnya udah tuan-tuan besar itu makannya Asitaba. Jadi itu sejenis kayak seledri gitu loh.
0: Asitaba. Itu urban legend ya, Be ya?
1: Apa?
0: Urban legend ya,
1: iya,
0: cerita Asitaba. Coba kita lihat. Asitaba.
1: Kalau enggak percaya, baca sendiri.
0: Ada Foxian lagi-lagi. Tidak akan pernah meleset satu informasi yang Babe berikan. Padahal ya inilah, maklum ya, penyiarnya minim literasi. Jadi daun asitaba ini kaya akan antioksidan atau senyawa kalkon, serat dan vitamin. Jadi tanaman populer ini berkat potensinya dalam melindungi organ hati dan ginjal, juga melancarkan pencernaan, mendukung kesehatan jantung, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Keren. Dan ini banyak digunakan dan dicampurkan dalam smoothie atau salad, sementara bagian keringnya sering diseduh sebagai teh atau dijadikan bahan cemilan.
1: Iya. Yes. Itu kita pakai untuk buat minyak sangat-sangat. Asitaba.
0: Asitaba. Ini masuk di salah satu 140 ingredients yang sangat-sangat.
1: Asitaba.
0: Tuh.
1: Ya. Tuh.
0: Udah ini mah udah speechless banget.
1: Iya. Masih minta bahan apa lagi?
0: Jangan, saya spill satu-satu, Be. 140 banyak nih.
1: Iya.
0: Bisa sampai subuh.
1: Iya, betul. Ya, kita spill satu lagi tambahan asitaba. Ini luar biasa.
0: Apa tuh, Be? Ya,
1: itu tadi asitaba.
0: Oh, asitaba ya. Ingredients-nya. Iya. Oke. Kirain ada Babe mau nyepil produk bahan barunya gitu. Bahan barunya.
1: Nah, tambah satu lagi.
0: Apa tuh, Be?
1: Nem. Daun nem.
0: Tulisannya apa, Be?
1: N-E-E-M.
0: N-E-E-M. Oke.
1: Nem.
0: Nih, biar Foxian juga clear, jelas kalau Babe. Nemias kuita? Bukan.
1: Nem.
0: Daun ya?
1: Daun nem.
0: Oh iya ada nih. Nem tree.
1: Nah, nem tree.
0: Iya benar-benar.
1: Yuk, bacain yuk.
0: Daun nem, atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai daun mimba atau mimba. Intaran.
1: Ya, intaran.
0: Tanaman herbal yang kaya akan senyawa antibakteri, anti jamur, dan antioksidan. Daun ini, Foxian, umumnya diolah menjadi pasta, salep, atau air rebusan untuk penggunaan luar seperti mengatasi jerawat, meredakan gatal akibat eksim, dan mengurangi ketombe dan penyakit kulit lainnya. Wow. Ini masuk di salah satu ingredients.
1: Ya, di sangat-sangat. Dan juga ditanamilah tanamu.
0: Oh iya. Tanamilah tanamu tuh untuk kesehatan kulit ya, Be ya. Bener. Hei.
1: Ya. Kamu kan gak pernah denger kan daun nem itu.
0: Enggak.
1: Atau asitaba.
0: Asitaba, nem. Kemarin apa, Be? Pohon pule. Pohon pule, ya. Terus tanah. Om, apa, Be? Empo.
1: Ampo.
0: Ampo. Gak tahu semua. Ini kayak ikut kuliah kelas malam dong.
1: Iya, jadi seperti itu. Kita menggunakan bahan-bahan yang sebetulnya memang sudah berkhasiat dari dulu.
0: Betul, betul.
1: Kita nggak main-mainnya.
0: Ya.
1: Kita tidak pakai bahan-bahan yang tidak registered lah istilahnya. Ya, atau ya. Punya jejak portofolio ya. Kan?
0: Atau bahannya sembarangan.
1: Sembarangan.
0: Enggak, Foxian.
1: Jadi itu bisa di literaturnya bisa dicek ya.
0: Iya, benar. Ya. Dan ini valid ya, Foxian. Ya. Gitu. Dan misalnya kamu kemarin ada yang nanya, 140 ingredients dari sanga-sanga itu apa aja sih? Nah, ini kita baru spill 4 lah dari kemarin ya. Ya.
1: Okay.
0: Kalau misalnya kamu mau minta 140-nya, beli dulu. Ya, capek kali 140 tapi nggak beli ya, Be ya.
1: Coba ada lagi.
0: Ada nih, satu.
1: Oh, satu lagi.
0: Ada dari Bintang, baru masuk satu nih, Be.
1: Oke. Okay.
0: Selamat malam, Mbak Be. Dua minggu lalu, suami saya kena stroke. Sebelah kiri merasa lemas. Selain obat-obat dari medis, apakah minyak sanga-sanga bisa bantu untuk penyembuhan, Be?
1: Ya, jadi Anda menghubungi orang yang tepat.
0: Langsung ya?
1: Iya. Karena sepengetahuan saya, dan berdasarkan testimoni, hanya minyak sanga-sanga yang bisa menyembuhkan stroke. Wow. Saya bukan overclaim.
0: Iya, benar-benar. Real testing ini, Fox.
1: Iya, real testing. Jadi banyak sekali yang stroke itu recovery karena menggunakan minyak sanga-sanga.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Dan salah satu petunjuk untuk menggunakan orang yang stroke itu dibalur di ubun-ubun, Mas.
0: Ubun-ubun, Pak?
1: Iya.
0: Stroke ya?
1: Iya.
0: Khusus stroke di ubun-ubun. Iya,
1: dan juga tentu telapak kaki, okay, dan tulang punggung.
0: Dan treatment
1: punggung
0: lainnya. Iya,
1: dan
0: iya, iya.
1: Di mana yang tangannya stroke.
0: Oke. Oke, oke.
1: Ya, mudah-mudahan segera dibalur.
0: Oke. Okay. Mas Bintang, iya. Mbak Bintang apa Mas Bintang nih tadi ya?
1: Ya, Bintang pasti Mbak lah.
0: Iya. Di Subang, Jawa Barat.
1: Subang, okay, ya. Silakan ya. Jadi biasanya bisa recovery dia.
0: Oke, okay. Buat Mbak Bintang ya, ini mudah-mudahan suaminya juga lekas sembuh, dan kalau bisa juga ultimate ya, Beh, pasti ini.
1: Pastikan Maya. Ultimate.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Ya, tolong harapannya dicatat segera kita kirim ke sana.
0: Siap.
1: Ya.
0: Sudah, alamatnya juga kebetulan Mbak Bintang sudah lengkap nih, Beh.
1: Oke. Okay. Okay. Terima kasih Mbak Siap. Bintang.
0: Terima kasih ya. Mbak Bintang.
1: Dan nanti kalau sudah sembuh kita diberitahu.
0: Iya dong, boleh. Kalau boleh sih video testi ya, Beh ya.
1: Betul.
0: Video testimoninya biar kita langsung clear, dan siapa tahu Mbak Beh mau mampir loh kalau lagi ke Subang ya kan, Beh. Kalau lewat aja.
1: Saya udah lama gak lewat Subang.
0: Tahu, emang iya, Be? Oh iya, karena Bapak ya, udah di dulu, Bali sih.
1: Dulu waktu di Jakarta, kalau pulang ke Klaten.
0: Oh, lewat.
1: Saya lewat Subang lewat. Ya, biasanya. Ya, ya, ya. Jadi lewat benar, tengah, benar. Keluar di Ciamis.
0: Iya.
1: 12.
0: Betul, gitu. Betul.
1: Saya gak lewat utara, gak lewat selatan, tapi lewat tengah.
0: Jalur ya. Tengah, betul.
1: Sepi.
0: Sepi, benar, benar. Nah, buat kamu Foxian yang juga masih pengen ngobrol-ngobrol, terus juga pengen bertanya atau partisipasi di malam hari ini, karena Babe akan memberikan giveaway berupa minyak balur sanga-sanga ultimate ukuran 100 ml. Jadi kamu langsung aja di WhatsApp di 0811 8121 3998, formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi pertanyaan yang apa ingin kamu sampaikan ke Babe. Dan pastinya alamatnya harus lengkap ya, karena Babe akan nemenin kita sampai jam 11 malam nanti di Maribung Rebut Kembali, radionya sangat-sangat sehingga ada lawan.

0: Fox Radio Jakarta,
1: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan,
3: sing ada lawan.
2: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
4: Gym gue.
5: Ya anak ke gym.
4: Gym gue.
5: Keren banget.
4: Awalnya emang jujur aja endorse.
5: Gak apa-apa. Akhirnya
4: gymnya endorse, produknya endorse. Enggak. Jadi gue gabungin di situ.
5: Terus keterusan.
4: Dia minta target. Dari berat badan lo 112, kalau misalkan bisa lo turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini, sampai 90 gue tambahin segini, kata brandnya.
2: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube rahasiasehat.sangasanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
6: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta. Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
7: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
8: Bo, gempor banget ini kaki. Mana pinggang rasanya kayak pengen copot. Gara-gara kelamaan duduk di depan laptop, burn out gue bener po, burn out po.
9: Yeah, lu gaya bener pakai istilah burn out. Itu mah badan lu perlu diservis. Makanya, jadi anak Jakarta jangan cuman jago cari cuan, harus juga jago ngerawat badan. Nih, balurin minyak balur Sanga-Sanga klasik. Ini wanginya enak, walaupun terbuat dari 70 7 bahan herbal pilihan. Ini kagak bikin lu bau kayak kakek-kakek. Cocok buat temenin lu lembur biar saraf kagak tegang. Nah, kalau lu abis olahraga atau sendi udah mulai krek, pakai yang namanya Sanga-Sanga Ultimate. Kandungnya ini lebih deep, terbuat dari 140 bahan herbal. Rahasia biar badan tetap on point meskipun jadwal lu padat.
8: Wih, angetnya pas banget, Po. Kagak lengket lagi. Badan enak, pikiran tenang. Kalau kayak gini sih, gue siap war lagi besok di jalanan Jakarta.
9: Niat banget. Sanga-Sanga Ultimate dan Klasik asli racikan Babe Bambang Pranoto bisa didapatkan di Sangasian terpercaya, Apoteka 24, Kimia Farma, atau cek langsung Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficial Jakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, dan bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa ada lawan. Masih ada Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di malam hari ini.
1: Iya, gimana kabarnya kotak pos kita?
0: Kotak pos kita. Ini kalau kita total-total, Foxian, mungkin ada yang baru tune in ya, kita nge-recall dulu sebentar karena malam hari ini spesial.
1: Iya.
0: Babe di Maribung Rebut Kembali. Ini sedang membagikan giveaway minyak baru sangat-sangat ultimate 100 ml.
1: Iya.
0: Ya, kalau kamu WhatsApp dan ikutan, kalau misalnya kamu ada yang mau pertanyaan atau ingin dikonsultasikan ke Babe,
1: silakan.
0: Secara langsung silakan di 0811-8121-3998. Tapi dengan formatnya yang clear ya, nama, nama spasi, domisili. Nah, domisilinya yang lengkap, nomor rumah, terus juga kecamatan dan kelurahan atau semuanya deh yang lengkap pokoknya. Sama kamu mau nanya-nanya ke Babe apa. Nah, total sampai di detik ini, Be. Ini lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kurang lebih 20.
1: Oke.
0: Sudah ada 20 partisipan.
1: Ya. Tapi kita buka terus.
0: Kita buka terus. Tuh.
1: Belum
0: ditutup. Belum di close.
1: Mau minta gratisan. Grentongan.
0: Iya, udah ini udah gretong nih. Ayo gas buruan ya.
1: Segera komen dan
0: ya, tanya-tanya ke Babe. Ya. Betul. Ini udah ada WhatsApp yang masuk, Beh. Kita langsung bacain dulu ya.
1: Yuk.
0: Selamat malam. Ini ada Acih. Acih di Cikupa Tangerang, Beh.
1: Oke.
0: Selamat malam Pak Rino, Pak Babe Bambang Pranoto, Pak Babe katanya.
1: Pak Babe.
0: Saya kan seorang ibu yang kerjanya lebih dari satu tempat. Jujur, badan pegel semua pada sakit-sakit.
1: Betul.
0: Pengen badannya tuh balik enakan lagi. Kira-kira pakai minyak sanga-sanga ampuh nggak ya? Pengen nyobain sanga-sanga deh. Siapa tahu bisa dikirim langsung. Terima kasih.
1: Katanya. Bukan ampuh lagi, ampiuh.
0: Pakai Yankee, ampiuh.
1: Ya,
0: buat Mbak Acih itu sudah ampiuh banget. Jadi kamu Mbak Acih nih,
1: dan kamu beruntung,
0: beruntung sekali karena
1: kita akan
0: nyoba
1: kirim sangat-sangat ultimate. Betul. 100 mili.
0: 100 mili lumayan gede loh, 100 mili tuh ya. Jadi buat Mbak Acih, mudah-mudahan nanti kalau kita sudah kirim dan sudah digunakan, boleh ya ada video testinya atau mungkin bertestimoni dulu setelah pertama kalinya penggunaan dari minyak baru sangat-sangat. Ini ultimate loh Mbak Acih.
1: Ya.
0: 140 ingredients tanaman herbal.
1: Iya.
0: Yang kalau bisa dibilang ajaib punya banyak manfaat. Satu ingredients-nya aja tuh
1: udah macam-macam manfaat.
0: Udah macam-macam.
1: Ini 140.
0: Ini 140.
1: Dan apa enggak rebutan?
0: Betul, Be.
1: Semua pengen nyembuhin.
0: Benar. Jadi kalau misalnya Mbak Acih nih, katanya kan dia bilang ya, Be ya, dia kerja di lebih dari satu tempat.
1: Iya.
0: Ya. Nah, Mbak Acih ini kita juga dari sanga-sanga itu ada yang namanya kemitraan. Jadi kalau misalnya Mbak Acih harus kerja dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat lain, ke tempat lain, nggak ada salahnya dulu nih kamu mau nyoba kemitraan dari sanga-sanga ya, Be ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Kerja sambil jualan boleh.
0: Kerja sambil jualan boleh ya. Siapa tahu makin ngejos lagi nanti ke depannya.
1: Betul.
0: Dan bisa fokus, udah nggak usah ke banyak tempat ya, Mbak Acih ya.
1: Dari rumah aja.
0: Betul. Sehat-sehat ya Mbak Acih ya. Sukses selalu Mbak Acih. Nanti dan alamatnya sudah kita catat nih, Be.
1: Oke, siap.
0: Bisa langsung dikirim sama Babe nih.
1: Iya.
0: Lalu ada dari Ana Indri di Yogyakarta.
1: Jogja istimewa.
0: Selamat malam Babe.
1: Malam juga.
0: Kebetulan suami saya mengalami masalah pada matanya yang kornea matanya harus diganti dengan donor mata. Dan sekarang masih antri buat dapet donor mata. Dan itu obat satu-satunya. Tapi saya tertarik buat menggunakan sanga-sanga. Kalau buat mata cara penggunaannya gimana ya Babe?
1: Ya,
0: terima kasih sebelumnya.

0: Benar, benar, benar.
1: Kalau ketetesan itu nggak lama.
0: Jadi buat Mbak Ana Indri, untuk kendala atau yang dialami suami, itu bisa dicoba dioles di sekitaran bola mata, ya, jangan di dalam bola matanya, gitu. Dan udah lagi kalau kata Babe, tetap dari tulang punggung sama kaki, ya.
1: Iya, telapak kaki harus.
0: Gitu. Itu kayaknya seperti treatment yang prioritas ya, Be, ya, kalau telapak kaki sama punggung itu, ya.
1: Itu yang utama.
0: Betul, betul.
1: Karena apa? Karena tulang punggung itu semua energi manusia itu ada di situ.
0: Benar, ya, betul, betul. Jadi, apalagi waktu itu Babe juga pernah bilang ya, ada namanya energi chi ya, Be.
1: Ya, itu kumpulnya di situ. Itu jalan tolnya.
0: Oke.
1: Jadi kalau jalan tolnya lancar, dia bisa kemana-mana menyembuhkan seluruh badan kita.
0: Oh, oke. Jadi emang dari tulang ekor bagian bawah, ya nggak masalah. Kalau kata tadi Babe bilang, dari bawah ke atas atau atas
1: dari
0: ke bawah.
1: Atas ke bawah, oke, tergantung. Oke, oke. Tergantung senengnya kemana. Atau atas bawah juga boleh.
0: Oh, langsung naik turun gitu ya. Benar-benar
1: bisa juga.
0: Be, bisa nggak sih, Be, di spill satu lagi ingredientsnya dari sanga-sanga?
1: Yang menarik ya?
0: Iya, yang menarik.
1: Apa ya?
0: Tadi nih asitaba ya? Nih udah, betul. Nih, iya betul, nih udah aneh banget nih di kuping aku, Be, asitaba. Terus ada lagi tadi apa ya? Neem tree.
1: Iya. Nah, mungkin bisa ditambahkan dengan jamur linci.
0: Jamur?
1: Linci.
0: Linci. Oke. Okay. Tulisannya linci biasa ya, Be?
1: Betul.
0: Linci.
1: Linci.
0: Linci. Jamur. Linci jamur. Jamur. Sebentar, Faksian. Linzi ya, Be?
1: Linzi.
0: Wih, ada, bro. Benar, bro.
1: Nah, silakan dibaca.
0: Jadi, Faksian. Kita lagi pelajaran herbalogi ya, Be? Ya. Herbalogi. Lingzi atau lingzi ini adalah sejenis jamur bernama Latin Ganoderma lucidum, berwarna merah dengan distribusi terbatas di Eropa. Oh, dari luar juga ya, Be, ya?
1: Iya, ini sebetulnya dulu tumbuh di banyaknya di di Cina ya, daratan.
0: Betul,
1: Cina,
0: dan
1: ya,
0: sebagian Tiongkok, benar. Ya. Di mana ia tumbuh di pohon kayu keras yang membusuk yang terkenal akan manfaat pengobatannya, Foxian. Wow. Dan ini adalah 8 manfaat dari lingzi.
1: Yeah.
0: Mencegah penyakit kanker. Wih, keren. Nomor satunya aja deh. Udah nebas kanker loh ini, Foxian, ya. Terus, menurunkan kadar kolesterol jahat. Menurunkan kadar gula darah. Mengontrol tekanan darah. Meningkatkan kekebalan tubuh. Melawan depresi dan kelelahan. Mencegah penuaan dini. Anti-aging juga nih, Be.
1: Be, iya.
0: Bukan main, Foxian.
1: Mainnya bukannya.
0: Iya, mainnya bukan. Oh, karena ada senyawa antioksidannya, Foxian.
1: Iya,
0: di jamur lingzi ini.
1: Iya, lingzi.
0: Dan juga memelihara fungsi hati.
1: Betul.
0: Neem tree, lingzi, asitaba. Ini, aduh, udah deh. Kalau yang skeptis-skeptis, dikepret aja pakai kerdusnya, Be, ya.
1: Iya. Kalau masih skeptis, ya minta maaf ya. Masuk kamar mandi dikunci.
0: Nakal ini.
1: Ya, mandi maksud saya.
0: Bahasa Jermannya angel ini. Orang dikasih tahu ya. Ini baru 4 loh. Baru 4. Gitu. Wah, keren banget ini ya. Sebentar, kita langsung bacain lagi.
1: Ya, oke.
0: Okay. Selamat malam, Babe. Uh-huh. Saya Hazman di Medan. Alamatnya di Jalan Bersama, Medan, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung. Saya ada sedikit masalah di telapak kaki di bawah jari kaki, itu selalu luka. Apakah bisa diobati dengan sanga-sanga kalau misalnya saya mau mencoba? Kalau bisa saya mau beli. Ya, kayaknya lukanya basah
1: kalau,
0: ya, Be?
1: Iya, kalau luka harus pakai minyak tanamilah tanahmu.
0: Oh, ya, luka nih ya? Ya. Oke. Okay.
1: Tapi karena Anda bertanya ke kami, kami kasih gratis sanga-sanga ultimate. Ya. Dan kalau di Medan mau beli, silahkan ke Batang Serangan.
0: Batang Serangan?
1: Ya, itu kantor kita di Medannya.
0: Oke, Batang Serangan kantornya sanga-sanga tuh ya?
1: Iya, di sana ada radio juga ya. Radionya Fox Radio Medan, Fox Radio Deso, dan ada kantor sanga-sanga.
0: Sanga-sanga office-nya.
1: Ada juga kafenya.
0: Mangolango, kafe eateri-nya. Ya. Jadi buat Mas Hazman, ini kalau misalnya dia bilang di telapak kaki di bawah jari kaki, telapak kaki di bawah jari kaki. Oh, berarti bagian dampal depan ya, Be, ya?
1: Iya, suka kena apa namanya, kutu air biasanya.
0: Kutu air, oke, oke. Apakah bisa diobati? Bisa, pakai tanamilah, tanamu.
1: Yang klasik.
0: Yang klasik, yeah. Mas Hazman. Tapi congratulations ya, Mas Hazman ya, ini langsung dikirim Babe juga yang ultimate-nya loh. nanti kita langsung kirim ke situ.

0: aja.
1: Oke. Okay. Beh, kalau misalnya itu kan dia lukanya itu luka basah atau kering?
0: Ya biasanya karena sering
1: digaruk kali ya?
0: Bukan digaruk, main apa? Di tempat becek.
1: Kotor. Iya. Nah, tapi kalau ada luka basah yang masih belum kering gitu, langsung aja dioles ya, Be?
0: Iya, dioles saja.
1: Tanamilah tanamu ya?
0: Iya, nanti okay. Akan sembuh lukanya dan kering.
1: Bukan ultimate ya, Be? Ya?
0: Yang klasik.
1: Oh, yang klasik.
0: Karena di situ minyak nyamplungnya luar biasa.
1: Oke, okay, tanamilah tanamu yang klasik.
0: Iya.
1: Oke, okay. Itu nah, ya
0: sekarang,
1: yang salah beli.
0: Kamu belum tahu minyak nyamplung. Coba tanya.
1: Minyak nyamplung. Iya. Aku kira itu cuma slang ucapan babe loh. Enggak. Biasanya babe cuma slang.
0: Enggak, di situ ada
1: minyak nyamplung. Minyak nyamplung. Oke. Okay. Yeah. Ini another ingredients yeah, ya dari.
0: Tapi ini di tanamilah tanamu ya, okay. Bukan di sanga-sanganya.
1: Oh, bukan di sanga-sanganya. Oke. Okay. Wih, ada bro, bener. Minyak nyamplung adalah bener-bener kita kuliah nih bro. Minyak nabati yang diekstrak dari biji buah pohon nyamplung. Bahasa Latinnya Calophyllum inophyllum. Dikenal secara internasional sebagai Tamanu oil. Dan minyak ini kaya akan asam lemak dan antioksidan, sehingga sering digunakan sebagai bahan baku produk perawatan kulit, obat tradisional, dan energi alternatif. Keren.
0: Iya.
1: Be, energi alternatif tuh maksudnya gimana, Be?
0: Maksudnya solar. Jadi dia bisa dijadikan minyak solar lah.
1: Minyak gitu. Solar.
0: Iya, karena
1: bahan bakar?
0: Iya, untuk bahan bakar dan dia rendemennya tuh tinggi.
1: Oh. Iya,
0: dia setara dengan jarak.
1: Oke. Okay.
0: Buah jarak.
1: Oke, okay, ya, kan? Oke. Okay. Jadi ini emang benar-benar bisa energi alternatif si solar ini ya.
0: Iya, betul.
1: Ya? Jadi kalau misalnya di sana ada genset atau apa
0: ya,
1: kehabisan
0: dia
1: bisa pakai ini.
0: Ya.
1: Si minyak nyamplung ini.
0: Ya. Ya tentu dikasih adiktif ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Okay. Tapi kalau untuk kesehatan enggak perlu adiktif.
1: Enggak perlu.
0: Nanti lari dia langsung.
1: Kenceng. Aduh ya Allah mulusku. Be, ini ternyata dari minyak nyamplung. Ada dua, Be. Fungsi utamanya katanya kesehatan dan bahan bakar alternatif yang tadi ya. Nah, jadi Foxian, ini kita sedikit intermezzo ya. Ini adalah informasi ya, knowledge baru nih. Jadi untuk minyak nyamplung ini bisa untuk kesehatan dan kecantikan atau skincare. Di industri kosmetik populer ini sebagai Tamanu oil.
0: Yes.
1: Punya antiinflamasi, antibakteri dan penyembuh luka yang sangat baik untuk meredakan jerawat, menyamarkan bekas luka, iritasi dan melembabkan kulit.
0: Semua skincare-nya sanga-sanga ada minyak nyamplungnya.
1: Dan ini herbal.
0: Iya, herbal.
1: Nah, satu lagi nih Foxian. Tadi kan dibilang bahan bakar alternatif atau biofuel atau biodiesel. Jadi biji nyamplungnya ini punya rendeman minyak yang sangat tinggi antara 50-74%.
0: Betul.
1: Dan sifat fisikokimia yang menyerupai bahan bakar diesel menjadikan sumber energi terbarukan yang potensial. Wow. Ya.
0: Kalau Anda mesin kamu diesel pakai itu.
1: Pakai lari nih.
0: Lari.
1: Gerak nih pasti dia.
0: Jadi bukan sulap, bukan sihir ya. Saya tidak pernah pakai sesuatu yang tidak berguna.
1: Oke.
0: Okay. Padahal yang kita omongkan ini kan orang jarang tahu dan jarang dengar.
1: Asing banget.
0: Asing.
1: Betul.
0: Nah, itu kurasinya itu kan mesti genius tuh untuk dapatkan
1: ini.
0: Itu.
1: Dan ini pun sebenarnya kan ya, kita ambil contoh minyak nyamplung atau apa ingredients lain kan banyak ya, Be ya. Jutaan mungkin ya udah di muka bumi kan banyak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Indonesia kaya dengan segala macam.
1: Dengan hal-hal begini ya, Be.
0: Iya, betul. Dan ya, tapi minyak nyamplung enggak pernah diperdulikan orang.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya perusahaan yang memperdulikan tuh baru saya.
1: Dan ini yang baru aware Babe nih.
0: Iya.
1: Minyak nyamplung.
0: Karena saya kena herpes.
1: Oh, gitu,
0: waktu kena herpes, saya kasih minyak kutus-kutus pada waktu itu nggak sembuh.
1: Oh, kutus-kutus nggak
0: ya,
1: sembuh?
0: Ya, jadi frustasi saya.
1: Oke. Okay.
0: Terus kok nggak sengaja saya nonton Dr. Oz waktu itu yang asli, yang dari Amerika tuh. Dia bikin percobaan bintang film Hollywood yang di atas 50 tahun.
1: Bintang
0: dimasukkan ke sebuah campnya Dr. Oz, lalu dirawat dengan minyak nyamplung.
1: Minyak nyamplung, Tamanu oil ini ya.
0: Tamanu oil.
1: Oke, oke, oke.
0: Dan ternyata kulitnya recovery bagus sekali.
1: Oke. Okay.
0: Jadi makin pada muda. Dan kayaknya akhirnya main film lagi deh.
1: Karena ada antioksidannya tadi, fuchsia
0: nih. Anti aging juga.
1: Betul. Beh, tadi menarik Babe bilang kan ada ini bisa untuk herpes ya, Beh, karena dulu Babe kena herpes. Dulu aku kena herpes yang tipe 2. Jadi sebutannya tuh herpes zoster. Nah, di vonis dari dokter itu memang virus yang akan terus-terusan ada.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, memang terkadang di bagian kepala nih, Be, waktu itu separuh bagian kanan tuh mulai muncul bintik-bintik gerenjel-gerenjel gitu ya, Be, ya.
0: Terus benanah biasanya.
1: Betul. Nah, itu puyengnya enggak karuan.
0: Enggak karuan.
1: Dulu tuh pakai chemical, Be.
0: Iya.
1: Benar-benar pure chemical dan aku enggak tahu. Nah, ini menarik banget nih.
0: Iya.
1: Babe bilang bisa.
0: Bisa dengan tanah jadi milah, penemuan tanah, minyak tanah milah tanahmu awalnya dikarenakan saya herpes.
1: Oke.
0: Cuman saya tidak hanya minyak nyamplung, saya kombinasi dengan jejamuan.
1: Oke, oke.
0: Jejamuan Jawa yang khusus untuk kulit.
1: Oke.
0: Ya, itu hanya dalam waktu 3 hari kering.
1: Oke.
0: Padahal saya sudah 3 bulanan itu.
1: Ya kan? Oh, pas lagi mengalami ya, 3 bulanan ya, Be, ya?
0: Iya, saya pakai kutus-kutus nggak bisa, saya beli obat dokter nggak bisa juga. Akhirnya saya pakai minyak tanamu.
1: Oke.
0: Dan sekarang kalau gejala, karena dia kan nggak bisa hilang di tubuh kita.
1: Betul, betul.
0: Begitu kita drop, biasanya suka ada
1: muncul lagi.
0: Shred gitu loh.
1: Iya.
0: Kayak di apa, di senggol hantu.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Itu saya kasih langsung kering.
1: Oke, oke, oke. Dan emang yang aku rasakan sekarang ya, Be, kalau kita udah ngerasa drop parah ya, gitu kan, atau mungkin ibaratnya autoimunnya lagi imunitasnya lagi turun lah, itu tuh muncul lagi, Be.
0: Betul, betul.
1: Di bagian pala.
0: Iya, jadi. Nah,
1: spill, Be, cara penggunaannya gimana?
0: Ya langsung ditotolin di tempat yang.
1: Oles-oles aja ya. Di titik-titik itunya. Titik, gak perlu semua ya.
0: Gak perlu.
1: Oke, auto check out kita.
0: Iya, nah, dia dalam waktu 3 hari paling kering dia.
1: Oke, oke, oke.
0: Jadi kalau udah kering, totolin lagi gitu loh.
1: Betul, betul.
0: Tapi
1: betul,
0: begitu ditotolin, rasa puyengnya tuh bisanya hilang. Kan dia rasanya kayak enggak enak gitu lah pokoknya.
1: Bener. Itu kadang kalau udah imun agak ngedrop, BB segala macam, wah itu puyengnya sehari dua hari tuh muncul.
0: Iya.
1: Dan terkadang tuh suka ada gerinjelan-gerinjelan, suka kelupas kayak gitu-gitu segala macam.
0: Iya. Jadi segera yang punya herpes dibalur sama minyak tanah milah tanamu.
1: Iya, betul. Tapi Foxian, ini kita sedikit intermezzo juga ya, karena kan herpes itu kan enggak selalu dari yang apa menular seksual itu ya, Be. Jadi itu ada dua tipe.
0: Macam-macam.
1: Iya, macam-macam gitu.
0: Saya kenanya tuh waktu Jakarta 7 bulan enggak hujan.
1: Oke.
0: Di belakang saya ada kandang ayam. Ayamnya dud semua. Harusnya kan dibakar tuh kan.
1: Betul, betul.
0: Enggak, itu didiemin aja.
1: Oke.
0: Ya, akhirnya mungkin kena angin dan sebagainya, saya kena tuh herpes.
1: Oh, karena udara juga ya,
0: Betul.
1: Be. Ya, oke, oke. Jadi memang herpes zoster itu dulu aku kenanya karena si dokter itu memvonis ya, Be, ya. Kelelahan. Kelelahan, imunitasnya drop segala macam.
0: Iya, tapi itu bakteri.
1: Setuju, benar.
0: Jadi kenapa bakteri itu bisa berkembang karena kondisi badan kita tidak fit.
1: Betul.
0: Tidak fit.
1: Betul. Ya. Setuju banget. Gila, akurasinya. Sing ada lawan ini, benar-benar sing ada lawan, Foxian. Ya. Jadi minyak Tamanu Oil. Oke, okay, auto check out ini kita langsung cek di sangasangaofficial.co.id. Tapi kalau malam hari ini ya, Babe lagi generous banget ya. Minyak balur sangasanga yang ultimate 100 ml.
0: Ya.
1: Ini benar-benar
0: segera free. Ada
1: WhatsApp deh ke ya, Babe.
0: WhatsApp ke kita.
1: Tanya kabar kayak apa kayak minimal.
0: Asal jangan minta duit ya.
1: Jangan dong, masa Foxian Rino dulu dong. Yang deket. Ini ada dari apa nih? Fox jadi temanku ngukir di malam hari, Be. Wait. Hah, ngukir?
0: Iya, orang Bali itu biasanya ngukir, kalau itu, malam ngukir.
1: Ngukir.
0: Ngukir.
1: Mahat ya, Be? Ya?
0: Mahat, misalnya bikin pintu, jendela, segitu.
1: Iya, iya, ini dia Mas siapa jenengnya? Mas Yan tadi yang di Bangli. Fox jadi temanku ngukir di malam hari, terus dia nanya, "Mas, ini beneran enggak pakai diundi ya?" gitu.
0: Enggak.
1: Tuh.
0: Anda langsung kita kirim.
1: Kita ya? Kirim Mas Yan. Yeah. Congratulations
0: asal, buat
1: Mas
0: Yan. Asal alamatnya tadi benar.
1: Benar.
0: Kalau enggak benar, ya walau alam. Ya. Karena Anda pakai Banjar kan, itu suka mungkin ada proses ya untuk datang ke situ.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah. Tuh Babe tahu loh lokasinya Mas Yan nih sebenarnya.
0: Iya, karena enggak jauh lah.
1: Enggak jauh.
0: Iya, gitu. Saya kan di Gianyar.
1: Ngukir sanggah, Be. Apa, Be?
0: Sanggah itu apa namanya? Jadi
1: gapura-gapura bukan.
0: Bukan. Jadi ada statue gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada biar shrine nih lah. Bahasa ya, kerennya itu shrine. Nah itu kan harus dikasih payon, harus dikasih atap. Okay. Nah itu kan dihias kakek kayu-kayu tuh, kayunya diukir. Okay. Karena itu tempat suci biasanya.
1: Oh gitu Be.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Berapa satu orang, berarti satu orang aja nih bisa ya bikin kayak begitu ya?
0: Ya saya nggak tahu.
1: Ngukir sangga.
0: Ya. Atau juga misalnya sangganya itu dari paras, batu paras, ya ukir tuh sangga.
1: Oke. Gitu. Seniman nih orang.
0: Orang Bali semua seniman.
1: Ya setuju sih. Ya setuju sih. Mas Ian, congratulations ya, kamu langsung dikirim sama Babe nih, tanpa diundi. Dan semangat juga yang malam hari ini lagi ngukir, di malam hari ngukir sanggah katanya.
0: Ya, okay.
1: Be, ada fenomena sakit gak mau ke dokter karena satu biaya. Nah, kalau misalnya dari POV Babe, itu bisa jadi celahnya sanggah-sanggah gak?
0: Sebetulnya jangan soal biaya ya.
1: Iya.
0: Jadi apa kemauan hati untuk sembuh.
1: Oke.
0: Itu akan lebih memotivasi hanya kalau soal biaya.
1: Biaya. Saja. Berarti mindset juga
0: ya. Itu mengkompliment.
1: Oke.
0: Ya, dengan minyak sanga-sanga yang harganya cuma 230.000, semua penyakit bahkan bisa disembuhkan kan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan nggak perlu ke dokter, ya kan. Terus nyaman. Nyamannya itu loh yang, dan kita bisa lakukan sendiri kan dengan dibalur sendiri atau dibantu istri atau suami ya kan.
1: Oke.
0: Jadi nggak perlu kemana-mana. Tentu kalau kita lagi sakit kan males ya.
1: Bener.
0: Apalagi bener. Antri dokter.
1: Betul,
0: waduh.
1: Betul.
0: Sakit jiwa itu.
1: Karena badan juga udah nggak fit ya kan. Be, pikiran udah kemana-mana itu pastinya be, betul. Betul, betul, betul. Nah, Be, ini kan kita juga lagi siaran relay ke banyak kota ya, Be ya.
0: Betul, iya.
1: Fox Radio Network. Tapi di luar kota-kota besar lainnya, itu kan sebenarnya ada puluhan ribu desa nih, Be.
0: Betul.
1: Yang ekonominya sebenarnya berputar di ekosistem yang berbeda. Nah, kalau misalnya aku mau tanya ke Babe nih, seberapa jauh sih, Be, sebenarnya penetrasi sanga-sanga ke pasar pedesaan sampai detik ini?
0: Jadi, dari lihat daftar yang saya ada, ini hampir di semua kota kecamatan kita ada penjual.
1: Okay.
0: Ada reseller.
1: Setiap ya, Be?
0: Hampir setiap.
1: Oke. Okay.
0: Termasuk di Kaltara, Kalimantan Utara ada.
1: Oke. Okay. Kalimantan Utara?
0: Iya, terus ada pulau-pulau kecil ya di sekitar Maluku tuh kita ada. Pulau-pulau kecil. Ada, kita punya reseller. Gitu. Jadi menurut saya apa namanya? Cakupannya sudah cukup luas untuk minyak sanga-sanga.
1: Sudah luas banget ya, Be?
0: Iya,
1: hanya di pulau besar pastinya.
0: Betul.
1: Ya. Oke, untuk saat ini ya.
0: Iya.
1: Mas Ian masih tuh Be, masih ngebalesin. Ya betul Babe, tempat suci katanya. Oke. Ya oke, semangat ya Mas Ian malam hari ini. Kalau di sini jam udah mau hampir jam 11, berarti di sana udah mau hampir jam 12 malam.
0: Iya.
1: Be, sekali lagi nih, ada pergeseran yang menarik di mindset konsumen sebenarnya ya. Kalau aku lihat, mereka tuh mulai sadar kalau beli produk lokal bukan cuma soal harga.
0: Iya.
1: Tapi soal dampak ekonomi yang lebih besar. Nah, kalau misalnya kita dari kacamata uang yang dibelanjakan ke sanga-sanga itu tetap berputar ada di dalam Indonesia.
0: Betul.
1: Terus juga menciptakan lapangan kerja di Bali.
0: Iya.
1: Memberdayakan mitra.
0: Bukan hanya di Bali ya.
1: Oh iya, banyak
0: kita
1: pulau
0: udah
1: ya.
0: Di seluruh Indonesia.
1: Udah menyebar ya, Be ya. Nggak hanya di Bali. Ini kan pastinya juga menggerakkan rantai pasokan lokal ya, Be.
0: Betul. Karena kita pakai barang-barang lokal.
1: Okay.
0: Kita tidak import barang dari luar negeri.
1: Nah kalau dari Babe sendiri, secara aktif mengartikulasikan narasi ini kepada konsumen dan mitra pastinya?
0: Iya, bahwa kita bahkan dulu kan dikasih gambar jantung hati itu ya.
1: Oh iya, iya,
0: aku
1: iya.
0: Cinta ya, aku produk cinta. Indonesia.
1: Iya, benar. Oke. Bahkan ya ini sih, kalau misalnya dibilang ya Foxian ya, narasinya kan beli lokal berdampak ekonomi. Nah kalau tadi kata Babe, ya benar.
0: Benar.
1: Kita harus juga cinta produk Indonesia pastinya.
0: Ya, karena tadi seperti saya dengar dari perusahaan-perusahaan farmasi, bahan bakunya 95% import.
1: Bahan bakunya 95% import. Oke.
0: Okay. Terutama untuk obat-obat farmasi. Ya. Apa namanya, obat apa namanya? Apa istilahnya, obat apa?
1: Apa tuh, Be?
0: Yang... Kalau di apotek itu namanya obat apa?
1: Generik. Oke. Generik belum tentu herbal ya, Be?
0: Ya, bukan pasti. Kebanyakan kimia.
1: Oh, kimia juga kan?
0: Oke. Okay. Gak ada generik herbal.
1: Siapa tahu. Ya, tapi juga olahannya juga beda pasti ya, Be.
0: Betul. Dan itu import semua coba bahan bakunya.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya nih, Be, ada satu orang lah tiba-tiba dar masuklah ke pemerintahan dan akhirnya menggalakkan wellness-nya ini.
0: Alhamdulillah jarobil alamin. Hore.
1: Kata Bapak alhamdulillah. Mau ngomong lanjutan udah kejawab. Alhamdulillah katanya.
0: Ya. Saya menunggu ya. Karena kita juga sudah lebih dari 10 tahun
1: ya.
0: Dan kita terpercaya di Indonesia. Bo ada ya gitu loh, maksud saya nenggol saya mempromokan sanga-sanga untuk alternatif obat-obat yang dikira mahal.
1: Gitu. Padahal udah dari 10 tahunan lebih ya, pun enggak. Harga enggak goyang-goyang.
0: Enggak gitu goyang. Kan. Jadi bahkan dulu waktu zamannya COVID, kita kayaknya obat terdepan deh yang menangkal COVID itu.
1: Garda depan nih.
0: Garda terdepan.
1: Sanga-sanga.
0: Sanga-sanga sehingga ada lawan.
1: Beh, tapi kalau di zaman sekarang nih. Ya, as a founder pastinya lah ya. Terus juga kan Babi sudah bergerak maju di dari sanga-sanga. Yeah. Ada nggak sih, Beh, kayak orang-orang ya di bagian supplier atau apa yang berusaha untuk ngerebut marketnya sanga-sanga secara real?
0: Jelas.
1: Banyak
0: kita tuh dimusuhi oleh segitu banyak orang.
1: Oh gitu.
0: Karena waktu sanga-sanga muncul, obat-obat farmasi itu drop. Drop.
1: Oh, berarti bagi mereka ancaman,
0: ancaman.
1: Nih.
0: Ancaman.
1: Oke. Okay.
0: Oh, makanya okay. Dicari-cari dulu. Gimana jatuhin kita?
1: Oke. Dari yang resmi ketahuan nggak, Be?
0: Ya jelas.
1: Kanan kiri pokoknya
0: di kiri atas bawah diserang terus dengan segala macam alasan.
1: Oh gitu, Be? Hmm. Dicari celahnya pastinya betul, segala macam dan lain-lain. Tapi kalau kita bertanya dari suppliernya, supply Babe gitu kan Babe tadi sempat mention, oh selalu ready stock 8 bulan ke depan, ya, gitu kan. Ada kendala nggak, Be, dalam
0: sementara
1: memenuhi kuotanya?
0: Ini tidak, sementara.
1: Aman ya?
0: Aman.
1: Jadi nggak ada yang nyenggol-nyenggol ke sana ya?
0: Nggak, gitu. Okay. Karena juga mereka tuh kan juga, kita bukan dari industri kan,
1: betul.
0: Dapat bahannya dari
1: betul.
0: Dari lokal.
1: Lokal punya, gitu, terus punya. Nyarinya juga emang langsung,
0: ya, UMKM. Ya, Be. Mereka malah justru mendukung kita kan.
1: Oke. Okay. Berarti kalau bisa dibilang di titik ini pun sanga-sanga masih banyak anginnya ya, Be, ya? Diterjang anginnya.
0: Betul. Ya bahkan soal merek ini kan.
1: Ini badai gede-gede
0: buku. Iya. Dan saya juga kaget ya. Kenapa gak pihak pemerintah yang berurusan dengan ini mengambil inisiatif gitu loh.
1: Oke, menengahi ya, Beh, minimal.
0: Bukan menengahi, memenangkan kita. Kalau cuma di tengah aja gue gak mau.
1: Iya kan. Fungsi dikit dong ya.
0: Iya
1: gitu
0: dong. Bantu kita. Kita kan gak pernah minta dibantu uang atau kredit atau nggak usah dibantu, dijaga bahwa kita ini emang original Indonesia gitu.
1: Oke, menarik. Be, ada WhatsApp yang masuk?
0: Ya, siap.
1: +3 +31 dari mana, Be?
0: Hah?
1: +31
0: nggak ngerti aku.
1: +31 615 sekian sekian. Namanya Wati Susito. Selamat malam Fox Jakarta dan Pak Bambang. Namanya Dutie. Saya pengguna produk sanga-sanga, bahkan sanga-sanga gatalin. Walau belum gatel-gatel. Jangan sampai katanya. Dan gak usah dapat hadiah karena jauh. Iya, ini +31 dari mana ya?
0: Coba cek-cek.
1: Iya, ya, nanti kita cek +31. Oke. Kalau ini katanya untuk yang mengalami vertigo, Pak. Kira-kira bagian mana yang perlu dibalur?
0: Nah, untuk vertigo kembali lagi kepala. Ya, jadi untuk vertigo dibalur di kepala. Jadi saya pernah waktu lagi ngobrak-abrik rumah, jadi saya terpaksa tidur di lantai ya.
1: Oke.
0: Okay. Padahal saya udah lama, dulu sih tidur di lantai juga, tapi udah lama nggak tidur di lantai. Kok pada suatu hari saya bangun kok dunia kok muter ya. Ini emang ada masalah apa dunia ini sumbunya?
1: Udah nggak enak ya.
0: Waduh, saya nggak berani memelek mata karena muter semuanya. Nah itu saya balur di kepala.
1: Kan. Oke, okay. Diusap-usap aja ya, diurut-urut kecil di, ya.
0: Terutama ini memang di
1: ubun-ubun. Oke.
0: Terus sama di apa cuping telinga, terus di dahi, sama di dada ya.
1: Oke.
0: Okay. Kurang lebih 15 menit tuh, saya melek mata kok dunianya berhenti sendiri dia.
1: Oke. Okay. Padahal pas baru bangun,
0: wih,
1: muter tuh ya.
0: Muter. Jadi itu kalau kita pakai. Yang dipakai sanga-sanga ya.
1: Iya, iya. Kalau kata Mbak Duti ini seluruh kepala deket unyeng-unyeng. Benar-benar harfiah
0: ngerti. Iya, unyang-unyang ini
1: di ubun-ubun
0: itu namanya
1: unyang-unyang katanya Mbak Mbak Duti ya. Mbak Wati. Ya panggilannya Duti apa Mbak Wati nih? Jadi katanya kepala di ubun-ubun katanya di unyang-unyang aja kata Babe gitu.
0: Ya tapi sama seluruh ya kepala belakang bagian belakang sama cuping telinga terus juga di dahi dan juga di dada, di dada. Supaya tidak berdebar-debar gitu.
1: Dahi sini ya Be, ya, berarti dahi, ya. Oke. Ini biasa aja berarti gitu ya. Terus ini cuping telinga ya, belakang. Oke. Mbak Duti, berarti di kepala emang benar dekat di ubun-ubun, di unyang-unyang, terus dahi, terus katanya di belakang kuping telinganya, katanya gitu. Dan ternyata plus 31 Nederland.
0: Oh. Tuh, itu sekarang Nederland lagi panas.
1: Berarti di sana siang hari ya, Be? Jam segini?
0: Siang dia.
1: Oke. Okay.
0: Karena kita siaran Fox Radio Nederland itu jam 8 malam dimulai.
1: Oke. Okay.
0: Itu di sana jam 2 siang kalau enggak
1: salah. Jam 2 siang. Ya. Oh, beda hampir seharian ya,
0: 7 jam.
1: 7 jam. Iya. Nederland, halo. Rekan-rekan dari Nederland. Pantes dia bilang enggak usah dikirim, Beh, jauh. Mahal sama biaya ongkir kayaknya nanti.
0: Mbak Wati. Mbak Wati bisa minta di apa namanya di Bamberg ya, di tempat tempat kantor kita ya. Bilang Anda memenangkan di acara ini.
1: Oh, tuh boleh tuh Mbak Duti ya. Bisa langsung datang di Fox Radio minta, Amsterdam di Bamberg. Ya,
0: sangat-sangat ultimate.
1: Ya. Gratis.
0: Gratis ya. Gitu. Sambil dolan ke rumah saya.
1: Tuh boleh dolan tuh ke sana.
0: Ke sana. Ngeliat-ngeliat bebek apa angsa bagus loh.
1: Bener. Ada bebek sana?
0: Ada.
1: Oh. Bebek juga ada?
0: Hah? Bebek ada. Dan itu memang oleh Belanda di daerah situ di Sanctuary for Birds.
1: Oh. Ya.
0: Jadi saya sering jalan-jalan ke rumputan kita punya padang rumput besar tuh. Telur-telur mereka tuh ada. Akhirnya saya kumpulin, saya tutupin.
1: Bebas gitu. Tuh ya mereka ya, enggak di
0: Ya kalau kita tembak ya urusannya sama pemerintah
1: ya. Ya kalau di sini wah bebek bagus nih.
0: Oh, lu bayar deh itu. 5.000 euro.
1: 5.000 euro.
0: Buset. Melarat loh.
1: Bukan melarat lagi, nangis. 5.000 euro ya. Loh Foxian.
0: Jadi angsa kalau pas musim panas gini pada keluyuran tuh kelihatan tuh.
1: Oke, oke, oke.
0: Bagus okay. Dan bebeknya bebek yang warna-warni itu loh.
1: Iya, yang pala hijau enggak sih, Be?
0: Ya ada yang hijau, ada yang kebiru-biru.
1: Gitu. Wah itu bebek-bebek film tuh. Kalau kita
0: bebek kalau di foto-foto banget. Itu kan ada tuh bebek apa itu. Itu bagus, saya sering nongkrong liatin mereka wirawiri-wirawiri gitu.
1: Nongkrongnya Babe beda, Bamberg. Mohon maaf kalau kata Babe.
0: Betul. Mohon maaf. Kan di belakang itu kayak ada danau, ya ada namanya tea house.
1: Tea house.
0: Tea house.
1: Okay. Di Bamberg kan ya, Be?
0: Iya, di rumah saya ujung belakang. Ya. Terus situ ada kursi, saya biasanya duduk di situ sambil bawa termos tentu ya.
1: Di Belanda tetap ya, Be? Termos.
0: Iya. Untuk orang kita identitas. Sepanas-panasnya tuh tetap dingin. Apalagi situ anginnya gede.
1: Iya.
0: Jadi saya harus pakai jaket dan ini harus saya tutup pakai apa? Shawl gitu. Kalau enggak, waduh.
1: Masuk angin. Be, ini kan berhubung Jumat malam ya, Be ya. Dan dari seluruh jaringan Fox Network nih ada jutaan yang dengerin pastinya.
0: Matur nuwun.
1: Di antara mereka nih ada yang kondisi ekonominya pasti sedang tidak baik-baik aja. Ya. Hmm. Ada yang baru PHK, ada yang usahanya sepi, ada yang gajinya juga nggak cukup sampai akhir bulan. Uh-huh. Bukan sebagai founder sangat-sangat nih, Be, tapi sebagai seseorang yang pernah benar-benar di titik sulit. Satu langkah konkret yang Babe rekomendasiin untuk mereka mulai malam ini nih, Be, sebelum tidur, sebelum kita juga harus close mic lagi nih.
0: Apa maksudnya?
1: Babe memberikan rekomendasi apa nih?
0: Pertama, harus menerima keadaan itu dulu.
1: Oke.
0: Supaya kita nggak marah. Ya
1: kan? Oh, itu penting tuh.
0: Ya,
1: penting
0: tuh. Kita ini irian. bukan Papua tapi irian.
1: Sifat.
0: Bukan pulau.
1: Ya.
0: Jadi sering dengar berita. Ini sukses begini, dapat segini, gitu.
1: Oke.
0: Sakit hati kita. Nah untuk itu terima dulu,
1: ya kan. Berdamai dulu ya, Be.
0: Berdamai dengan situasi keadaan.
1: Oke.
0: Nah biasanya begitu kita berdamai, jalan keluar itu muncul dengan tiba-tiba.
1: Oke. Berdamai dengan diri sendiri dulu.
0: waktu zaman susah saya tinggal di Bali awal-awal, saya berdamai, saya terima.
1: Nol gepeng ya, Be?
0: Nol, bukan gepeng lagi, tenggelam. Nol tenggelam.
1: Bener. Ini hitungannya bukan minus lagi nih.
0: Bukan.
1: Bukan. Tenggelam.
0: Tenggelam.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi, kita gak punya duit lah.
1: Nah,
0: bahkan beli beras aja hati-hati banget kan.
1: Gitu.
0: Nah, gak taunya begitu saya terima ini semua, pisang di belakang rumah tuh buah bergantian.
1: Langsung berbuah tuh, Be?
0: Iya. Ya toh pokoknya kalau kita lihat pohon pisang, kok tau-tau dia buah ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kan suka-suka kita gak memperhatikan.
1: Gak notice lah ya.
0: Iya, gak ya, notice.
1: Iya, iya. Ya.
0: Terus ketela ya, singkong. Itu kan kayaknya cuma ditancepin gitu kan. Begitu saya tarik, buahnya gede-gede. Ya. Jadi dalam waktu kita menerima kemelaratan itu, alam semesta dengan caranya bantuin kita gitu.
1: Oke. Tapi dengan kuncinya berdamai dulu.
0: Berdamai
1: ya.
0: Berdamai dulu. Akhirnya kelihatan tuh satu-satu. Terus ada pohon bayam duri ya.
1: Bayam duri.
0: Iya, itu kan gede pohonnya.
1: Uh-huh.
0: Ya itulah buat sayur kita.
1: Bayam duri, Be.
0: Bayam berduri, ada durinya.
1: Okay.
0: Enak loh. Gitu. Memang waktu pertama kita ambil agak pahit ya.
1: Uh-huh.
0: Tapi sudah berkali-kali kan kita ambil muncul lagi, kita ambil muncul lagi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi alam semesta enggak tinggal diam. Nah, biasanya kita dikasih clue-clue untuk mengatasi masalah tersebut. Ini saya bicara soal makannya.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena saya tinggal di sebuah bukit kecil yang nggak punya tetangga. Ya, gitu.
1: Bener-bener jauh nih, Be. Ya?
0: Jauh.
1: Untuk sosialisasi ya, pun jauh nih.
0: Iya. Okay. Jadi akhirnya tanaman yang kita harapkan untuk mengkontribusi kita pada muncul. Bahkan saya dapat bengkoang. Bengkoang.
1: Bengkoang.
0: Kaget. Kok ada bengkoang tuh?
1: Nanam pun enggak ya?
0: Enggak
1: kepikiran.
0: Enggak kepikiran.
1: Tiba-tiba muncul gitu.
0: Muncul aja. Jadi kayak pisang itu gantian.
1: Oke. Okay.
0: Sampai bosen-bosen deh ya. Tapi ya karena lapar ya kita makan juga.
1: Mau gak mau.
0: Iya. Betul. Nah seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau kita Irian tadi ya, bukan Papua tadi.
1: Sakit hati lah.
0: Gelap dunia.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan, pohon pisang berbuah aja suka gak kelihatan. Kelihatan cuma daunnya.
1: Padahal sebenarnya kalau misalnya tadi Mbak Be bilang, ini loh semesta udah bantuin.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul, iya. Dan saya karena pernah hidup susah dulu, juga dulu. Jadi keprigelan tadi.
1: Keprigelan.
0: Keprigelan untuk untuk mencari sesuatu makanan itu cepat sekali gitu.
1: Oke. Okay. Ini di titik nol gepeng banget.
0: Nol
1: nih.
0: Gepeng banget. Gitu.
1: Itu pasti kebayang ya, Be ya.
0: Wih.
1: Palanya, puyengnya nih, nyari jalan iya. Keluarnya.
0: Saya pasrah aja.
1: Okay.
0: Saya nggak ikut puyeng-puyeng, udah saya jalanin aja. Terus saya jalan ya ke kebun belakang, nemu ini, nemu itu. Kumpulin ke rumah, dimasak dan sebagainya.
1: Oh, jadi ketika di titik itu, di titik nolnya, Babe berusaha untuk ya udah.
0: Iya. Gitu. Mau ngapain kamu? Gitu. Kalau nggak ada jalan keluar, mau ngapain?
1: Iya. Udah mentok.
0: Ya,
1: mau ngapain lagi?
0: Iya. Jadi kita coba lihat daya situasi, dukung alam kita ini apa yang bisa kita makan gitu. Ya sebuah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi jangan dikira mentang-mentang gue naik Lexus tuh. Enggak, saya hidup juga susah loh. Dan itu cukup lama, 12 tahun. Awal tinggal di Bali.
1: Dan itu benar-benar, ya udah bukan jatuh lagi ya, Be ya. Nyelungsup ya, Be ya.
0: Iya, seorang manajer perusahaan asing.
1: Iya,
0: loh.
1: Oh, iya.
0: Nyari makanan di sawah-sawah gitu, iya. Bayangin.
1: Dan itu ternyata di-provide-nya sama alamnya sendiri. Betul. Kanan-kiri.
0: Iya.
1: Nggak dipikirin, iya. Nggak nanem.
0: Sekarang udah banyak duit. Pohon pisang itu ya pohon pisang doang. Loh kok nggak buah-buah sih kamu? Kesel juga saya. Iya, jadi iya. Jawab pisang, kan lu kan punya duit.
1: Ngapain nunggu gue sih?
0: Gitu.
1: Iya, iya,
0: ya,
1: iya.
0: Jadi itu nggak tahu gimana. Alam itu memang bijak ya. Dan dia tahu keadaan kita.
1: Itu.
0: Dan jangan kamu anggap bahwa pohon itu diem aja, enggak.
1: Ya, ya, ya.
0: Maksudnya kamu diawasi terus sama dia. Gitu.
1: Ya berkata jangan nyempelein hal kecil ya, juga ya, Be ya.
0: Waktu itu pohon kelapa, waktu kita belum pindah ke situ, enggak pernah buah tuh kelapanya.
1: Oke.
0: Okay. begitu kita tinggal di situ buahnya sampai berlebihan.
1: Oke.
0: Bahkan saya kalau ada orang lagi mau pacara butuh kelapa, ambil sendiri asal ya. Ambil aja sendiri.
1: Langsung udah diizinin ya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Silakan gitu. Karena buahnya berlimpah-limpah. Menarik. Padahal waktu kita bangun ya, istri saya, ibunya kita, tebang aja enggak berbuah gitu. Saya bilang jangan, dia lebih tua dari kita di sini, jangan main tebang, tungguin dulu. Begitu rumah jadi, dia berbunga.
1: Oke. Oh dulu mah sempat udah mau dipapas ya?
0: Iya, karena udah apa?
1: Ah nggak ada buahnya nih.
0: Nggak ada gitu buahnya ya. Dan ya. Mungkin waktu kita nggak tinggal di situ. Orang Bali sering pakai janur kan, daun muda kelapa, sering diambilin. Kalau itu diambilin kan memang jadi daun mudanya kan udah dipotong dulu. Biasanya pohonnya juga nggak sehat gitu loh.
1: Oke. Ya ternyata juga banyak manfaatnya juga ya, Pak ya.
0: Oh iya, betul. Dan yang menarik, habis udah kita ada di situ, kita nggak boleh apa janurnya diambil. Buahnya luar biasa. Di kamarnya kita tuh. Dari kamarnya tinggal pakai tangan pet ambil aja gitu.
1: Dari
0: kamarnya kita. Iya. Kamar kita kan di lantai 3 iya, jadi iya. Tinggal ambil.
1: Tinggal gitu. Metik doang itu.
0: Metik doang.
1: Enak ya. Bisa minum kelapa tiap waktu.
0: Tapi karena ada kelapa bahkan kita beli es kelapa di luar.
1: Kirain langsung dari situ terus enggak. Ya.
0: Kalau kelapa habis diambil itu kurang ini, kurang enak. Jadi didiemin dulu baru.
1: Oh iya, ada yang bilang manisnya, kayak begitu tuh, Be. Ada yang bilang katanya kalau habis dapat kelapa, buah kelapa ya, yang secara utuh tuh jangan langsung diminum, katanya itu. Karena tesnya juga belum kayak yang biasa-biasanya, katanya.
0: Jadi kurang manis.
1: Itu kenapa, Be, kayak begitu?
0: Ada unsur kimiawinya. Ada fermentasinya, kan.
1: Oke.
0: Yang bikin manis itu kan fermentasinya. Sehari, kalau masih hari segar, nggak terjadi fermentasi, kan, gitu.
1: Oke.
0: Dan tua itu kan dari bunga kelapa diambil.
1: Tua ya,
0: Be? Iya, tua.
1: Minuman tua ya, bukan tua old ya, fuksian, tapi tua
0: minuman.
1: Gitu. Minuman yang bisa goyah.
0: Iya. Tapi kalau masih muda, itu alkoholnya kecil.
1: Oke. Nah, itu hasil fermentasinya kan, Be?
0: Iya, tapi kalau dibiarkan terus, jadi ada proses ya, manis ya, enak, terus kecut.
1: Oke.
0: Ya, itu kalau dibiarin lagi, dia jadi apa namanya, jadi minuman apa ya yang terkenal di Bali itu yang kadar alkoholnya udah kayak whisky itu, namanya apa?
1: Kita cari, Be.
0: Nah,
1: apa minuman, Be? Cluenya?
0: Minuman beralkohol.
1: Minuman
0: beralkohol dari Bali.
1: Alkohol dari Bali. Mereknya atau brandnya?
0: Enggak, jenis bukan.
1: Arak Bali?
0: Arak, nah.
1: Arak Bali.
0: Jadi arak itu prosesnya dari tua juga.
1: Oke.
0: Tapi dia lebih tua lagi dan bahkan orang Bali didestilasi.
1: Jadi dari tua
0: didestilasi.
1: Distilasi lagi, iya. Jadilah si arak Bali
0: iya,
1: ini, Be.
0: Betul.
1: Oke. Oh, itu dari kelapa ya, Be?
0: Iya. Itu bisa di atas 50% alkoholnya.
1: Wih,
0: benar.
1: Tapi bisa boleh atau aman di ya biasanya konsumsi gitu ya, Be?
0: Iya, memang orang Bali senang minum tua.
1: 50%.
0: 50%, di atas 50%.
1: Wih, kuat-kuat.
0: Iya. Dan itu juga dipakai upacara gitu.
1: Oke.
0: Dibuat sajen lah gitu. Dan arak Bali itu oleh Pak Koster bisa di BPOM kan, sudah dapat BPOM-nya.
1: Dapat BPOM-nya, Be?
0: Iya.
1: Tapi benar ya, Foxian ya, ini hitungannya adalah kategori minuman tradisional Bali.
0: Iya.
1: Spirit keras dengan kandungan alkohol yang signifikan dan populer bahan dasar koktail. Wow.
0: Ya, kalau dia diminum biasa emang kurang enak, biasanya di koktail. Jadi namanya arak lemon.
1: Arak lemon.
0: Arak madu gitu.
1: Ini yang udah beberapa kali proses lagi ya, Be, pastinya?
0: Enggak, di koktail.
1: Oh, langsung aja?
0: Iya, dicampur.
1: Oke, okay. Wah, menarik. Menarik. Be, sebelum kita harus close mic, ini kita mau bacain dulu yang tadi Mbak Duti, dia masih nge-WhatsApp kita loh, Be.
0: Apa dia ceritanya?
1: Katanya, terima kasih Pak Bambang, katanya gitu. Jadi yang dibalur di ubun-ubun dan sekitarnya, dahi, daun telinga, dan dada, supaya gak deg-degan. Gitu. Tapi bukan karena dapat hadiah SS Ultimate loh ya.
0: Ya, Anda bisa minta ke Pak Hans namanya.
1: Pak Hans di Bamberg, ya.
0: Di Bamberg, ya.
1: Oke. Ini juga ada dari... Denny Rahayu yang katanya terima kasih dan kira-kira berapa hari nyampe ke rumah? Ya paling pengiriman normal 2 atau 3 hari ya, Be ya.
0: Dia di mana?
1: Dia di sebentar, Bandung, Be.
0: Oh, Bandung deket. Ya 2-3 gitu. Hari sampai. Ya.
1: Dan juga ada dari Mbak Bintang yang katanya sangat ditunggu. Terima kasih banyak, Mbak Be, atas informasinya dan arahannya.
0: Oke.
1: Semoga jaya selalu sangat-sangannya. Wis.
0: Sangat-sangat, sing ada lawan.
1: Sing ada lawan. Dan ini juga kita harus waktunya close mic ya, Be.
0: Udah, close mic ya.
1: Betul. Kan? Terima kasih untuk Foxian, Fox Radio Network yang sudah join di malam hari ini. Dan sudah ikutan di acara Mari Bung Rebut Kembali. Terima kasih buat kamu semuanya. Selamat, congratulations yang sudah mendapatkan giveaway minyak baru sangat-sangat ultimate yang dan 100 ml dari Babe.
0: Besok nggak jadi libur, kita akan ada juga on air ya. Malam minggu ya.
1: Iya.
0: Kita tunggu martaba dan apa, spagetinya.
1: Mantap. Kita akan besok lanjut di Mari Bung Rebut Kembali pastinya okay. Dengan
0: Babe. Tapi Babe, saya mau kasih lagu terakhir ya.
1: Apa tuh, Be?
0: Lagunya Beatles.
1: Apa?
0: Something.
1: Something yeah. Beatles.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, kita cek.
0: Iya. Yeah.
1: Dan Foxian juga kalau misalnya kamu mau standby besok yeah. Requestnya sama Babe, dicatat dulu ya di 0811 yeah. 8121 3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan ini juga harus clear lengkap ya. Terima kasih yang udah berpartisipasi, sehat selalu, dan pastinya di Radio Sanga-Sanga Fox Radio Network. Kita akan ketemu lagi besok di jam dan station ID yang sama.
0: Oke okay.
1: Kita pamit undur diri yeah, ya.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye Sanga-Sanga yeah, sini ada
0: love
1: lawan.
0: You
1: love you all.
0: Sanga-Sanga
1: sing ada lawan.

0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Fox Radio Jakarta, voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sekarang sedang sibuk merenung dan merasa cemas karena mengalami quarter life crisis, itu bukan karena hidupmu paling menderita, tapi karena kamu sebenarnya punya privilege berupa waktu luang dibanding orang lain yang harus berjuang bertahan hidup. Banyak orang mengira krisis identitas di usia 20-an adalah hal yang harus dirayakan atau diratapi secara mendalam. Beda banget loh antara orang yang punya kemewahan waktu untuk mempertanyakan arah hidup dengan orang yang setiap hari kepalanya cuma berisi cara agar besok bisa makan dan bayar kontrakan. Tapi tahu nggak? Di balik romantisasi krisis usia seperempat abad ini, sebenarnya kamu tidak akan punya waktu buat galau kalau energi dan pikiranmu difokuskan penuh untuk mencari cara agar tidak lagi menjadi beban finansial bagi keluarga. Memikirkan arti hidup itu penting, tapi memastikan dapur tetap mengepul itu jauh lebih mendesak. Daripada kamu capek mikirin eksistensi diri yang bikin makin stres, mending sekarang kamu fokus mengambil tindakan nyata untuk mandiri secara finansial. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bergerak mencari cara buat angkat kaki dari zona beban keluarga, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Kemandirian hidup itu dimulai dari berhentinya keluhan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
3: Lagu Salah Aku Apa ini jadi fokus track di album perdana Fajar Nur, Cycle of Love. Sebuah lagu pop ballad yang aransemennya clean, tapi liriknya benar-benar nampar sampai ke dalam. Album ini jadi gambaran tentang sebuah perjalanan emosional yang terasa dekat dengan banyak orang, tapi dikemas dari sudut pandang dan cerita personal Fajar sendiri. Ini dia, Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh...

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good.

0: selalu terdengar lebih baik dan indah di akhir pekan.
1: Waktunya Good Weekend Bandung.
0: Good Weekend Bandung.
2: Fox Radio. Feel good.